0: korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap, saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu?
9: Bu, ada
8: gratifikasi, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
14: Maka
12: ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPH tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
16: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
14: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya, sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wahdi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan

0: Sang Erer Inat, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada.

0: kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Dan kami infokan juga bahwa untuk sajian Dialog Cirebon Menyapa, kali ini kami hadirkan tema atau topik kaitannya tentang evaluasi haji 2026 Kabupaten Cirebon, kaitan tentang pengetatan istitoah kesehatan dan kesiapan petugas menuju penyelenggaraan haji 2027. Silakan untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249535. Dan tentunya acara Dialog Cirebon Menyapa juga nanti bisa Anda saksikan langsung ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ternyata anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami selanjutnya, Dialog Cirebon Menyapa.
1: Atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang ikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Kamis 30 Juli 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda kaitannya tentang evaluasi haji 2026 di Kabupaten Cirebon, pengetatan istitoah kesehatan, dan kesiapan petugas menuju penyelenggaraan haji 2027. Dan seperti biasa juga, Isma ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami. Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249515. Serta tentunya untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat di sana. Dan pendengar, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menyisakan berbagai catatan penting, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah dan dinamika pelayanan di Tanah Suci. Menyoroti hal tersebut, Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh. Dan dalam Dialog Cirebon Menyapa kita di pagi hari ini, kita akan bahas evaluasi haji 2026 Kabupaten Cirebon, pengetatan istitoah kesehatan, dan kesiapan petugas menuju penyelenggaraan haji 2027. Dan kita akan mengulas berbagai hal, termasuk bagaimana skema pengetatan seleksi kesehatan jemaah di Faskes lokal. Dan sudah hadir bersama kami di sini ada Bapak Dede Kurniawan MPH, beliau adalah Katimja Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbak Isma dan juga para pendengar setia RRI dimanapun berada.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk berbincang pagi ini. Sehat selalu ya Pak ya.
4: Amin. Alhamdulillah.
0: Dan nanti juga kita akan mencoba untuk bisa tersambung dengan Bapak Haji Mualim Tamim MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon ya Pak ya. Jadi ini semua langsung ke Pak Dede dulu nih Pak.
4: Siap.
0: Ini kalau kita bicara soal penyelenggaraan haji yang sudah berlangsung begitu ya Pak ya. Ini pastinya kaitan yang pertama bagaimana evaluasi kesehatan jemaah haji di Kabupaten Cirebon tahun 2026 lalu nih Pak.
4: Ya, dari sisi kesehatan ya, ini problematika kesehatan jemaah haji kayaknya belum banyak berubah ya. Seperti tahun-tahun yang lalu ini masih 80% ya jemaah haji yang berangkat dari Kabupaten Cirebon atau yang diberangkatkan dari Kabupaten Cirebon 80%-nya adalah termasuk kelompok risiko tinggi. Risiko tinggi itu ada yang karena penyakit, ada juga yang karena usia ya. Nah, juga penyakit-penyakit yang diderita jemaah haji, nah lima besarnya itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pembuluh darah dan jantung. Nomor satunya adalah hipertensi. Itu di atas 30% ya. Hampir 30% ya. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan gangguan metabolisme. Di situ ada hiperkolesterol ya, ada hiperlipidemia atau kadar lemak yang berlebihan gitu kan. Nah, terus juga ada kencing manis ya. Terus juga gangguan ginjal ya dan pembesaran jantung ya. Itu adalah 5 penyakit teratas yang diderita oleh jemaah haji Kabupaten Cirebon. Nah, ini juga menandakan bahwa penyakit-penyakit tersebut termasuk dalam penyakit-penyakit yang tidak menular yang erat kaitannya dengan perilaku jemaah haji itu sendiri, terutama gaya hidup ya, pola makan, pola istirahat, dan juga kurangnya aktivitas fisik jemaah haji itu.
0: Oke, baik. Tapi di dalamnya sehat ya Pak ya. Jadi
4: sebagian,
0: orang
4: ya.
0: Betul. Jadi orang-orang kayak berpikiran, insya Allah nanti datang di sana sehat
4: betul,
0: gitu ya Pak ya.
4: Itu ya.
0: Yang menjadi keyakinan ya Pak ya.
4: Keyakinan betul. Ya.
0: Tapi walaupun masih menjadi PR ya Pak ya.
4: Betul. Dan okay, itu catatan buruk bagi kami di Dinas Kesehatan gitu kan. Ini dipertanyakan bagaimana screening awal di wilayah jemaah haji masing-masing seperti itu ya.
0: Karena angkanya kalau misalnya tadi Bapak sampaikan sampai 80% ya Pak ya. Ini kan
4: betul,
0: luar biasa begitu ya Pak ya. Nah, dengan adanya catatan yang mohon maaf nih Pak ya, kayaknya PR-nya lumayan berat.
4: Betul.
0: Nah, ini langkah awalnya seperti apa nih Pak? Apalagi mohon maaf sekali lagi Pak, ini kan kebanyakan masyarakat kita tuh punya watak yang cukup keras begitu ya Pak.
4: Betul,
0: ya. Dan meyakini dirinya baik-baik saja.
4: Ya.
0: Tidak sakit. Betul, walaupun cek kesehatannya ya banyak catatannya
4: banyak
0: gitu.
4: Catatannya.
0: Tapi saya enggak ngerasa, Pak. Gimana itu, Pak?
4: Betul ya. Dalam setiap pertemuan dengan jemaah baik di KBI HU ya, di Puskesmas gitu kan, ketika disapa apakah Bapak Ibu sehat, jawabannya 100% sehat.
0: Betul.
4: Ya. Tapi pas saya tanya bagaimana tensinya gitu kan,
0: ketawa, senyum ya Pak ya.
4: Senyum. Bagaimana dengan lututnya? Senyum, senyum juga. Bagaimana dengan lingkar perutnya? Senyum juga gitu kan. Itu menandakan bahwa mereka itu ya jemaah haji khususnya hanya mendefinisikan sehat itu hanya berdasarkan perasaan saja. Maka satu-satunya jalan adalah kita harus melakukan pemeriksaan ya, terutama didukung juga dengan pemeriksaan laboratorium yang lengkap gitu kan, untuk mengetahui apa sih penyakit atau masalah kesehatan yang diderita oleh jemaah haji khususnya gitu.
0: Baik. Nah, ini ketika memberikan pengertian nih Pak, ini kan artinya memang sudah akan mulai berjalan ya Pak ya. Memberikan pengertian kepada yang merasa baik-baik saja padahal banyak yang harus diperbaiki. Itu gimana nih Pak?
4: Iya. Pertama adalah kita mengharapkan ya, jemaah haji itu pertama mengenali apa sih penyakit yang dideritanya, ya, mengenali riwayat penyakit yang dideritanya gitu kan, terus juga mendorong untuk memeriksakan diri sejauh mungkin ya dari masa keberangkatan. Bila perlu dianjurkan 2 tahun sebelum keberangkatan itu sudah melakukan pemeriksaan rutin gitu kan.
2: Okay.
4: Itu masa tunggu, nanti masa keberangkatan juga begitu, harus sering-sering kontrol ke rumah sakit, ke dokter, ke puskesmas itu ya. Dan juga dilakukan pembinaan oleh puskesmas ya, dengan berbagai kegiatan, terutama edukasi dan juga aktivitas fisik, peningkatan aktivitas fisiknya. Kan? Karena apa? Karena seperti Bapak Ibu ketahui bahwa haji itu ya adalah ibadah fisik. Ya, hampir seluruh, bukan hampir lagi, seluruh kegiatannya itu dilakukan dengan fisik gitu kan. Berjalanan dari masjid ke masjid, tawaf, sa'i gitu kan, itu sangat-sangat memerlukan kondisi
0: fisik yang fit ya,
4: fisik
0: Pak, ya?
4: Yang fit itu.
0: Baik-baik. Jadi itu yang harus menjadi perhatian, apalagi kita masih ada waktu gitu.
4: Betul,
0: ya Pak ya. Beberapa
4: betul,
0: bulan ke depan lagi nih. Enggak nyampe setahun soalnya Pak ya.
4: Enggak nyampe.
0: Kurang setahun ya. Baik Pak Dede, ini izin kita sudah tersambung dengan Bapak Haji Mualim Tamim MAG selaku Siap. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon. Di ujung telepon sana kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lisma, sehat semua?
0: Alhamdulillah, Pak Haji gimana kabarnya, sehat ya?
5: Alhamdulillah, baik-baik semua.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Haji ini mohon maaf diganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Padahal sebentar lagi Bapak juga akan menjadi pembicara nih. Tapi kita colong-colong dulu waktunya sedikit. Dan hadir juga bersama kami di sini Pak Haji, ada Pak Dede Kurniawan ini Pak.
4: Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Haji ini sama pertanyaannya yang Isma sampaikan juga ke Pak Dede. Ini catatan evaluasi dari Kemenhaji sendiri nih, khususnya di Kabupaten Cirebon terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 kemarin seperti apa nih Pak Haji?
5: Terima kasih terlebih dahulu saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pemirsa RRI yang setia setiap pagi menyertai dialog interaktif di RRI. Begini Mbak Lisma, kita baru selesai untuk pelaksanaan haji 2026 dan saat ini kita sudah mulai persiapan untuk 2027. Untuk evaluasi 2026 saya pikir ini sudah alhamdulillah, karena berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji di 2026 ini bekerja dengan baik, bekerja dengan akurat, sehingga survei kepuasan layanan terhadap jamaah haji yang dilakukan oleh tim survei baik nasional, internasional, lokal itu sampai mencapai, ini kabar gembira, mencapai 99,40%.
2: Alhamdulillah.
5: Artinya dari 99,40% itu dari semua layanan. Seperti kita tahu bahwa layanan haji itu mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, perlindungan jamaah, bimbingan ibadah, terus juga layanan landis atau lansia dan disabilitas, itu mencapai 99,40% kalau di rata. Jadi ada nilai terendah itu 99,20 dan nilai tertinggi 99,90. Rata-rata 90,40 dari semua layanan. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada pihak terkait dan ada di sebelah kita ada Pak Dede. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim kesehatan, dinas kesehatan yang sudah bekerja sangat baik dari awal mempersiapkan salah satu syarat untuk pergi haji adalah istitoah. Dan istitoah dalam hal ini Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu mendapat apresiasi dari PPIH Arab Saudi dan pemerintah pusat Kementerian Haji Republik Indonesia. Jawa Barat adalah provinsi terbaik dalam pelaksanaan istitoah. Karena kita tahu bahwa di penyelenggaraan haji 2026 ini tidak lepas dari lansia ya, yang 30% ada lansia prioritas, dan lansia prioritas ini mendapatkan layanan penuh dari teman-teman kita di ada layanan tersendiri Balisma. Jadi layanan tersendiri untuk para lansia dan disabilitas. setiap kebutuhan mereka insya Allah kami cover melalui TUSI yang dipegang oleh lansia dan disabilitas atau petugas yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan lansia dan disabilitas. Secara umum alhamdulillah evaluasi ini sangat baik dan ini perlu kita pertahankan untuk tahun berikutnya 2027.
0: Amin.
5: Seperti itu.
0: Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya, hampir sempurna nih Pak Dede ya. Luar biasa ini. Baik. Ya, dan ini Pak Haji dan juga Pak Dede, ini mohon izin kita langsung sapa pendengar ya yang
4: siap,
0: sudah
4: mangga
0: berkirim WhatsApp-nya. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa pergunakan selain WhatsApp, Anda bisa telepon di 0231 8493259 atau juga berkirim live chatnya jika Anda menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Baik, ini yang pertama ada Siti Mutmainah di Sumber. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Saya udah masuk daftar tunggu Pak, nunggu 3 tahun lagi. Kapan sebaiknya mulai pemeriksaan kesehatan? Baik, ini kayaknya langsung ke Pak Dede nih ya.
4: Iya.
0: Ya, gimana nih Bapak?
4: Baik, Ibu siapa?
0: Siti Mutmainah.
4: Mutmainah di Sumber ya. Pada prinsipnya tidak ada batas waktu kapan kita harus mulai memeriksakan diri. Prinsipnya adalah semakin cepat semakin baik. Semakin cepat kita tahu kondisi kesehatan kita itu semakin baik. Apalagi sekarang saat ini di seluruh Puskesmas di Kabupaten Cirebon khususnya itu sedang melakukan, dan sudah lama juga sih sedang melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Di situ ya Bapak Ibu bisa diperiksa fisiknya, terus minimal juga diperiksa tekanan darah, gula darah, kolesterol dan sebagainya. Dan itu merupakan bahan persiapan ya, bahan persiapan Bapak Ibu untuk berangkat nanti hajinya. Karena apa? Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa penyakit-penyakit yang diderita oleh jemaah haji khususnya itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung. Nah, penyakit-penyakit ini tidak kayak influenza gitu kan, hanya sembuh dalam jangka waktu 3 hari atau 1 minggu gitu kan. Ini butuh proses yang panjang ya. Misalkan stroke juga itu harus evaluasinya harus 6 bulan gitu kan. Jadi kalau mepet-mepet ke keberangkatan itu sangat-sangat riskan gitu kan. Itu yang akan menghambat Ibu Bapak jemaah haji untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jadi semakin cepat semakin baik itu.
0: Amin. Jadi boleh banget dipersiapkan dari sekarang begitu Pak Dede ya. Iya. Baik, ini selanjutnya ada Ibu Rukmini di Celeduk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Alhamdulillah orang tua saya kalau sesuai jadwal itu bakal dapat di 2030. Tapi tidak sesuai dengan rencana. Kemudian ibu saya sakit dan sekarang sudah menggunakan kursi roda. Untuk persiapan Bapak mohon izin bertanya, jika yang sakit dan sudah menggunakan kursi roda, apa yang harus disiapkan dan apakah juga nanti akan ada perubahan terkait dengan peraturannya? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, sebelum ke Pak Dede, Isma ke Pak Haji Mualim dulu nih Pak. Ini bagaimana Pak, walaupun mungkin bisa dibilang 2030 ya Pak, siapa tahu udah sehat begitu.
4: Amin.
0: Ya Pak ya,
4: iya,
0: tapi gimana nih Pak, ini persiapan dari keluarga sendiri nih Pak, untuk orang tua yang mau berangkat tapi dilalahnya sakit kemudian harus menggunakan kursi roda nih Pak.
5: Ya, terima kasih Mbak Lisma. Terima kasih Ibu Rukmini atas pertanyaannya, bagus sekali ini karena kita sangat maklum ya dengan waiting list yang lumayan saat ini. Alhamdulillah sih kita masih di 13-14 tahun gitu kan. 13-14 tahun, walaupun nanti yang mulai daftar sekarang ini Mbak Lisma sudah disetarakan secara nasional itu 26 tahun. Kalau yang daftar mulai sekarang karena itu harus menyamakan mulai dari Aceh sampai Papua itu 26 tahun semuanya. Namun dalam pelaksanaannya itu yang 2030 itu karena kita masih mengacu kepada waiting list. Dan alhamdulillah lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena saat ini pun Kabupaten Cirebon dapat kuota banyak lagi itu sampai 2437. Alhamdulillah. Jadi konon katanya Jawa Barat terkurangi tapi untuk Cirebon itu tetap alhamdulillah banyak. Kenapa? Karena memang dasar pemberangkatan kuota jamaah haji itu didasarkan kepada banyaknya pendaftar, artinya waiting list yang ada di kabupaten kota masing-masing berdasarkan perhitungan provinsi. Dan alhamdulillah Cirebon itu memang luar biasa banyak pendaftar. Dan kembali kepada pertanyaan Ibu Rukmini, hal yang harus dilakukan oleh Ibu Rukmini sekeluarga adalah memberi support kepada orang tua supaya tetap sehat, bismillah, bahwa kita akan berangkat menghadap Allah, panggilan Allah, panggilan suci, jadi insya Allah akan dibantu, akan ditolong oleh Allah, akan disehatkan kembali, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ikhtiarnya, ya terus diobati, berobat, dan yang seterusnya, ya insya Allah lah untuk, karena gini, pelayanan yang sudah kami lakukan pun, tadi kan saya ada sekilas cerita bahwa kita itu di Kementerian Haji ada layanan lansia dan disabilitas, bahwa kita itu bahkan tahun 2026 ngasih tagline untuk haji itu hashtagnya adalah haji 2026 ramah lansia perempuan dan disabilitas. Jadi insya Allah kami akan melayani dengan baik bagi lansia perempuan dan disabilitas. Sebagai langkah konkretnya adalah kemarin di 2026 itu petugas-petugas perempuan itu diperbanyak sampai 60%. Karena kita tahu jamaah haji itu banyak yang perempuan. Dan kalau yang nanti bantu-bantu petugas laki-laki itu kan barangkali ada hal-hal yang kurang enak dipandang dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu kemarin ya banyak petugas-petugas perempuan karena kita mengusung tema ramah terhadap perempuan. Lansia, nah untuk lansia itu kan yang laki-laki biasanya, tapi tidak terbatas laki-laki karena ada yang petugas perempuan juga siang malam kita dorong pakai kursi roda dan lain sebagainya, gitu kita siap. Karena petugas itu ada sendiri yang ditugasi untuk mengurusi lansia dan disabilitas itu. Nah makanya untuk mereka itu kan ada pemahaman atau ada pendampingan. Ada pendampingan yang didampingi oleh keluarganya, baik lansia maupun disabilitas gitu. Baik, Isma, Ibu Rukmini.
0: Baik, terima kasih Mbak Haji. Dan ini Isma ke Pak Dede, ini gimana katanya Pak? Siap. Untuk bisa merawat dan insya Allah bisa sehat lagi di 2030 insya Allah. Ya. Bahkan jauh sebelum itu mungkin ya Pak ya?
4: Iya, betul.
0: Gimana
4: ya
0: Pak?
4: Itu kan kenapa beliau menggunakan kursi roda, berarti ada masalah kesehatan. Dan mudah-mudahan masalah kesehatannya itu adalah masalah yang bisa dikoreksi gitu. Amin. Kan kalaupun tidak bisa dikoreksi, nah bagi jemaah haji yang menggunakan, contohnya salah satunya adalah kursi roda, itu adalah bukan penyakit atau kondisi kesehatan yang menyebabkan tidak isi to'ah. Jadi jemaah haji dengan menggunakan kursi roda juga itu masuk ke kriteria istito'ah, tapi dengan pendampingan alat ya, dan itu diperbolehkan berangkat. Ada beberapa kejadian lucu nih, ya bukan lucu tapi ya boleh dibilang lucu juga, mengesalkan juga gitu kan. Ada jemaah haji yang 3 minggu sebelum keberangkatan ya, atau 1 bulan sebelum keberangkatan dia mengalami kecelakaan dan patah kakinya, tulang kakinya ya. Nah dia berobat gitu kan, dan dia bisa berjalan sendiri walaupun dengan menggunakan tongkat. Tetapi secara istitoah yang demikian itu tidak memungkinkan untuk diberangkatkan atau masuk kriteria tidak istitoah, apalagi didukung dengan rongsen tulang kakinya itu belum nyambung gitu ya. Nah dia protes, itu orang nenek-nenek yang pakai kursi roda aja bisa berangkat. Kenapa saya yang bisa berjalan sendiri walaupun pakai tongkat?

0: kan. Jadi asal bisa berangkat aja ada ada orang yang sudah membuat pernyataan bahwa dia itu sanggup mendampingi ya. Beberapa hal yang terjadi adalah pertama pendamping itu kadang-kadang jenis kelaminnya tidak sama. Misalkan seorang jemaah haji berjenis kelamin wanita, pendampingnya anaknya yang laki-laki gitu kan. Nah itu kan akan menyulitkan ketika proses di sana. Seperti kita ketahui bahwa terutama di hotel, di penginapan, bahwa per kamarnya itu adalah berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki dan perempuan itu dipisahkan ya. Atau juga ada juga pendamping yang seusia, nenek-nenek didampingi oleh nenek-nenek gitu kan. Tuh ya. Dan juga pendamping yang didampingi sakit, yang mendampingi juga banyak penyakitnya gitu kan. Itu yang akan memberatkan. Jadi tolong kalau mencari pendamping, tolong yang lebih muda, jenis kelaminnya sama dan sehat itu.
1: Baik, jadi ini jadi catatan juga ya. Betul, Pak ya, perhatian khusus lagi nih.
0: Khusus,
1: baik ya. Isma, kembali ke Pak Haji Mualim nih. Bapak, ini terkait kebijakan baru. Ini kan katanya ada kebijakan seluruh petugas haji 2027 termasuk petugas daerah dan kloter wajib mengikuti diklat di barak. Nah ini bagaimana nih Pak, kesiapan kemanjat sendiri nih Pak, dalam menyiapkan calon petugas kita nih Pak Haji?
2: Oh iya, ini ada wacana ya, tapi belum dipastikan karena kan kita regulasinya belum turun. Memang untuk 2026 itu PPIH itu kan kita dari runtut dari awal dulu ya. PPIH itu ada dua, PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Kemarin PPIH Kloter itu hanya diberikan diklat itu selama 6 atau 7 hari di embarkasi masing-masing. Kalau kita Cirebon berarti di embarkasi Indramayu. Mereka dilatih selama 6 hari. Kalau kita, kebetulan saya pribadi itu berangkat sebagai PPIH Arab Saudi dan alhamdulillah di sana itu melayani para tamu Allah selama 77 hari Mbak Lisma. Selama 77 hari kami bertugas di sektor, di Dapper Daerah Kerja Madinah sebagai kepala sektor di sana. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan sangat baik. Nah itu tidak lepas dari diklat atau dengan kata lain retret lah. Kami di retret itu selama 1 bulan 20 hari tatap muka atau luring, dan 10 harinya kita daring. Jadi genap 30 hari kita di retret, diberikan diklat, pembekalan sampai skill, kemampuan fisik dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa untuk membantu melayani jamaah haji kita di sana itu 95% adalah fisik, berjalan ke sana kemari sepanjang jamarot yang berpuluh-puluh kilometer juga gitu kan. Pulang pergi ngantarkan jamaah, ada jamaah yang tersesat, ada barang yang tercecer, ada transportasi yang telat dan sebagainya. Itu semuanya perlu fisik gitu, di samping administrasi dan dokumentasi yang memang terukur dan akurat. Itu jadi atas dasar seperti itulah kemudian bahwa retret ini tidak sia-sia dilaksanakan sampai 30 hari itu menghasilkan petugas-petugas yang handal, petugas-petugas yang bisa diandalkan dan bisa melayani dengan baik para tamu Allah. Oleh karena itu, akhirnya dengan dasar itu maka petugas kloter pun diharapkan nanti sama di retret selama 30 hari untuk petugas kloter. Tapi ini kita belum jadi keputusan yang pasti ya, Mbak Lisma, karena kan kita harus nunggu regulasi berikutnya. Cuma karena dasarnya tadi bahwa kita yang PPIH Arab Saudi, yang kalau di Mekah itu bertugas selama 60 hari, di Madinah bertugas selama 77 hari. Dan itu alhamdulillah tahadus bin ni'mahnya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jamaah, baik dalam penyambutan kedatangan, penyiapan akomodasi, perhotelan, konsumsi yang 3 kali sehari, terus pelayanan terhadap lansia, disabilitas, pelindungan jamaah yang kedapatan naudzubillah mendapatkan musibah bla bla segala macam, juga untuk pelayanan ibadah, dalam ini bimbingan ibadah yang memang perlu bimbingan ibadah. Itu kita masing-masing punya tugas dan fungsi masing-masing dan bisa memberikan tugas layanan itu dengan alhamdulillah sangat baik kepada mereka. Oleh karena itu, untuk petugas kloter pun, petugas kloter itu adalah petugas yang menyertai jamaah haji dari embarkasi sampai debarkasi. Mereka bertugas 40 hari ikut bersama melekat jamaah.

0: haji. Jadi informasi pertama dan utama yang diterima oleh jamaah adalah kepada petugas-petugas kloter ini nih, Mbak Lisma. Petugas kloter itu terdiri dari petugas apa namanya PPHI, tim pemandu haji Indonesia, bertindak sebagai ketua kloter, ketua kelompok terbang, dan yang kedua adalah PPIHI, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, bertindak sebagai pembimbing ibadah. Kalau apabila ada yang ditanyakan tentang bimbingan-bimbingan ibadah, umroh wajib, umroh sunnah, pergi ke jamarot atau tawaf sa'i dan lain sebagainya, ini ditanyakan kepada PPIHI yang harus membimbingnya. Di samping mereka ada pembimbing-pembimbing yang ada di KBIHU yang harus menyertai mereka yang tergabung dalam KBIHU. Dan yang ketiganya ada pembimbing dari kesehatan, namanya TKHI, Tim Kesehatan Haji Indonesia. TKHI pun ini masuk ke dalam PPIH kloter, mereka menyertai. Nah, ini TKHI kami sudah sampaikan ke DPR RI pun bahwa TKHI itu kemarin itu dapat jatah cuma dokter satu, perawat satu, jadi dua orang nakes yang ada di kloter. Kami menganggap bahwa itu ada kurang, artinya dokter harusnya idealnya dokter satu, paramedisnya dua gitu, sehingga ada tiga orang dari tenaga kesehatan itu bisa menghandle atau bisa mengcover sebanyak 450 orang jamaah dalam satu kali penerbangan. Dan itu harus dilayani selama dari embarkasi dari tanah air sampai tanah suci, sampai kembali lagi ke debarkasi, sampai ke tanah air lagi, dilayani oleh mereka yang harus bersentuhan langsung. Jamaah itu bersentuhan langsung urusannya dengan petugas-petugas kloter tersebut yang saya sebutkan itu. Ada TPHI, TPIHI, TKHI, dan tambahannya adalah PHD, petugas haji daerah. Itu bersentuhan langsung dengan jamaah. Nah, ketika sampai di tanah suci, maka kemudian ada hal-hal yang harus dirujuk, ditindaklanjuti, baru tuh pada dokter yang ada di sektor-sektor di Madinah, ataukah di atau di Muzdalifah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi atas dasar itulah kemudian pemerintah memberikan stressing kepada petugas kloter. Insya Allah untuk tahun ini akan ada retret yang sudah dilaksanakan seperti tahun kemarin kepada para petugas PPIH Arab Saudi. Gitu ya, Mbak Lisno.
1: Siap, Pak Haji. Berarti memang biar tetap fit terus ya, Pak ya, terjaga terus staminanya di sana. Baik, Bapak, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi karena Bapak juga ada keperluan lain. Begitu, ini yang terakhir ingin Bapak sampaikan khususnya untuk masyarakat kita, calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu. Silakan, Pak Haji.
0: Siap. Pada semua para calon jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon, tetap sehat, salam sehat, sejahtera semua. Semoga dalam menunggu pemberangkatan haji 2027, 2028 dan seterusnya diberikan kesehatan, panjang umur dan banyak rezekinya. Ada beberapa catatan untuk para bapak ibu calon jamaah haji. Yang pertama, tentu menjaga kesehatan. Yang kedua, jangan panik bahwa aduh saya berangkatnya kapan ya. Insya Allah bapak ibu kalau sudah daftar dan sudah ada datanya, namanya di SISKOH, sistem komputerisasi haji terpadu, insya Allah cepat atau lambat bapak akan dipanggil menurut urutan, karena semuanya berjalan sesuai sistem. Tidak ada yang akan didahulukan, diprioritaskan, diakhirkan, tidak ada. Semua data itu berdasarkan SISKOH, sistem komputerisasi haji terpadu. Dan yang berikutnya, saya pesan kepada para bapak ibu calon jamaah haji Indonesia, tidak mudah atau tidak mau diiming-imingi oleh orang yang menjanjikan cepat berangkat atau percepatan. Ini bapak ibu berangkat cepat asal bayar sekian juta, itu nonsens, semua itu penipuan. Jadi semua data ada di kita di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon. Jadi karena bapak ibu yang mendengarkan di Kabupaten Cirebon ada di Kemenhub Kabupaten Cirebon, yang di Majalengka dan seterusnya ada di Kemenhub Kabupaten Kota masing-masing. Seperti itu datanya. Jadi jangan sampai tertipu oleh modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Haji, mengatasnamakan travel umroh, mengatasnamakan apapun gitu, lalu diiming-imingi untuk cepat haji dan dimintai uang. Itu semua penipuan. Tidak ada. Selain 25 juta yang porsi yang di awal dengan nanti pelunasan, kapan pelunasan itu? Ya saatnya nanti kita akan berangkat, di tahun keberangkatan. Baru itu melunasi, itu nanti ada undangan dari kita, dari kantor penyelenggara haji dan umroh. Itu saja, itu jadi yang pertama, jaga kesehatan. Yang kedua, jangan sampai panik. Yang ketiga, jangan mau diiming-imingi dengan hal-hal yang sifatnya penipuan untuk percepatan. Semua ada regulasinya, semua ada aturannya, dan insya Allah kita akan melayani dengan baik para jamaah haji.
1: Masya Allah, siap. Aduh, luar biasa Pak Haji, terima kasih banyak. Ini juga pastinya sangat bermanfaat sekali buat kami-kami yang masih menunggu waktunya, dan mudah-mudahan sehat terus seperti harapan kita semua ya Pak Haji ya. Terima kasih sekali lagi Pak Haji. Sehat selalu, ya, makin sukses. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, Bapak Haji Mualim Tamim MAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, dan masih bersama kita Pak Dede Kurniawan, MPH Katimja Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pak Dede, izin kita tanya lagi, kita sapa lagi pendengar yang sudah berkirim pertanyaannya nih Pak. Ini ada dari Pak Jajang di Walet. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, salam kenal. Alhamdulillah, daftar tunggu saya 5 tahun lagi Pak. Tapi dengar yang Bapak sampaikan kok serem ya, 80% jemaah kita sakit. Sementara saya bukan orang yang senang olahraga Pak. Nah, ada tips gak nih Pak untuk bisa memulai agar bisa terus fit nih Pak? Karena saya gak pernah olahraga sama sekali katanya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Betul, 5 tahun masih ada waktu cukup lama,
2: cukup
1: ya Pak?
2: Cukup lama ya. Dan ya Pak Jajang di Walet ya, penyakit utama kita untuk memulai sesuatu yang baik adalah niat, ya.
1: Iya benar lagi.
2: Misalkan kita mau diet nih, pengaruh diet terhadap penurunan penurunan berat badan itu ya dipengaruhi pola makan, pola aktivitas, ya. Pola makan itu pengaruhnya katanya hanya 20%. Olahraga juga 20%. Yang 60%-nya itu adalah niat. Jadi langkah awal adalah bulatkan tekad ya, niatkan kita untuk memulai aktivitas fisik ya, tidak perlu yang
1: berat-berat
2: ya, cukup aktivitas fisik minimal 30 menit satu hari, atau kalau yang sudah lansia cukup 3 kali saja dalam 1 minggu. Dan aktivitas fisiknya juga jangan berat-berat, cukup jalan kaki saja ya, minimal 6.000 atau syukur-syukur kalau 10.000 langkah setiap kali kita melakukan aktivitas fisik itu. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah dibicarakan masalah aktivitas fisik, terutama ibu-ibu ataupun juga bapak-bapak, Pak, saya tuh dari pagi sampai tidur saja terus beraktivitas fisik, ada nyuci, kan, ngepel, nyapu, kerja segala macam. Nah, untuk kriteria aktivitas fisik itu tidak masuk gitu kan. Harus ada waktu yang diluangkan untuk betul-betul aktivitas fisik, dalam hal ini berolahraga. Olahraga tidak perlu yang berat-berat ya. Biasakan saja jalan kaki ya, cukup 30 menit setiap harinya gitu kan. Sambil misalkan dari masjid ya subuh. Nah, itunya
1: jangan langsung pulang.
2: Jangan gitu ya, langsung Pak, pulang ya. Keliling ke mengelilingi gitu komplek ya. Gitu kan. Tapi sekarang kan yang ke masjid itu lebih senang pakai motor, pakai apalagi sekarang sepeda banyak listrik, sepeda listrik itu kan listrik, gitu ya. Tuh. Jadi sekali lagi niatkan untuk memulai beraktivitas fisik gitu kan. Dan juga memulai itu sangat sulit ya. Tetapi kalau sudah mulai nanti kita akan terbiasa.
1: Oke, baik. Jadi kalau misalnya pekerjaan rumah tangga itu enggak termasuk olahraga enggak, ya Pak ya?
2: Enggak, iya.
1: Walaupun kayaknya menguras fisik ya Pak. Ya, enggak, berarti betul, itu beda ya?
2: Iya. Banyak juga ibu-ibu yang mengeluh, saya itu kegiatan fisiknya seperti apa dari pagi sampai pagi, kenapa saya itu berat badannya terus bertambah, karena kebiasaan terutama ibu-ibu habis nyuci, habis ngepel gitu kan, habis masak, makan,
1: habis setelah
2: makan, makan terus gelelengan deh sambil nonton TV gitu kan. Nah itu jadi terjadi penumpukan kalori, penumpukan lemak gitu ya. Gitu.
1: Katanya kalau jalan-jalan keliling mall ini masuk nggak katanya Pak?
2: Bolehlah asal diniatkan untuk olahraga gitu kan.
1: Oh berarti kalau kalau nge-mall jalan itu masih masuk olahraga ya Pak ya?
2: Termasuk olahraga asal jangan belanja gitu kan.
1: Siap,
2: berhenti lagi, lihat lagi, berhenti lagi, beli lagi gitu kan. Coba lakukan aktivitas fisiknya secara terus menerus gitu kan, tanpa henti, minimal 30 menit.
1: Baik, ya. Dan itu untuk awal seminggu cukup 3 kali ya Pak?
2: 3 kali, betul.
1: Oke, baik, jadi ini hanya jalan kaki biasa saja ya Pak?
2: Jalan kaki biasa, betul.
1: Oke, baik, ini selanjutnya kita sapa Pak Dedi yang ada di Pabuaran. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Mohon izin bertanya, kalau seandainya nih Pak nggak lolos istitoah, ini apakah nanti akan ditunda keberangkatannya, dan apakah nanti akan mempengaruhi nomor urut keberangkatan? Terima kasih untuk jawabannya.
2: Untuk jemaah-jemaah haji yang dinyatakan tidak istitoah, ya tentu saja tidak diperbolehkan untuk berangkat. Nah, istitoah yang tidak boleh berangkat itu ada yang betul-betul tidak istitoah, ya, atau tidak istitoah untuk sementara. Nah, yang masuk kriteria tidak istitoah tahun kemarin itu ada 9 jenis penyakit atau kondisi kesehatan. Contohnya penyakit gagal ginjal yang sudah harus cuci darah, itu kan. Yang terus juga yang gagal jantung, ya. Terus juga ada demensia nih, Terus kanker ya, atau juga yang stroke di bawah 6 bulan gitu kan. Nah, itu sampai kapanpun kalau sudah didiagnosis penyakit tersebut tidak mungkin untuk berangkat karena sudah tercatat dia mempunyai masalah yang dilarang untuk berangkat. Nah, kecuali yang masuk kriteria istitoah sementara, tidak istitoah sementara itu butuh pengobatan ya. Itu kemungkinan besar akan berangkat. Contohnya penderita TBC BTA positif ya. Setelah pengobatan minimal 2 bulan dievaluasi lagi, dilihat apakah BTA-nya masih positif atau tidak. Kalau sudah negatif dia boleh berangkat. Atau juga biasanya yang ada yang tadi yang stroke di bawah 6 bulan itu kan tidak istitoah untuk sementara. Nanti tahun depan ketika sudah melewati 6 bulan dan kondisinya baik, itu juga menjadi istitoah walaupun dengan pendampingan obat maupun alat. Begitu.
1: Baik. Baik, Bapak ini izin lagi kita sapa yang sudah berkirim live chat ya Pak ya di kanal YouTube kita @hamdanrevan. Izin bertanya Pak, apakah ada nih Pak jamaah haji kita usianya muda nih Pak, dan saat di sini sehat walafiat, tapi di sana sakit. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu katanya Pak? Terima kasih banyak.
2: Ya, seperti kita ketahui ya bahwa umur itu bukan batasan untuk seseorang boleh atau tidak boleh berangkat ya, kecuali yang terlalu muda itu ya. Sekarang itu yang lansia saja ya, itu kalau nggak salah itu di kelahiran tahun 1945 boleh berangkat ya. Jadi usia itu bukan batasan boleh atau tidak boleh berangkatnya ya. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa kondisi di Arab Saudi itu sangat berbeda ya. Pertama cuacanya ekstrim, ketika panas ya panas sekali, ketika dingin ya dingin sekali. Nah, ini kemungkinan besar adalah yang tadi jemaah haji yang muda itu tidak terbiasa dengan atau tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca di sana. Terus juga kaget ya, kaget dengan mobilitas atau aktivitas nih, terutama kalau yang muda itu kan mageran ya, biasanya gelelengan aja. Di sana harus betul-betul menjalankan ritme ya, ibadah dengan ritme yang tinggi dan semuanya membutuhkan fisik yang fit ya. Dan juga kaget ini ketemu orang jutaan dari berbagai dunia gitu kan. Jadi faktor stresnya juga ada yang memicu kenapa sih di sini sehat kemudian di sana juga di sana bisa sakit itu ya. Jadi banyak faktornya.
1: Jadi yang diperhatikan enggak cuma fisik aja ya.
2: Betul,
1: Pak ya, mental juga.
2: Mental
1: harus
2: juga ya, mental juga harus disiapkan ya.
1: Terutama tadi kendala cuaca juga ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Walaupun Cirebon panas katanya di sana jauh lebih panas ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Baik, Bapak ini selanjutnya ada Ibu Rina di Losari. Izin bertanya Bapak, apakah pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di puskesmas secara rutin begitu katanya.
2: Betul.
1: Pak? Bisa berarti ya, Pak.
2: Bisa,
1: ya?
2: Sangat-sangat bisa dan diharuskan untuk penyakit-penyakit tertentu yang ringan yang tidak membutuhkan penanganan dari dokter spesialis ya, lebih baik di puskesmas saja gitu ya.
1: Oke, baik, yang dekat rumah.
2: Betul.
1: Ya Pak ya. Enggak jauh-jauh
2: iya.
1: Nih. Baik, ini selanjutnya Bapak ada Ibu Nurhayati di Gebang. Assalamualaikum Pak Dede, sehat selalu ya. Bapak, yang dimaksud dengan lansia prioritas itu apa ya Pak ya, dan apakah memang paling berpeluang besar untuk berangkat haji? Terima kasih.
2: Ya, ya ini sih sebetulnya batasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh ya, lansia prioritas ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa lansia yang berangkat itu bisa yang lahir dari tahun 1945. Ya, jadi nanti diurutnya itu berdasarkan umur gitu.
1: Okay.
2: Itu lansia prioritas.
1: Baik, gitu. baik. Dan yang pasti juga insya Allah lulus istiqoah gitu ya Pak ya.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Bapak ini izin bertanya dari Pak Agus di Lemah Abang. Yeah. Bagaimana cara meningkatkan kebugaran nih Pak? Alhamdulillah tahun ini saya berangkat Pak. Tapi saya gak bisa lepas dari yang namanya kopi sama rokok. Terima kasih banyak Pak, ini kayaknya memang gak bisa apa ya Pak ya, diabaikan yang begini banyak ya Pak ya.
2: Iya.
1: Jemaah kita nih.
2: Iya, betul ya, itu adalah suatu hal yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia termasuk di Kabupaten Cirebon. Terutama adalah rokok. Lanjutkan saja Pak ya, kopi boleh asal kopinya itu tidak menggunakan gula. Jadi kopinya kopi pahit saja ya, itu diperbolehkan ya maksimal 3 gelas lah satu hari ya. Untuk rokoknya ya juga silahkan asal dipegang saja. Ya.
1: Dipegang aja
2: ya. Dipegang saja, jangan dinyalakan ya. Kalau rokoknya saja tidak apa-apa, tapi jangan didekatkan dengan korek gitu kan ya. Itu.
1: Paling bisa nih Pak Dede. Tahu apa beliaunya. Jadi memang enggak ada kata lain harus berhenti ya Pak, gitu
2: iya,
1: katanya Pak.
2: Betul. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Untuk rokok ya, untuk kopi silahkan. Seperti yang saya katakan tadi, kopinya jangan pakai gula, apakah lagi pakai creamer. Nah, yang sekarang kan yang
1: macam-macam,
2: yang
1: membuat
2: ya, tambah creamer ya,
1: gulanya,
2: tambah gula, iya, tambah aroma-aroma yang itu, aduh, itu
1: karamel lah,
2: iya
1: ya, Pak
2: betul.
1: Ya, tiramisu segala
2: iya.
1: Macam ada.
2: Nah sekarang disamarkan lagi dengan gula aren ya, sebetulnya sih sama saja, itu namanya gula ya, mengandung banyak kalori itu.
1: Oke, baik, tapi katanya ini Pak masih lanjut, emang benar-benar harus berhenti ya Pak rokoknya? Nawar loh Pak.
2: Ya sebetulnya perokok itu adalah juga bagus sih. Itu mengurangi rokok. Jadi rokok itu kan dibakar tuh, jadi akan berkurang gitu kan. Tapi kalau sudah habis harusnya jangan beli lagi.
1: Udah
2: cukup yang sudah itu habisin aja yang itu gitu.
1: Oke, baik. Selanjutnya ada Bu Yanti di Susukan Lebak nih Pak. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Saya punya kebiasaan minum suplemen nih Pak untuk menunjang kesehatan.
2: Okay.
1: Apakah nanti ketika di sana ini masih boleh terus dilanjutkan? Karena kan katanya di sana banyak aktivitas fisiknya ya.
2: Betul,
1: Pak ya. Terima
2: betul.
1: Kasih banyak untuk jawabannya.
2: Ya, boleh-boleh saja Ibu, disilahkan ya. Kalau misalkan asupan makanan, gizi makanan Ibu dirasakan kurang ya, maksudnya kurang itu bukan jumlahnya ya, tetapi kualitasnya ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk konsumsi itu sebaiknya kita menggunakan atau berprinsip harus gizi yang seimbang. seimbang itu antara kalori, protein itu harus seimbang. Jadi jangan, kalau makan itu jangan banyak nasinya, tapi berbanyak lauk dan sayurannya ya. Nah, selama ibu tidak ada keluhan gitu kan untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen, silahkan saja, tapi hati-hati suplemennya itu harus yang sesuai indikasi atau tidak menimbulkan yang tidak kontraindikasi dengan ibu ya. Banyak juga kan yang mengaku minuman suplemen.
1: Bahaya itu ya, Pak.
2: Bahaya, itu sebetulnya bahaya. Bahaya terhadap jantung, bahaya terhadap ginjal gitu kan. Jadi berhati-hati tergantung suplemennya suplemen apa.
1: Baik. Terima kasih. Ini selanjutnya juga ada Pak Hasan di Pangenan. Assalamualaikum, pagi Pak Dede. Terima kasih perbincangannya, bermanfaat sekali khususnya untuk kami yang akan berangkat nih, Pak. Pak, tadi kalau saya tidak salah dengar, katanya untuk yang enggak pernah olahraga bisa dimulai dengan berjalan kaki 30 menit. Dan ini minimal 3 kali dalam seminggu. Kalau enggak pernah sama sekali, Pak, dan mohon maaf, saya termasuk yang obes nih, Pak. Berat 85 katanya. Apakah 85. Aman untuk bisa berjalan 30 menit nih, Pak? Terima kasih banyak ya untuk jawabannya. Waduh.
2: Insya Allah aman ya. 6 bulan yang lalu saya juga sudah di atas 100.
1: Serius, Pak?
2: Betul ya.
1: 6 bulan?
2: Lihat aja foto-foto saya dulu ketika di sini itu.
1: 6 bulan, Pak?
2: Betul ya.
1: Wow, cepat ya, ya.
2: Tetapi ingat ya, yaitu olahraga itu butuh niat ya, dan juga perhatikan pola makan ya. Pola makan itu kita harus menerapkan yang namanya defisit kalori ya, karena penyebab kegemukan itu adalah kalori ya. Nasi gitu kan, nasi itu enak. Enak ya, nasi itu makan enak, nasi anget apalagi sama asin gitu ya, sama telur ceplok aja sudah. Betul. Enak gitu kan.
1: Sama Indomie, Pak.
2: Betul, tambah lagi Indomie itu. Itu yang membuat kita tidak bisa mengontrol berat badan tuh ya. Jadi ya itu insya Allah bisa, Pak. Semangat. Semangat ya. Bisa menurunkan berat badan, yaitu tadi juga ya. Ini juga gaya hidup atau pola hidup di kita itu sudah rada-rada ngaco juga ya. Banyak kita misalkan setiap hari Minggu kita lihat banyak anak muda, orang tua yang jalan kaki berolahraga. Setelah itu neng-teng ya tadi kopi yang beraneka macam toppingnya gitu kan. Yang kalau dihitung kalorinya, antara kalori yang dibuang dan masuk itu lebih banyak yang masuk. Ya gitu. Dan harus diingat bahwa asupan kalori yang dilakukan setelah aktivitas fisik, terutama aktivitas fisik berat, itu 100% akan diserap oleh tubuh. Nah, kalau sudah olahraga, capek, haus, minumnya susu ya, kopi susu plus gula gitu kan.
1: Samjuhong ya, Pak.
2: Betul, terus istirahat, rebahan, ya sudah, semua kalorinya
1: sia-sia
2: terserap, dan akhirnya kalau ya dilakukan berulang akan terus bertumpuk di dalam tubuh kita itu.
1: Jadi semangat ya, Pak ya.
2: Semangat.
1: Bapak luar biasa loh. Ini padahal Risma pengen korek lebih dalam, tapi ini kita sapa dulu pendengar Bapak yang sudah tersambung di line 59. Ini sudah ada Pak Ahmad dari Garut nih, Pak.
2: Tuh.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ya, haji ya, Pak.
1: Betul. Ya. Mangga silakan.
3: Assalamualaikum Pak narasumber nih.
2: Waalaikumsalam Bapak di Garut, kumaha damang?
3: Pangesto.
1: Alhamdulillah.
3: Begini Pak, boleh sedikit lah mengomentari tentang masalah haji. Kan sekarang haji sudah tidak lagi di bawah Kementerian Agama ya.
2: Betul.
3: Ada Menteri Urusan Haji.
1: Iya.
3: Karena dari dulu yang saya tahu tuh kan, yang saya dalam berita di tiap dipegang Kementerian Agama selalu aja banyak masalah kan. Dari zaman Pak Sudarja Dharma Ali sampai yang kemarin sekusat dengan hukum. Nah, mudah-mudahan lah kami selaku warga masyarakat muslim yang walaupun saya belum pernah ibadah haji, pernah umroh juga sekali kan, ibadah umroh juga kan. Tapi di sini mudah-mudahan lah kita amanah kan kemudian ada kementerian khusus betul-betul menjadi tertib, tidak ada semacam apa itu yang dirugikan pihak jamaah itu sendiri. Nah, itu yang saya tanyakan kepada Bapak, apakah ini Pak bisa juga menjamin tidak akan terjadi lagi permasalahan seperti yang dulu-dulu itu? Mungkin pertanyaan saya karena waktu sedikit lagi Mbak Isma ya. Mohon terima kasih, mohon maaf mis apabila ada kata-kata yang kurang pas, mohon dikoreksi aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dede mungkin ditanggapi.
2: Iya, mohon maaf Pak Jajang ya.
1: Pak Ahmad
2: di Garut ya. Saya itu dari Dinas Kesehatan sehingga yang lebih dipahaminya tentang keberangkatan atau ibadah haji ini adalah dari sisi kesehatan. Tapi betul Pak, sekarang urusan haji itu sudah dialihkan ke Kementerian Kesehatan Haji dan Umroh. Dan perlu dicatat juga bahwa urusan kesehatannya juga sudah dialihkan. Tadinya dari Kementerian Kesehatan, sekarang ada Pusat Kesehatan Haji yang tergabung di Kementerian Haji dan Umroh. Ya, yang tadinya dari Kemenkes itu sekarang pindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, saat ini Kementerian Haji dan Umroh, dalam hal ini Pusat Kesehatan Haji, sedang menyusun pedoman teknis penetapan istitoah yang dulu di Kementerian Kesehatan sekarang ditarik ke Kementerian Haji dan Umroh. Untuk itu ini juga dampaknya adalah terhadap bagaimana sih pemeriksaan yang harus dilakukan di puskesmas, di rumah sakit, di labkesda, apa saja yang harus diperiksanya, itu sampai saat ini belum bisa kami lakukan. Ya. Dan itu tujuannya adalah tadi untuk agar jemaah haji itu sehat sebelum berangkat, sehat selama menjalankan ibadah haji, dan kembali sehat ketika pulang haji.
1: Amin, ya, amin, amin. Harapan kita semua ya Pak. Ya. Baik, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak. Kita sapa yang sudah berkirim live chat di kanal YouTube kita @putriwulandari. Bapak mohon izin bertanya, kalau ingin menjadi petugas kesehatan haji, ini seperti apa katanya Pak persyaratannya? Terima kasih banyak.
2: Siap. Untuk petugas kesehatan haji, ya, saat ini hanya terdiri dari dokter dan perawat saja, ya. Dokter, perawat itu tergabung dalam tenaga kesehatan atau nantinya direkrut sebagai tenaga kesehatan haji, itu boleh berasal dari puskesmas, rumah sakit maupun klinik. Nah, setiap tahunnya Kementerian Kesehatan, ya, itu merekrut tenaga-tenaga tersebut dan nanti kurang lebih berapa ya 3 bulan 4 bulan atau 5 bulan sebelum masa keberangkatan haji akan ada pengumuman penerimaan atau rekrutmen petugas kesehatan haji. Itu pendaftarannya online ya. Jadi tidak melalui lamaran atau apa tetapi online dengan catatan petugas yang niat untuk mendaftar itu salah satunya mendapatkan rekomendasi dari atasannya. Kalau perawat atau dokter dari puskesmas berarti harus direkomendasikan atau izin, mendapatkan izin dari kepala puskesmas. Yang dari rumah sakit dari direktur rumah sakit atau klinik dari kepala klinik gitu. Dan biasanya kami di Dinas Kesehatan itu setelah menerima informasi pembukaan rekrutmen itu, kami juga selalu meneruskan informasi ini baik ke puskesmas, rumah sakit maupun klinik yang ada di Kabupaten Cirebon, begitu.
1: Baik, dan ini juga pasti ada informasinya secara terbuka ya,
2: betul,
1: Pak ya.
2: Betul, terbuka.
1: Jadi semua bisa lihat dan bisa ikutan gabung kalau memang memenuhi kriterianya, begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Dede ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi.
2: Iya,
1: yang
2: tidak
1: terakhir.
2: Terasa.
1: Betul, Bapak. Himbauan Bapak nih khususnya bagi calon jemaah haji akan berangkat di 2027, biar sehat terus, fisiknya juga bugar terus, dan kesiapan medis bisa dimulai dari sekarang seperti apa nih, Pak?
2: Iya. Ini yang sangat penting nih, dari bahwa sehat itu penting ya. masa ibadah haji tahun 2026 ya, mohon diperhatikan, itu tidak ada yang namanya safari wukuf. Seperti kita ketahui bahwa safari wukuf itu kalau dulu baik yang sakit ya, baik yang bisa duduk, hanya bisa duduk atau bisa berbaring, itu kan diangkut tuh pakai bis, pakai ambulan untuk melaksanakan wukuf. Tetapi mulai tahun 2026 yang sakit dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi ditinggal, tidak mengikuti wukuf. Sedangkan wukuf itu adalah rukun haji. Artinya kalau tidak wukuf, hajinya tidak sah, gitu kan? Tuh. Dan okelah, kita bisa diantisipasi dengan yang namanya badal wukuf atau badal haji. Nah, kalau mau badal ya sudah dari tanah air aja badalkan dengan orang lain yang sehat dan mampu untuk melaksanakan ibadah haji mewakili atas nama jemaah haji yang tidak mampu gitu.
1: Baik,
2: jadi sehat itu sangat penting dan modal utama untuk berangkat haji.
1: Siap, dan kita masih punya banyak waktu ya.
2: Betul,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Untuk dari sekarang latihan fisiknya.
2: Iya, betul. Dan waktu tunggunya itu, ini juga yang menjadi masalah ketika dinyatakan sudah istitoah, sudah pelunasan, itu waktu keberangkatan itu bisa 5-6 bulan. Banyak terjadi penurunan status kesehatannya. Itu hati-hati.
1: Baik.
2: Ya. Jadi bukan berarti sudah istitoah, sudah lunas, otomatis bisa berangkat. Tidak.
1: Ya.
2: Itu nanti tergantung kondisi kesehatan pada saat akan diberangkatkan.
1: Siap. Jadi insya Allah dari sekarang dipersiapkan segala sesuatunya biar sehat dan fit nanti pada saatnya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Dede Kurniawan, MPH, Katim Jaseksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Luar biasa nih Pak. Ini yang dibagikan untuk kami semua insya Allah pastinya banyak manfaatnya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sehat selalu. Makin sukses ya Pak ya. Dan tadi juga sudah bergabung bersama kita Bapak Haji Mualim Tamim MAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon. Dan pendengar, hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pastinya kami masih akan terus ya menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih dalam sajian Cirebon pagi ini. Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan musik terbaik pastinya. Selamat lanjutkan kembali aktivitasnya dan pastikan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa sekitar 490 pemerintah daerah Pemda diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri sipil PNS serta membiayai kebutuhan operasional minimum mereka. Menurutnya, pihak pemerintah daerah ini kekurangan anggaran setelah adanya penyesuaian transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Ia menuturkan bahwa sejak ada pemotongan TKD, pihaknya menghitung ada beberapa daerah yang ternyata tidak bisa survive atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Dan ia juga mengatakan Kementerian Keuangan saat ini terus memantau kondisi keuangan seluruh pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan tambahan anggaran, di mana menurutnya sekitar 490 daerah berpotensi

potensi memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat. Meski begitu, ia menegaskan pemberian tambahan anggaran ini masih menunggu keputusan Presiden Prabowo, sehingga realisasi tambahan dana bagi ratusan daerah ini masih bergantung pada pengarahan dari Presiden.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Ya, pendengar, telah hilang satu buah STNK motor Yamaha atas nama Didi Supriyadi dengan nomor polisi E2005IC merek Yamaha merah tahun 2021 dengan nomor rangka MH38E88F0NNJ113065 dengan nomor mesin E3W6E0349377. Barang ini hilang pada Jumat 22 Januari 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat dari perjalanan Sumber menuju rumah pelapor termasuk ke Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, mohon mengembalikan kepada Saudara Didi Supriyadi dengan alamat Blok Kebon Asem RT RW 016 garing 1004 Trusmi Kulon Pleret, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan kali ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Iya, pendengar, ini ada satu informasi ya dari PLN nih, di mana dalam rangka meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan dan pelayanan, ini disampaikan kepada masyarakat untuk wilayah PT Resto National Food, McD Bypass ya, kemudian SPBU Koko Pertamina, kemudian RRI Cirebon, PT Astra Sedaya Finance, Haji Ruslani, Stiko Kampus 2, Puri Indah Kedawung, Jalan Brigjen Darsono, Kemlaka, Kemlaka Gede dan sekitarnya. Ini akan dilakukan kegiatan pemadaman terencana ya, di hari ini 30 Juli 2026 pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda menggunakan genset agar dipisahkan dengan instalasi PLN ya, dan wilayah terdampak juga agar bisa menyesuaikan aktivitasnya pada saat jam pelaksanaan. Dan juga ini diminta untuk kepada masyarakat untuk bisa terus bersabar dan juga semoga pekerjaan ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Jadi sebentar lagi nih ya, untuk tadi wilayah-wilayah yang Isma sebutkan, ini akan terjadi pemadaman listrik sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. 2 menit lagi nih waktunya ya, Isma telat nyampeinnya. Mohon maaf ya. Dan mendengar dengan disampaikan informasi tadi, berakhir pula Isma menemani Anda di hari ini Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selama Isma nanti akan hadir bersama Anda, Rina Agustini, hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Ismanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Sukses untuk kita semua.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Hujan karya Terelie mengisahkan perjalanan emosional dan petualangan seorang gadis bernama Rain. Rain yang memiliki nama unik sesuai dengan cuaca yang melahirkannya, mengalami kehidupan dengan peristiwa-peristiwa penting yang membentuknya menjadi sosok yang kuat dan mandiri. Cerita ini dimulai dengan Rain yang tumbuh di tengah keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Kehidupannya mulai berubah ketika sebuah tragedi melanda keluarganya yang mengakibatkan ia terpaksa meninggalkan rumah dan mencari jati diri di luar. Dalam perjalanan hidupnya, Rain berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang membawanya terhanyut dalam berbagai tempat, berjumpa dengan berbagai orang yang mempengaruhi hidupnya. Salah satu pertemuan penting adalah dengan seorang pemuda bernama Rizky yang membantunya menghadapi berbagai kesulitan dan menumbuhkan rasa cinta yang dalam di antara mereka. Namun hubungan mereka tidak berjalan mulus karena berbagai konflik internal dan eksternal yang harus dihadapi. Selama perjalanan ini, Rain juga berhadapan dengan misteri besar yang berkaitan dengan masa lalu dan keluarga yang membawanya pada pertemuan dini dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan cinta. Terelie dengan cerdas menyampaikan tema-tema besar seperti pencarian jati diri, cinta sejati, dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Hujan adalah sebuah novel yang menggabungkan unsur petualangan, drama, dan romantis dengan narasi yang menyentuh hati, membawa pembaca pada sebuah perjalanan emosional yang mendalam dan penuh inspirasi.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Sedang rasanya hari Kamis 30 Juli 2026. Saya Rina Agustini kembali menemani siang Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan sajian lagu yang sudah disiapkan oleh MD Pro 1, Nono Kartono, akan menemani siang Anda. Tetap bersama kami di Cirebon siang ini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Bro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono terus melakukan gebrakan sejak memimpin lembaga menaungi program makan bergizi gratis MBG tersebut. Bersih-bersih internal, memperketat tata kelola hingga membangun budaya kerja baru ditempuh Sudaryono sebagai langkah membenahi program MBG sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan BGN. Dari internal BGN, Sudaryono meluncurkan pusat pelayanan terpadu PPT dan juga media center sebagai kanal layanan pengaduan masyarakat terkait program makan bergizi gratis MBG. Lewat layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, pertanyaan maupun masukan melalui call center, WhatsApp hingga website yang disiapkan BGN. Sudaryono mengatakan pembentukan pusat pelayanan terpadu merupakan bagian dari komitmen lembaganya meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat dan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam program MBG. Menurut Sudaryono, pusat pelayanan terpadu ini akan menjadi zona hijau bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan maupun berkonsultasi secara resmi soal program MBG. Sebaliknya, dia menyebut seluruh pihak memiliki kepentingan dengan BGN tidak diperkenankan bertemu pejabat secara tertutup di luar mekanisme yang telah ditetapkan. BGN juga tengah membenahi sistem pengaduan agar setiap laporan masyarakat memiliki nomor registrasi sehingga proses penanganannya dapat dipantau secara terbuka hingga tuntas. Sudaryono menjelaskan masyarakat nantinya bisa menyampaikan laporan melalui berbagai kanal yang tersedia, mulai dari WhatsApp, website, hingga call center, dan apabila persoalan tidak dapat diselesaikan pada tingkat pelaksana, laporan tersebut akan diteruskan ke meja pimpinan agar dapat dipantau secara langsung. Selain meluncurkan pusat layanan terpadu PPT sebagai kanal resmi untuk seluruh komunikasi mulai dari pengaduan, pertanyaan, hingga usulan mengenai MBG, Sudaryono juga melarang seluruh pejabat BGN melakukan pertemuan tertutup dengan pihak berkepentingan dalam program MBG. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga integritas pelaksanaan program yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Larangan tersebut mencakup pertemuan dengan mitra, pemasok, hingga pengelola dapur yang terlibat dalam ekosistem MBG. Sudaryono menyebut langkah ini sebagai penegasan etika kerja agar proses pengambilan keputusan berlangsung tanpa intervensi di balik layar. Dia menilai pengaturan ini penting untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menghindari munculnya dugaan praktik yang tidak etis dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono menyatakan komitmen bersama dua wakil kepala BGN untuk membangun budaya kerja yang sama hingga ke jajaran eselon 1 dan eselon 2. Penegasan etika itu meliputi pembatasan audiensi tertutup dengan pihak manapun yang memiliki kepentingan terhadap MBG dan penataan ulang pola komunikasi tersebut juga sebagai langkah preventif agar setiap interaksi dengan mitra MBG berlangsung dalam koridor yang dapat diawasi dan juga dipertanggungjawabkan.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Semarang, Jawa Tengah hari ini di Kota Atlas. Prabowo akan meresmikan pemugaran stasiun Tawang Semarang sebagai cagar budaya dan meluncurkan pelaksanaan akad massal 62.000 rumah KPR subsidi. Ya, dikatakan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya bahwa pemugaran stasiun Semarang Tawang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo kepada Direktur Utama KAI pada 2025. Prabowo juga diagendakan menjajal kereta api Nusantara Explorer dari Semarang menuju Kota Batang untuk melakukan uji coba. Dan di Batang, Prabowo akan meresmikan pelaksanaan akad massal 62.000 rumah KPR subsidi. Dan acara yang dipusatkan di Batang ini dilaksanakan di 165 titik di 372 kabupaten kota di 36 provinsi. Sebagai informasi, stasiun Semarang Tawang merupakan salah satu ikon perkereta apian Indonesia. Stasiun dibangun oleh Netherlands Indische Spoorwegen Maatschappij NISM pada tahun 1911, mulai beroperasi pada tahun 1914. Stasiun Semarang Tawang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemugaran tahap pertama Stasiun Semarang Tawang telah rampung pada awal Juli 2026. Adapun kereta Nusantara Explorer merupakan layanan baru dari PT KAI dengan menyajikan pengalaman berkelas untuk penumpang. Kereta penumpang hasil modifikasi PT KAI yang dikembangkan sesuai arahan Presiden untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih representatif, nyaman, dan menampilkan wajah baru perkereta apian Indonesia. Dan kereta tersebut memiliki sejumlah unggulan, mulai dari desain elegan dan juga modern, kenyamanan premium, dan juga instagramable dan juga berkelas, hingga pengalaman yang lainnya. Nantinya Pak Presiden juga akan direncanakan kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta Nusantara Explorer. Dan itulah dia agenda ya dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan bertolak ke Semarang pada hari ini, Kamis 30 Juli 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat direktur teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi direktur teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are
0: pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke, mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan, tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik, ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan

0: tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: muter-muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: taruh di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini sajian lagu-lagu parayangan yang akan terus menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon. Saya

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, mengilustrasikan peninggalan situs Batu Naga di puncak Gunung Tilu, Kabupaten Kuningan, ini memang sungguh sangat menarik ya. Batu ini usianya sudah sangat lama, dimungkinkan sudah ada sejak zaman prasejarah kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Odyssey to the Fat East, merupakan akun yang sering mengungkap tentang sejarah kehidupan manusia. Untuk diketahui, disebut situs Batu Naga karena batu yang ditemukan di puncak Gunung Tilu ini ada lukisan mirip naga. Batu ini berada di Dusun Banjaran, Desa Jabranti, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Diungkapkan bahwa dari penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa situs Batu Naga sudah digunakan pada masa prasejarah. Kemudian dilanjutkan, pada periode sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia atau pada periode budaya megalitik, radiokarbon merupakan isotop radioaktif alami dari unsur karbon yang terbentuk di atmosfer. Inti atom ini dipakai dalam metode penanggalan ilmiah untuk mengukur usia bahan atau sisa-sisa makhluk hidup. Dikatakannya dari hasil uji penanggalan di 4 sampel dari situs Batu Naga oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional, Batan, yang tertua berasal dari 2000 tahun sebelum Masehi. Sementara itu yang terbaru ini berasal dari abad ke-5 setelah Masehi. Lalu bagaimana cara masyarakatnya bisa mengenal gambar naga seperti itu pada periode sebelum era Hindu-Buddha? Dan menanggapi pertanyaan tersebut ya, akun ini belum menjawab secara pasti ya. Persoalan yang muncul hanya adanya situs yang dan juga tak meninggalkan prasasti ya, dan yang dimaksud dengan Pasemah adalah prasasti batu tertulis peninggalan Kerajaan Sriwijaya dari akhir abad ke-7 Masehi, dan prasasti ini berisi kutukan bagi rakyat yang tidak patuh. Prasasti tersebut ditemukan pada 5 April 1956 oleh warga desa Palas Pasemah, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan ya, dan lokasinya ini persis di tepi Wei atau Sungai Pisang.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk sajian lagu-lagu parayangan di acara bonsai, dan selanjutnya akan segera kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: 13 titik sungai yang kita pantau kualitas airnya dan kondisi di kota Cirebon itu posisinya sedang.
2: Dalam hukum bisnis tidak mengharamkan apa itu komisi selama jelas, selama itu ada perjanjiannya.
0: Sari berita, kualitas sungai di kota Cirebon masih menghadapi tantangan akibat tingginya aktivitas masyarakat. Praktik pemberian komisi dalam dunia usaha kerap disalahartikan sebagai suap. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong seluruh desa di wilayahnya menerapkan konsep desa inklusi sebagai upaya menciptakan pembangunan yang lebih adil, setara, dan tidak meninggalkan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya dilihat dari kemajuan infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum maupun penerangan, akan tetapi pembangunan harus mampu memberikan manfaat dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, konsep desa inklusi merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat agar setiap warga memiliki akses, kesempatan, serta perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Iwan menjelaskan, desa inklusi memberikan ruang bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengambilan keputusan. Ia berharap pemerintah desa mulai memasukkan kebutuhan kelompok difabel dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran desa. Dinas Lingkungan Hidup mendorong kolaborasi jaga kelestarian sungai Cirebon.
1: Kondisinya agak serius, berat tuh, agak buruk tingkat pencemarannya.
3: Kualitas sungai di kota Cirebon masih menghadapi tantangan akibat tingginya aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan. Limbah domestik dan kepadatan penduduk menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi lingkungan sungai. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno mengatakan kondisi sungai perkotaan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah pegunungan. Posisi sungai yang berada menuju muara turut mempengaruhi kualitas air sepanjang alirannya.
1: 13 titik sungai yang kita pantau kualitas airnya dan kondisi di kota Cirebon itu posisinya sedang. Ya, kondisinya sedang. Ada sedikit yang memang agak kondisinya agak serius, berat tuh, agak buruk. Tingkat pencemarannya tidak bisa dipungkiri kan, cemaran di kota Cirebon itu.
3: Teguh menjelaskan sungai kota Cirebon menerima beban pencemaran dari berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan padat penduduk. Kondisi tersebut membuat pengelolaan kualitas air memerlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan. Ia menuturkan sungai memiliki fungsi penting sebagai penopang kehidupan sehingga kelestariannya harus terus dijaga bersama. Pengendalian pencemaran dilakukan melalui pemantauan kualitas air sekaligus pembinaan kepada berbagai pihak terkait. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Kampung Sosial di Desa Tugu Mulia, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan. Program tersebut menjadi bagian dari strategi penanganan kemiskinan melalui pelayanan sosial terpadu yang disinergikan dengan program Kemasa Dulur milik pemerintah Kabupaten Kuningan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komaranengsi, menyampaikan Desa Tugu Mulia dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program karena adanya sekitar 170 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS yang menjadi sasaran utama. Menurutnya, dalam peluncuran tersebut, pemerintah menyalurkan berbagai jenis bantuan untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Rangkaian bantuan tersebut meliputi paket sembako, alat bantu disabilitas, bibit tanaman dan ternak, perlengkapan sekolah anak yatim, sarana UMKM, serta fasilitas kelestarian lingkungan dan penanganan kebencanaan. Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai program rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan atensi, serta edukasi literasi keuangan dan pelatihan UMKM. Aktivis peduli sungai menjelaskan perbaikan sungai Cirebon harus berjalan dari hulu hingga hilir.
4: Jadi ya mungkin di arah perbaikan harus kontinu, tidak bisa sepiak-piak.
5: Aktivis peduli sungai, Bambang Sasongko, menilai kondisi sungai di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Namun upaya tersebut dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya, salah satu langkah yang dinilai positif adalah penataan saluran drainase di kawasan Sukalila yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.
4: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan jadikannya drainasenya di Sukalila jadi suatu percontohan, misalnya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat. Tapi kalau secara garis besarnya, jujur karena kita di hilir, otomatis kita jadi pembuangan, tempat buang. Jadi ya mungkin di arah perbaikan harus kontinu, tidak bisa sepiak-piak.
5: Bambang menjelaskan posisi Cirebon sebagai wilayah hilir membuat daerah tersebut menerima dampak dari berbagai aktivitas di wilayah hulu. Karena itu, kerusakan yang terjadi di bagian atas sungai akan berpengaruh langsung terhadap kondisi di bagian bawah. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sungai. Menurutnya, pengelolaan sungai memiliki persoalan yang kompleks sehingga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja di Senagar Kabupaten Indramayu mencatat sebanyak 8.999 pekerja migran Indonesia PMI asal Indramayu telah diberangkatkan secara prosedural hingga Juli 2026. Para pekerja tersebut tersebar di berbagai negara tujuan di kawasan Asia, di mana Taiwan masih menduduki posisi teratas sebagai negara penempatan yang paling diminati. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Senagar Kabupaten Indramayu, Asep Kurniawan, menjelaskan bahwa tingginya animo masyarakat Indramayu untuk memilih Taiwan sebagai lokasi tujuan dipengaruhi oleh luasnya peluang kerja yang ditawarkan baik pada sektor industri maupun perawatan. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa para PMI asal Indramayu yang berangkat secara legal mengisi sektor pekerjaan formal dan informal. Untuk sektor formal, mayoritas PMI terserap di sektor manufaktur atau pabrik, sedangkan sektor informal masih didominasi oleh penataan rumah tangga dan pengasuhan. Di tengah tingginya angka keberangkatan, di Senagar Indramayu juga terus memantau dinamika keselamatan para PMI di negara tujuan, di mana hingga Juli 2026 tercatat ada sekitar 16 laporan kasus yang melibatkan pekerja asal Indramayu. Menyikapi berbagai resiko di lapangan, di Senagar Indramayu kembali menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jalur resmi apabila ingin bekerja ke luar negeri. Pelaku usaha diminta memahami perbedaan komisi legal dengan suap demi menghindari pelanggaran hukum.
2: Kalau komisi selama itu diperjanjikan, selama itu sah secara legal itu dari awal memang tidak mempengaruhi suatu putusan.
6: Praktik pemberian komisi dalam dunia usaha kerap disalahartikan sebagai suap, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hukum pidana. Komisi merupakan bentuk imbalan yang sah sepanjang diberikan secara transparan, dasarkan perjanjian, dan tidak mempengaruhi kewenangan atau keputusan pihak tertentu. Hal tersebut dijelaskan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ sekaligus Direktur Panaripta Law Firm Siska Karina. Ia menjelaskan bahwa hukum tidak melarang adanya komisi dalam aktivitas bisnis selama memenuhi unsur legalitas dan tidak digunakan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sebaliknya, menurutnya suatu pemberian berubah menjadi suap apabila dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi kewenangan seseorang sehingga keputusan yang seharusnya diambil secara objektif berubah karena adanya imbalan tertentu.
2: Komisi-komisi itu apa? Itu sesuatu yang halal, yang legal. Jadi hukum itu dalam hukum bisnis tidak ada atau tidak mengharamkan apa itu komisi selama jelas. Selama itu ada perjanjiannya, selama itu tidak mempengaruhi suatu putusan, bukan untuk suatu kewenangan. Misalnya gini, saya bantu mbaknya jual tanah, dapat fee dan komisi, iya, karena saya tidak mempengaruhi putusan apapun. Jadi bentuk jasa layanan yang memang sudah diberikan, itu komisi namanya. Tapi kalau suap itu akan menimbulkan apa? Yang tadinya harusnya A, karena dia punya kewenangan, yang diberinya itu punya kewenangan, punya hak untuk memberikan suatu keputusan, jadinya putusannya B. Nah, itu adalah suap. Kalau komisi selama itu diperjanjikan, selama itu sah secara legal, itu dari awal memang tidak mempengaruhi suatu putusan.
6: Ia menambahkan bahwa legalitas komisi juga harus dibuktikan melalui administrasi perusahaan yang transparan. Komisi harus dicatat dalam pembukuan, memiliki dasar perjanjian yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan apabila sewaktu-waktu dilakukan audit. Ia menegaskan bahwa garis pembeda antara komisi dan suap sebenarnya sangat jelas apabila dilihat dari tujuan pemberian, adanya pengaruh terhadap kewenangan serta transparansi prosesnya. Karena itu pelaku usaha maupun masyarakat diminta memahami ketentuan hukum agar tidak terjerat tindak pidana korupsi akibat praktik yang selama ini dianggap biasa. Aura Aulia melaporkan.
0: Momentum pelantikan Ketua KONI Kabupaten Majalengka, Lalan Sunara, menjadi titik balik penting bagi arah pembinaan olahraga di Kota Angin. Di tengah harapan besar publik, Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh dalam tata kelola organisasi olahraga agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi. Bupati menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi dalam tubuh KONI pada tahun sebelumnya harus dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan ke depan. Ia menekankan bahwa profesionalisme menjadi kunci utama dalam membangun organisasi yang kredibel dan berdaya saing. Lebih lanjut, ia mengingatkan peran KONI tidak hanya sebatas organisasi formal, melainkan sebagai motor penggerak pembinaan olahraga daerah yang mencakup pembinaan atlet, membantu pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga, mengordinasikan cabang olahraga, cabor, serta mendorong lahirnya atlet berprestasi. Ketua KONI yang baru diharapkan mampu membawa semangat baru dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih solid dan berprestasi. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan

0: 1 kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kali ini kami hadirkan Prodangdut untuk edisi Kamis 30 Juli 2026. Masih bersama saya Rina Agustini. Mangga, untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

Bersatu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.
1: Jawa Tengah, Jawa Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal ya dari Entuy yang ada di Lewi Munding yang selalu stay dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon. Terima kasih. Pay request lagu dari Mansyur S. Mansyurnya nanti Rina play yang Rembulan Bersinar lagi aja ya. Mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo Konveksi, Sujo Clothing, dan juga Sujo Toys yang sedang dengerin, spesialnya buat Biro Haiti yang selalu ada di dalam hatiku, sama kakak penyiarnya yang sedang bertugas, semangat terus ya. Terima kasih. Selamat siang Mbak Rina. Siang juga. Pengen request lagunya Abim Ngesti siang hari ini boleh. Pengen kirim salamnya buat Mbak Isma, terus juga buat kru RRI Cirebon, buat semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon di Pro Dangdut. Kirim salam juga buat orang Hargelis Indramayu, untuk semua orang Kuningan dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu. Oke, ditungguin lagunya ya. Selamat siang. Tolong request lagu Rambut Siapa Dong dari Ice Trisnawati. Mau kirim salamnya buat penyiar RRI, selamat bertugas, terima kasih. Dari Kang Ihsan yang ada di Klien Cirebon. Oke, yang lainnya yang mau ikutan request lagu dangdut masih bisa di Pro Dangdut. Ini Arena Spesialin yang terus setia siang hari ini, ada dari miliknya Lesti dengan Kulepas dengan Ikhlas.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia di Pro Dangdut siang hari ini. Ketemuan kali ini sama Aziza, pengen lagunya SMS. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja ya. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Teh Rina. Ini sama Alex yang ada di Pasar Lewi Munding Majalengka hadir. Pengen request lagunya Gadis Malaysia, ada gak ya? Nanti dicariin dulu ya. Mau kirim salamnya buat Mang Irgi yang lagi inget terus sama istri, dan juga buat Mang Habib yang lagi ke Kojek sampai lupa makan, lupa sama hutang juga katanya. Spesialnya buat Teh Rina aja yang lagi tugas. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Kali ini Rina play lagu dari Evi Tamala barengan sama Doyok dengan Rambut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya.

0: bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, ini Revansyah yang ada di Cipto. Pengen request lagunya Elvi Sukaisi yang Cinta Rahasia. Mau kirim salamnya buat penyiarnya aja. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga yang udah ikutan lewat WhatsApp ya di 0813249519935. Sebelumnya udah ada yang request lagu yang judulnya Gadis Malaysia. Langsung aja Rina play, ini spesial untuk Anda. Dan nanti Elvi Sukaisinya ya berlanjut dengan Cinta Rahasia.

untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan hingga di sini ya, Rina menemani Anda. Akan segera hadir Nono Kartono menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Kali ini bersama RRI Surabaya, RRI Loksemawe, RRI ND, dan juga RRI Tahuna. Saatnya kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta.
2: Aktivitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: S12 cari pacar lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat. Kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Jadi Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncul lagi dalam GBHN. Muncul dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme, padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya.
2: Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
3: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Hasta cita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Contoh, kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Banda.

0: datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Ya, baik, mendengar itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lok Semawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitul Malram ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Jaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
3: Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lok Semawe ini?
3: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai

0: tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
1: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perkat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
0: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
1: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
0: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Kita itu juga bahwa itu yang tidak benar tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis ketika Idul Fitri habis kita yang namanya apa ya Idul Fitri bersama dan itu kita kumpul semua kita apa saling memaafkan walaupun kita di luar kampus kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu sadar atau tidak sadar kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu. Masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
0: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
1: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
0: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama. melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRIND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita. Cita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya,
2: ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipan yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya,
1: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
2: ya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya.
1: Nah,
2: Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Iya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
3: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Komunitas Cabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini terdapat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Disnaker Kota Bandung menggelar job fair keempat dengan menyediakan 3019 lowongan kerja dari 31 perusahaan. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting karena penanganan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan medis maupun kebijakan semata. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan keberhasilan pengendalian HIV/AIDS sangat bergantung pada konsistensi, kedisiplinan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS ODA HIV. Dikatakan Farhan, dan rapat koordinasi terkait pencegahan HIV/AIDS tersebut menjadi momentum untuk menyatukan strategi seluruh pemangku kepentingan dalam menekan laju penularan HIV/AIDS sekaligus memperkuat pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya. Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dinas kesehatan, Kementerian Agama, Baltnas Kota Bandung, hingga berbagai organisasi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS secara kumulatif 1991. Faktor risiko penularan terbesar berasal dari hubungan heteroseksual dengan persentase 38,53%.
2: Kota Bandung yang sampai bulan Mei tahun 2026 ini tercatat sebanyak 10.771 kasus HIV/AIDS ya secara kumulatif. Sementara kepatuhan atau ruang lingkup mereka yang ODHIV itu baru mencapai 63%. Sudah bisa? Sudah cukup? Belum.
4: Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh anggota Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung bersama perangkat daerah, tim ahli, kelompok kerja, sekretaris KPA, dan lembaga swadaya masyarakat.
5: Penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan upaya yang sistematis, komprehensif, dan kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan sebagai amanat dari keputusan Wali Kota Bandung nomor 443 /4425.
4: Harapannya seluruh program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan kasus.
1: Baik pendengar, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dan kembali lagi. Disnaker Kota Bandung menggelar job fair keempat dengan menyediakan 3019 lowongan kerja dari 31 perusahaan. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan Disnaker kembali menggelar Job Fair Future Connect 2006 sebagai upaya menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kegiatan yang merupakan Job Fair keempat sepanjang tahun ini digelar di Mikoma Jalan Raya Kopo Kota Bandung. Sebanyak 31 perusahaan dari berbagai sektor industri ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan 3019 lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja yang ditawarkan terbuka bagi lulusan SMP, SMA, SMK, diploma S1 hingga S2 sehingga dapat diakses oleh berbagai jenjang pendidikan. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abeliana mengatakan antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan job fair terus meningkat. Pada setiap pelaksanaan, rata-rata jumlah pencari kerja yang hadir mencapai 2.000 orang. Menurutnya, hasil penyelenggaraan job fair sebelumnya juga menunjukkan dampak positif terhadap penyelenggaraan tenaga kerja. Berdasarkan data yang masuk ke sistem Disnaker, sekitar 6.000 pencari kerja berhasil mendapatkan pekerjaan dari pelaksanaan job fair sebelumnya yang digelar di Gedung KONI Kota Bandung. Yayan menjelaskan jumlah tersebut kemungkinan belum menggambarkan seluruh tenaga kerja yang berhasil direkrut, sebab data yang tercatat berasal dari perusahaan dan peserta yang telah melakukan pelaporan melalui aplikasi Nyubima.
6: Ini job fair yang keempat yang kita lakukan. Dari setiap job fair itu, rata-rata yang hadir itu sampai 2.000. Kalau yang ini lowongan kerjanya 3.000, yang daftar ke kami melalui tiket 1.500, tapi yang bisa mendapatkan kami laporkan adalah job fair yang sebelumnya, yaitu yang ada di Gedung KONI. Yang di Gedung KONI, penyerapannya adalah sebesar 600 orang. Kemudian selain job fair, hari ini kita melakukan pelepasan buat teman-teman warga Kota Bandung yang akan berangkat ke luar negeri.
4: Yang menambahkan perusahaan peserta job fair berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari perbankan, retail, manufaktur, kafe, barista, kulir, hingga peluang kerja ke Jepang dan berbagai bidang lainnya. Lagam lowongan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari kerja dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian yang berbeda-beda.
1: Guna mementengi agar tidak lunturnya moralitas anggota DPR RI Komisi 13 Fraksi Golkar, Isfan Taufik Munggaran membentuk relawan gerakan kebijakan Pancasila kepada masyarakat Cianjur karena pedoman Pancasila harus selalu digalakan. Ian Sofian melaporkan.
7: Anggota DPR RI Komisi 13, Fraksi Golkar Isfan Taufik Munggaran mengadakan acara resesnya dengan membentuk relawan gerakan kebajikan Pancasila kepada masyarakat Cianjur. Pasalnya, Pancasila jangan sampai menjadi hafalan dan dibaca saja, akan tetapi harus menjadi pedoman kehidupan keseharian. Oleh karena itu, Isfan Taufik Munggaran menegaskan yang namanya pedoman Pancasila harus selalu digalakkan.
8: Dalam kegiatannya, ini kan dijadikan relawan. Yang namanya relawan itu kan harus yang berela lah. Tadi sudah dikatakan, sapa ibumu, sapa bapamu. Yang jadi bapak-bapak, tegurlah anakmu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang di luar. Dalam praktik pidato saya pun tadi saya sampaikan, ada nggak yang masuk ke dalam komunitas ini? Ada nggak yang masuk dalam komunitas itu? Ada nggak yang masuk dalam komunitas yang lain? Yang sekarang lagi heboh-heboh di Cianjur, terutama kepada anak-anak sekolah. Dan mereka mengatakan, katanya tidak. Mungkin tidak di sini, tapi saya juga harus husnuzon dong. Kalau mereka berkata tidak, ya sudah kita pegang mereka. Tapi kalau di kemudian hari saya menemui mereka, dan ternyata masuk di organisasi-organisasi yang saya tanyakan pada saat itu, ya mungkin saya akan menegur, kok relawan kebajikan Pancasila kok bohong, kan gitu.
7: Kegiatan Badan Pembina Ideologi Pancasila yang mencetak relawan gerakan kebajikan Pancasila yang dilaksanakan pada masa reses itu dihadiri 6 golongan agama dan dihadiri 8 etnis serta para pelajar tingkat SLTA. Selain itu, dengan dibentuknya relawan gerakan kebajikan Pancasila, terhindar masuk komunitas-komunitas lain.
8: Hanya Pancasila itu jangan sampai menjadi hafalan dan dibaca saja, akan tetapi harus menjadi pedoman kehidupan kita keseharian. Karena kenapa? Moral di kita ini cukup sangat luntur. Banyak yang teriak Pancasila, saya Pancasila. Bahkan di berbagai sekolah pun kita berbicara setiap hari Senin itu Pancasila dan diikuti ulang oleh peserta upacara. Akan tetapi kenapa, pertanyaannya, Pancasila itu diteriakkan tapi semakin ditinggalkan? Akhirnya kita berpikir bahwasannya yang namanya pedoman Pancasila sebagai falsafah bangsa harus selalu digalakkan. Dan itu berlaku di mana saja. Yang utamanya itu kita harus menyadari diri sendiri dulu, kita berbuat baik terhadap lingkungan keluarga kita inti dulu, lalu kerabat-kerabat yang...
7: Dengan adanya relawan gerakan kebajikan Pancasila, bisa berpikir yang namanya pedoman Pancasila sebagai falsafah bangsa harus selalu digalakkan. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
9: PT Seri Atre Subang turunkan dua tim tembak di ajang Open Turnamen Tembak Piala Bupati Menembak Piala Bupati Subang Cup dalam rangka HUT RI ke-81 di lapang tembak Forkopimda Kodim 0605 Subang. Keikutsertaan Seri Atre sebagai bentuk nasionalisme. Ruslan Effendi melaporkan.
10: Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, PT Sari Atre Hotel and Resort Ciater turut berpartisipasi dalam Open Turnamen Menembak Piala Bupati Subang Cup. Turnamen digelar di lapangan tembak Porkopimda Makodim 0605 Subang. Chief Security PT Sari Atre Mayor Purnawirawan TNI AU Asnim Supriyatna kepada RRI mengatakan, Sari Atre menurunkan dua tim yang beranggotakan para manajer dan jajaran direksi. Keikutsertaan ini tidak hanya untuk silaturahmi dengan unsur Porkopimda, tetapi juga sebagai bentuk nasionalisme dan penghormatan kepada jasa para pahlawan.
11: Baik dengan Bupati maupun Porkopimda. Nah, yang pertama, yang keduanya, kita adanya menembak ini, kita mengingat-ingat para pendahulu kita dulu itu berjibaku dengan melawan tembakan, karena kita menggunakannya bambu runcing.
12: Untuk mengenang para pahlawan.
11: Tetapi dalam hal ini saya sangat berbahagia, karena apa? Yang sehari-hari mereka, beliau-beliau ini pegang pulpen, kan gitu ya.
10: Yang menarik, para atlet yang diturunkan merupakan manajer dan direksi yang sehari-hari bekerja administratif. Hal senada disampaikan General Manager Sari Atre Dadang Muhammad Ilya. Ia mengaku grogi saat pertama kali memegang senjata api. Meski begitu, ia menganggap undangan dari Kodim 0605 Subang sebagai kehormatan.
13: Jata itu sangat luar biasa untuk saya, ya. Ya,
12: itu karena kebanggaan juga ya, Pak.
13: Kebanggaan.
12: Walaupun agak sedikit grogi gitu ya.
13: Ya jelas, Pak, itu. Ya baru sekarang ini memang ya gitu, tapi ya ini pengalaman yang sangat berharga untuk kami, itu aja.
10: Apalagi Dadang berharap keikutsertaan Sari Atre meski bersaing dengan 19 tim berpengalaman lainnya dapat memotivasi karyawan untuk terus menjunjung semangat kemerdekaan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
9: Anak muda Bogor didukung keluar zona nyaman dan perkuat kolaborasi demi akses kerja. Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Dialog Dinamika RRI Bogor mengangkat tema peningkatan akses kerja bagi generasi muda dan tingkat regional hingga mancanegara pada Kamis 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan organisasi kepemudaan untuk membahas strategi penguatan SDM Kota Bogor. Direktur Bogor Research and Innovation Network Brian Foundation, Ferdian Mufti Ajis, menekankan pentingnya anak muda berani keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang usaha baru. Menurutnya, pembangunan di Kota Bogor harus direspon dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada.
15: Mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh.
16: Ya.
15: Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu, gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas, dan ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
16: Ya, okay.
14: Senada dengan hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi IMA AMS Kota Bogor M. Ihsan Arofi mendorong terbukanya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Ia menilai pemerintah perlu memfasilitasi warga Bogor agar bisa bekerja di perusahaan yang ada dan terus tumbuh kembang di wilayah Kota Bogor.
17: Berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
18: Ya, bagi saya.
17: Ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Nah, di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka. Okay. Tapi di sisi lain,
14: kedua narasumber sepakat bahwa informasi kerja yang valid dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci utama. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi agar anak muda tidak terjebak calo dan memahami jalur resmi bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.
9: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait peluang kerja di Bogor, Jakarta, dan wilayah lain di Indonesia, bahkan keluar negeri, menjadi harapan yang terhimpun oleh tim RRI Bogor.
16: Arif dari Bogor, tanggapan tentang kabur aja dulu ya. Ya itu sih pendapat diri masing-masing sih, sekiranya punya skill dan wawasan lebih luas, mau apply kerja di luar negeri sih nggak apa-apa. Tapi sekiranya di dalam negeri masih bisa bersaing dengan anak-anak yang baru lulus, itu sih nggak harus kita harus ke luar negeri. Kalau di dalam negeri juga kita bisa bersaing, kenapa harus di luar negeri gitu sih?
18: Kalau ditanya susah apa enggak ya, pasti susah ya. Mana UMK Bogor kan lumayan banget. Tapi nyari yang beneran mau dibayar sesuai UMK kan jarang ya. Apalagi yang toko kecil atau usaha kecil kadang pikiran pengen kerja di luar negeri gitu, kayak Korea, Jepang. Kan lumayan kan ya gajinya ya. Cuma itu hambatannya di modal awal, ngurus LPK, belajar bahasa, belum lagi pendaftarannya. Duit dari mana coba?
19: Bagi saya, tren masyarakat yang memiliki peluang kerja di Indonesia namun memilih untuk keluar negeri dan dikatakan kabur kerja, menurut saya itu satu hal yang beralasan, karena tentunya masyarakat menginginkan pekerjaan yang memiliki gaji lebih tinggi, kemudian juga kebutuhan hidup yang semakin menuntut adanya usaha keras, ditambah minimnya lapangan pekerjaan serta persyaratan kerja di Indonesia yang masih sangat ribet.
9: Buka peluang kerja pemuda, strategi dinas Kertrans ya, kampus dan komunitas tembus pasar kerja global. Dan ini berikut wawancara presenter Alif dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Adi Novan.
20: Ada Bapak Adi Novan selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor. Selamat pagi, Pak Adi.
21: Selamat pagi, Mbak, dan para pendengar RRI Pro Bogor.
20: Novan, dengan banyaknya pembangunan di Kota Bogor saat ini, peluang kerja apa saja sih yang terbuka bagi anak muda sekarang?
21: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semuanya. Jadi memang Kota Bogor terus berkembang dengan berbagai pembangunan ya, termasuk investasi yang masuk. Dan Kota Bogor memang masuk sebagai kota jasa tentunya. Nah, ini yang perlu kita ambil peluangnya, di mana memang prioritas Kota Bogor, terutama dari sektor pendapatan, juga bergerak di bidang jasa. Sehingga peluang-peluang yang perlu kita ambil adalah terkait dengan sektor-sektor jasa. Di dalamnya itu ada hotel, restoran, dan perhotelan. Sehingga ini juga memang peluang yang harus kita ambil. Dan kemarin juga sempat berbicara atau ngobrol, berbincang sejenak dengan ketua penikmat kopi, bahwa kafe di Bogor itu ternyata terbanyak kedua setelah Surabaya di Indonesia. Ini kita juga melihat peluang ini harus bisa dimaksimalkan untuk dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda Kota Bogor untuk bisa juga meraih pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor jasa tersebut.
20: Oke. Kalau dari mungkin dari sisi Dinas Ketenagakerjaan sendiri ya, gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Bogor saat ini seperti apa sih, Pak?
21: Kalau gambaran, sebagaimana kita tahu bahwa angkatan kerja di Kota Bogor ini ada sekitar 551 ribu orang.
20: Oke.
21: Dan kalau bicara angkatan kerja adalah bicara usia antara 16 sampai 65 tahun. Nah, tapi di samping itu juga kita masih punya angka pengangguran sebesar 7,9%.
20: Oh, oke.
21: Okay. Atau sebesar 43 ribu sekian orang yang masih menganggur. Nah, ketika menganggur inilah menjadi PR bagi kami di pemerintah Kota Bogor dalam menitis nagar untuk bagaimana para warga Kota Bogor yang belum bekerja ini bisa meraih pekerjaan sesuai dengan sektor-sektor yang tersedia di Kota Bogor.
20: Oke. Okay.
21: Bahkan juga mungkin tidak hanya di Kota Bogor, bahkan kami siapkan juga untuk mereka bisa bekerja di regional tadi maupun sampai ke luar negeri.
20: Oke. Okay.
21: Itulah kami di Dinas Tenaga Kerja menyiapkan warga Kota Bogor untuk siap bersaing meraih pekerjaan-pekerjaan tersebut.
20: Okay.
21: Dengan melaksanakan berbagai kegiatan, pertama terkait dengan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi, lalu juga ada pendampingan-pendampingan terkait dengan calon pekerja migran Indonesia yang akan kita berangkatkan ke luar negeri.
20: Mm-hmm.
21: Nah, nanti juga mungkin dibantu juga dijelaskan Pak Eka, kita punya program di Disnaker ini, di BLK, kita sedang melatih para calon pekerja yang kita akan tempatkan di tiga negara, yaitu di Turki, di Kuwait, dan di Montenegro.
20: Ini, apakah memang saat ini lulusan perguruan tinggi sudah cukup siap menghadapi kebutuhan industri ini? Mungkin dari Pak Kadis dulu?
21: Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau bicara kesiapan, kan tentunya juga dikembalikan kepada pribadi sendiri dulu.
20: Hmm.
21: Baru setelah itu bidang apa yang dia geluti.
20: Oke.
21: Okay. Nah, jadi memang sepanjang peluang kerja ini sesuai dengan bidang yang dia punyai, tentu peluang ini akan terbuka.
20: Hmm.
21: Tapi tentunya tadi juga menjawab yang disampaikan Pak Ferdian bahwa ke kita sebagai masyarakat atau pencari kerja ini harus juga punya hard skill maupun soft skill.
20: Mm-hmm.
21: Kalau hard skill itu bisa didapat melalui pendidikan-pendidikan formal atau informal, mm-hmm. ataupun pelatihan.
20: Mm-hmm.
21: Nah, terkait dengan soft skill juga ini juga harus dibenahi, karena memang disinilah tumbuh soft skill ini kan diasah melalui keseharian.
20: Mm-hmm.
21: Ya, melalui keseharian yang itu berlaku bagaimana pola pendidikan di rumah juga.
20: Oh, okay.
21: Karena terkait dengan disiplin, tanggung jawab, gitu ya. Terus juga karakter di situ. Nah, disinilah yang memang harus tadi match antara kebutuhan pasar dengan kita sebagai pribadi pencari kerja ini terkait dengan kompetensi kita di bidang apa, dengan kesesuaian peluang kerja yang akan kita raih, dengan soft skill tadi. Sehingga kalau memang kita siap secara tanggung jawab, disiplin, gitu ya, karakter, mau bekerja sama dan sebagainya, sepanjang kita bisa mencari peluang yang sesuai dengan kompetensi kita, itu kita bisa raih. Okay. Karena kebanyakan kita ini, kenapa banyak juga yang tidak bisa masuk kerja fresh graduate ini? Karena rata-rata belum, dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya dia. Atau lebih cenderung misalnya, bicara tadi job fair. Job fair juga kan ini kan salah satu peluang juga kita membuka bursa kerja bagi masyarakat mencari kerja. Nah, sisi lain, di job fair ini juga kita terbuka peluang. Ini juga harus ditangkap, tapi kadang-kadang peserta job fair ini, satu, kalau yang sudah paham, dia pasti akan menuju kepada pekerja atau industri atau perusahaan yang memang sesuai dengan bidangnya. Jadi kadang-kadang ada juga pencari kerja ini yang cuma ikut-ikutan. Oh, temannya kesini, dia ikut kesini. Temannya kesana, dia ikut kesana. Atau ketika sudah diterima pemanggilan untuk
0: Baik pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memantau kualitas air sungai secara berkala. Informasi selengkapnya disampaikan Rena Safira.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya.
22: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang terus menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
3: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu, kita melakukan pemantauan, peninjauan, serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun, dua kali.
22: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kondisi kualitas air sungai masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik tertentu masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya tergolong lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Ia menuturkan pemantauan rutin menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran sesuai kondisi masing-masing daerah aliran sungai. Hasil pengujian laboratorium juga digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Dewan Pendidikan Kota Cirebon menyatakan keberhasilan pengolahan sampah belum mampu mengatasi sampah yang masih berserakan di berbagai lokasi. Reporter Vivi Islamiyati.
2: Meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
5: Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon sekaligus pemerhati sekolah bersih, Dr. Andes Iskandar, mendorong penerapan gerakan siswa anti nyampah sebagai upaya membangun budaya bersih dan kepedulian lingkungan sejak usia sekolah. Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui teknologi maupun pengolahan di hilir.
2: Meskipun kita sudah melibatkan banyak ahli, banyak toko, banyak teknologi, regulasi sudah dibuat, dan alhamdulillah usaha-usaha itu sudah memperlihatkan hasil dengan menghasilkan banyak solusi dan juga sudah menghasilkan mengurangi sedikit masalah sampah. Tetapi meskipun sudah melibatkan banyak pihak, banyak ahli, dan menggelontorkan dana yang begitu besar, dan juga sudah memperlihatkan hasil juga untuk permasalahan pengolahan sampah. Tetapi meskipun itu sudah menunjukkan keberhasilan, tapi tetap tidak bisa mengatasi sampah yang berserakan di mana-mana.
5: Iskandar menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek teknis, melainkan belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah.

0: Saran ya, reporter Sekar Damayanti.
1: Ada sistem namanya VVR, program yang tepat sasaran untuk menerima manfaat di masing-masing sekolah.
2: Pemanfaatan teknologi Palm Fan Recorder mulai diterapkan dalam program makan bergizi gratis untuk mencatat penerima manfaat secara digital, akurat, dan real-time. Kepala SPPG Cirebon Arjawinangun II, Robi Apriana, mengatakan sistem tersebut digunakan sebagai bagian dari upaya Badan Gizi Nasional meningkatkan akurasi penyaluran makanan sekaligus memastikan bantuan diterima oleh siswa yang tepat.
1: Kami ini sebenarnya totalitas ya, apalagi sekarang ada sistem namanya VVR, program yang tepat sasaran untuk menerima manfaat di masing-masing sekolah. Ada pun yang sudah berjalan di wilayah teritorial dapur kami. Alhamdulillah pengawasan dari kepala sekolah, PIC guru, 90% bisa dikatakan 100% setiap harinya ada, karena kami melalui tanda tangan juga, tanda tangan real yang diketahui oleh penanggung jawab seperti PIC di kelas-kelas masing-masing.
2: Ia menambahkan, penerapan PVR juga didukung pengawasan langsung dari kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kelas melalui program verifikasi penerima makanan setiap hari. Menurutnya, kolaborasi antara teknologi digital dan pengawasan pihak sekolah dalam pelaksanaan program MBG di wilayah kerja SPPG Cirebon Arjawinangun II dilakukan untuk menjaga transparansi distribusi sekaligus memudahkan evaluasi apabila ditemukan kendala dalam penyaluran makanan kepada para siswa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah,

0: masih ada harapan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang terus mendengarkan kami, dan untuk Anda juga mungkin yang saat ini berada di perjalanan ya. Biasanya kalau sore-sore gini agak penuh ya lalu lintas, jadi untuk Anda agar tetap berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Pendengar, kabarnya kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon ya memastikan calon jamaah haji lanjut usia atau lansia ataupun penyandang disabilitas itu akan memperoleh pelayanan khusus selama penyelenggaraan ibadah haji. Keluarga juga dihimbau terus memberikan dukungan agar calon jamaah tetap sehat hingga waktu keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Haji Mualim Tamim MAG menyampaikan bahwa masa tunggu keberangkatan haji itu masih cukup panjang. Saat ini masa tunggu di Kabupaten Cirebon sekitar 13 hingga 14 tahun. Sedangkan pendaftar baru secara nasional diperkirakan menunggu hingga 26 tahun. Dan beliau juga menjelaskan penyesuaian masa tunggu dilakukan secara nasional agar lebih merata di seluruh daerah. Meskipun demikian, Kabupaten Cirebon tetap memperoleh kuota haji yang cukup besar karena jumlah pendaftarnya terus tinggi. Mualim juga menghimbau keluarga calon jamaah yang memiliki kondisi kesehatan tertentu agar terus memberikan dukungan moral kepada anggota keluarganya. Selain itu, upaya menjaga kesehatan dan menjalani pengobatan juga tetap perlu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar sebelum berangkat ke Tanah Suci. Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, menikah secara agama memang sah menurut keyakinan atau menurut agama. Tapi perkawinan yang tidak tercatat dalam lembar negara itu juga kabarnya menyisakan persoalan administrasi dan hukum. Dampaknya ternyata bukan hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tapi juga anak yang lahir dari perkawinan. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat yang menikah secara agama atau nikah siri agar segera mengikuti sidang isbat nikah. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon Haji Iman Supriyadi Esos MSI juga menyampaikan bahwa sidang isbat itu menjadi pintu masuk untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara atas perkawinan yang sebelumnya hanya sah secara agama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Radikalisme saat ini menyasar pelajar. Ruang ini tidak pernah disangka dan polanya melalui layar ponsel anak-anak. Di Kabupaten Cirebon sendiri sejumlah siswa kabarnya terindikasi terpapar paham radikalisme dan diduga bermula dari game online. Kekerasan dan permusuhan terhadap aparat negara. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga langsung mengambil langkah antisipasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, juga mengaku pihaknya menerima informasi dari Densus 88 anti-teror terkait adanya indikasi paparan paham radikalisme terhadap sejumlah siswa di Kabupaten Cirebon. Dan menurut beliau, game online itu mengusung tema penggunaan senjata dengan sasaran aparat negara. Kondisi itu dikhawatirkan dapat membentuk pola pikir negatif terhadap aparat dan menanamkan sikap permusuhan sejak usia dini. Ia menyampaikan sebagai langkah antisipasi, beliau menyampaikan bahwa larangan membawa handphone ke sekolah. Kebijakan itu diberlakukan untuk seluruh siswa, kecuali jika telepon genggam memang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya di lingkungan sekolah, pengawasan di rumah juga menjadi perhatian serius. Dan Roni juga menilai peran orang tua sangat menentukan dalam mencegah anak terpapar konten maupun permainan yang mengandung unsur radikalisme. Beliau juga mengingatkan agar orang tua tidak membiarkan anak bermain handphone tanpa pengawasan, terlebih dalam waktu yang cukup lama.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayewu Majakuning hari ini dan esok hari, dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Kertajati Majalengka, ada Desi Ekawati.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca esok hari pada Jumat 31 Juli 2026 di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah dan cerah berawan. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 35 hingga 85%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian, untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori menengah berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. BBWS Citarum kabarnya mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas PLT Kepala BBWS Citarum Abdul Goni Majdi mengatakan upaya itu dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau jaringan teknis ya, dan beliau juga menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu BBWS juga mendukung pemanfaatan pompa air dan juga jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau. Menurutnya koordinasi lintas instansi itu akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif. Hal itu juga guna meminimalkan risiko puso di lahan pertanian Indramayu. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ingatkan untuk kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan ayat 22, dibacakan oleh Hikmatul Mufidah.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persoalan distribusi air di kawasan irigasi Indramayu kabarnya ini salah satunya dipicu oleh keterlambatan musim tanam. Kondisi itu membuat musim tanam di sejumlah wilayah berlangsung hampir bersamaan, sehingga kebutuhan pasokan air juga cenderung meningkat. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan juga bahwa pola tanam yang tidak sesuai rencana membuat kebutuhan air meningkat secara bersamaan. Hal ini juga cukup membebani kapasitas jaringan irigasi. Dan pendengar, menurutnya kapasitas saluran irigasi itu juga telah dirancang berdasarkan sistem golongan tanam. Apabila seluruh petani melakukan tanam bersamaan, maka kemampuan saluran tidak akan mampu memenuhi kebutuhan air secara serentak. Cadangan air di waduk secara umum itu masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Namun tantangan utama saat ini bukan kekurangan sumber air, melainkan pengaturan distribusi yang harus disesuaikan dengan jadwal tanam. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Pemerintah Kota Cirebon ngewentuk tim optimalisasi pendapatan asli daerah PAD kelawan libatakan aparat penegak hukum APH. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon nyatet tingkat kepuasan layanan ibadah haji tahun kali ewu 6 likur ngantos sangang dasa sanga koma sekawan dasa persen. Warta selengkapnya di Wausteng Nono Kartono. Pemerintah Kota Cirebon ngewentuk tim optimalisasi pendapatan asli daerah PAD kelawan ngelibatakan aparat penegak hukum APH kangge nagih piutang pajak daerah. Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman negesaken langkah niki sanes kangge meden-medeni utawi dados debt collector nanging kangge ngedukasi kewajiban perpajakan. Sasaran utaminipun nggih punika wajib pajak sing gadah modal ageng ingkang gadah tunggakan ing inggil pun 50 juta rupiah. Langkah puniki dipendet ing tengah mudunipun transfer dateng daerah TKD lan ningkat tipun regi komoditas pembangunan ngantos 50 sekawan persen. Pemkot Cirebon ngamestiaken program prioritas kelebet perbaikan margi tetap melampah kelawan bertahap. Pembangunan jembatan penyeberangan orang JPO ikonik teng kawasan alun-alun Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dijadwalakan dinaosaken awal Agustus kali ewu 6 likur. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman jelasaken yen proyek puniki sampun mlebet tahapan pungkasan perizinan teng tingkat provinsi. Proyek strategis niki dibiayai sedantenipun dening investor nasional Boy Tohir tanpa ngagem anggaran APBD. Sanes mung jamin keselamatan tiang ingkang nyebrang margi, JPO ingkang gadah desain filosofis puniki dirancang dados landmark enggal kangge nyengkuyung pariwisata. Fasilitas niki ajeng ngubungaken area alun-alun kalawan gedung DPRD sarta kawasan pusat kuliner modern ingkang siwek dikembangaken. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum ngegalakan langkah mitigasi kangge ngantisipasi ancaman ketigan teng Sabin Kabupaten Indramayu. PLT Kepala BBWS Citarum Abdul Goni Majdi jelasaken yen pihaknya sampun ngenormalisasi saluran primer dawane 16 km kangge ngelancaraken milihetoya. Sanes puniki pengagean pompa toya disiapaken kangge Sabin ingkang boten katut irigasi teknis supados nyegah risiko gagal panen. Senajan kesediaan toya waduk Jatiluhur dipastiaken aman ngantos Desember kali ewu 6 likur, tantangan utamane yaniku kendala distribusi teng wilayah hilir. Koordinasi antar instansi teras dikuataken supados pembagian toya melampah efektif. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon nyatet tingkat kepuasan layanan ibadah haji tahun kali ewu 6 likur ngantos sangang dasa sanga koma sekawan dasa persen. Hasil ingkang sae puniki dados modal awal kangge miwiti persiapan penyelenggaraan haji tahun kali ewu 7 likur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Mualim Tamim ngapresiasi kinerja sedanten pihak kelebet Dinas Kesehatan ingkang sukses

tes ngelampahi pemeriksaan istihah. Layanan khusus ugi disukanaken langkung maksimal amargi 3% jamaah melebet kelompok lansia. Sedanten indikator layanan saking transportasi, akomodasi ngantos bimbingan ibadah angsal nilai ingkang sae sanget. Pihakipun gadah komitmen jagi sarta ningkataken kualitas pelayanan kangge calon jamaah bencang. Warta sing pungkasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Kuningan ngingetaken para pelaku usaha supados nurut tahapan perizinan persetujuan bangunan gedung PBG sederenge miwiti pembangunan fisik. Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan Haji Dudi Pahrudin negesaken penerbitan PBG betahaken wekdal maksimal 28 dinten kerja. Kelancaran prosesi pun gumantung saking pemenuhan syarat dasar kados KKPR, pertimbangan teknis pertahanan, ngantos dokumen lingkungan. Pemerintah Kabupaten ngelarang sanget aktivitas pembangunan sederenge izin pradin. Pengawasan ingkang kenceng ajeng dipun lampahi sareng tim gabungan kangge jamin kepatuhan dateng aturan data ruang, tata ruang lan kesaleman bangunan. Sederek mekaten warta Basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

di sini saya Nono Kartono temani Anda. Nanti akan ada rekan saya Chairul Anwar bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
4: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada
3: enggak, Pak?
4: Enggak
3: ada.
4: Proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
5: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
6: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
7: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
8: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
7: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
8: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
7: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
8: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
9: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
8: Tidak ada ya.
9: Tidak ada kan?
8: Tidak ada, tidak ada.
5: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
6: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TKA.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
16: mendapatkan pendidikan
17: dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN-RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN-RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
4: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
4: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
7: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
4: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada
1: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan.

0: pemerintahan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama di hari Kamis ini kita akan mengikuti mimbar agama Islam.

0: Ya, mendengar mimbar agama Islam kali ini akan membawakan makna syukur yang sesungguhnya bersama Bapak Ustadz Haji Abdul Wasi MPDI yang sudah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, kita akan membahas soal syukur ya, Pak. Ya, mangga Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil imani wal islami wasyihata wal afiyah tamam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa RRI di mana saja berada, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa mendengarkan kanal RRI yang berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, salah satu bentuk ketakwaan adalah dengan kita memperbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur pasti akan aku tambahkan nikmat Allah yang telah Allah berikan. Atau dengan kata lain, Allah akan menyempurnakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Tetapi apabila kamu itu ingkar, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Syukur bukan berarti hanya sebuah ucapan alhamdulillah di lisan, apalagi kalau orang Cirebon mengatakan syukur seolah-olah akan menghina kepada sesama orang lain. Tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan. Syukur berarti adalah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat sehat digunakan untuk beribadah, nikmat harta digunakan untuk menolong, nikmat kekuatan untuk bisa membantu orang lain

0: dan ini berarti nikmat adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak bersyukur kepada nikmat kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur juga diwujudkan dengan menghargai. Artinya dengan berterima kasih kepada sesama manusia atas kebaikan mereka itu sendiri. Al-Imam Al-Ghazali memberikan beberapa kriteria daripada syukur itu sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa makna syukur itu definisinya secara bahasa adalah pengakuan atas kebaikan lawan daripada kufur. Kalaulah kita kufur nikmat, maka berarti kita tidak mau mempercayai ataupun kita berarti tidak menerima apa itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau secara syar'i adalah membuahkan manifestasi kita nikmat Allah melalui hati, kesadaran bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, disertai rasa cinta dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan, pujian, pengakuan seperti ucapan Alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, ini adalah sebagai rasa ucapan kita dari mulut kita dan juga dengan anggota badan. Yaitu dengan menggunakan nikmat ini, kita taat kepada Allah. Dengan kita bertaat kepada Allah, berarti kita tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Di dalam kita beribadah, ada yang namanya ibadah mahdoh dan ada yang namanya ibadah ghairu mahdoh. Kalaulah kita ini beribadah yang mahdoh, kita mensyukuri nikmat Allah ini yang mahdoh, berarti ada tataran syarat dan rukunnya. Dan tapi kalau kita ini yang ghairu mahdoh, tidak ada syarat dan ketentuannya. Sebagaimana rukunnya syukur, Imam Ghazali menegaskan bahwa syukur tidak sempurna kecuali dengan tiga perkara ini. Yang pertama adalah syukur dalam hati, yaitu mengenali nikmat dan merasa rendah hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi adalah Allah, yang menjadikan kita ini hidup adalah Allah. Semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya. Yang kedua, rukunnya syukur ini adalah dengan lisan. Dengan kita memperbanyak pujian, baik dalam suka maupun duka. Dan ini semuanya kadang-kadang orang syukur itu banyaknya hanya dari lisan saja. Tapi ketika mereka itu mendapatkan kenikmatan yang seolah-olah memberikan kepada dia itu adalah kebaikan ataupun kesenangan belaka. Sementara kita lupa kadang-kadang ada yang namanya cobaan. Ini berarti adalah kita harus bersyukur bahwa Allah masih ingat kepada kita. Bahwa Allah masih senang kepada kita semuanya. Dan syukur yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita mengarahkan nikmat itu untuk beribadah. Misalnya kita punya harta, kita untuk sedekah, kita punya ilmu untuk mengajarkan, kita punya kesehatan untuk beribadah, kita punya kekuatan untuk menolong orang lain, dan kita punya kedudukan kita untuk bisa memberikan manfaat kedudukan daripada kita itu. Ini semuanya kadang-kadang di antara kita lupa dengan hal itu. Bahwa dengan kita berbuat apa yang kita miliki dari kekuatan apapun, akan menjadikan kita menjadi kita tambah nikmatnya, tambah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah mengetahui nikmat dan siapa pemberinya. Artinya bahwa dari siapa, bahwa nikmat itu itu akan datang dan siapa pemberinya. Ini semuanya adalah suatu tingkatan daripada orang yang bermakan, ini adalah tingkat yang pertama. Yang kedua adalah hal ataupun hati. Artinya tunduk bergembira atas nikmat dan menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya ketika kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Janganlah kamu melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian." Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberikan contoh kepada kita, memberikan jalan kepada kita bagaimana rasanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang yang atas, yang kita orang punya sepeda, maka ketika kita belum punya sepeda, alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan sepeda kepada kita. Ketika orang punya motor, kita diberikan sepeda, kata Allah, kata orang ini yang punya sepeda, alangkah nikmatnya kalau kita punya motor. Ketika motor sudah punya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat orang yang memakai mobil, maka kata orang, alangkah nikmatnya kalau orang itu, kalau saya diberi mobil. Maka ini tidak akan ada berhenti-hentinya ketika orang itu melihatnya yang di atas. Tetapi kalau orang melihat yang di bawah, ketika orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah motor, alhamdulillahi rabbil alamin, saya diberikan nikmat Allah bisa menggunakan sepeda motor. Alangkah banyaknya orang yang tidak punya motor, dia memakai sepeda ontel. Ketika orang ini diberikan sepeda ontel, alangkah nikmatnya Allah telah memberikan sepeda kepada saya, masih banyak orang yang berjalan kaki. Ketika orang yang sudah berjalan kaki melihat, jangan melihat orang yang memakai sepeda, tetapi lihatlah kepada orang yang tidak punya sepeda. Alangkah nikmatnya kalau orang ini membuat hatinya akan lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu amal imakadulakala itu tingkatan dari syukur itu yang ketiga adalah menggunakan nikmat sesuai ridha Allah, bukan untuk maksiat. Beberapa orang kadang-kadang dengan nikmat yang Allah berikan, ada orang yang diberikan oleh Allah mobil, mobilnya digunakan untuk maksiat. Orang diberikan motor, motornya untuk maksiat. Orang diberikan sepeda, sepedanya untuk maksiat. Orang yang diberikan oleh Allah berupa kehidupan tidak punya mobil, tidak punya motor, dengan jalan kaki pun bisa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, hadirin Allah wa iyyakum, syukur adalah maqam yang lebih tinggi daripada sabar dan khauf dan zuhud. Kenapa? Karena sifatnya kekal hingga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan syukur adalah menjaga nikmat agar tidak hilang dan menambah nikmat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Dari sinilah maka bagi kita semuanya kaum muslimin muslimat dimanapun berada, ini adalah kita mengajarkan agar kita ini mewujudkan menghargai dan berterima kasih kepada orang ini, kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat itu sendiri. Kadang-kadang di antara kita lebih banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini melihat kepada orang yang lebih daripada kita. akhirnya tamak, rakus dan lain sebagainya akan ada pada diri kita masing-masing. Di antaranya, ketika kita ini melihat orang ini mempunyai sepeda motor, ya Allah, enggak apakah tidak salah apa yang engkau berikan kepada orang itu? Bukankah aku yang lebih pantas kepada diberikan sepeda motor itu? Ketika orang ini ada tetangga yang memberikan, diberikan oleh Allah nikmat sebuah, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa membeli televisi, ya Allah, kenapa dia yang bisa membeli televisi? Bukankah aku yang lebih pantas untuk membeli televisi? Akhirnya tamak dan rakus akan ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita ini menyadari bahwa Allah akan mengetahui, Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang Allah berikan kepada itu yang paling pantas bagi kita semua. Karena kita semuanya tahu segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan takaran dan kemampuan yang kita miliki sekarang ini. Ketika atasan kita memberikan jabatan kepada orang lain, belum tentu kita bisa melakukan hal itu. Dan ketika atasan menurunkan derajat itu, bisa jadi karena ada di antara kita yang belum pantas bagi kita semuanya untuk menerimanya. Berapa banyak orang memberikan kepercayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia memaksa daripada hal-hal yang tidak pantas bagi mereka, tapi mereka itu mengharapkan dengan sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya ketika dia selesai, dia masuk ke dalam prodeo ataupun kita kenal dengan tahanan, karena dia tidak selamat, karena dia tidak menikmati, dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Dan berapa banyak orang yang mengharapkan harta yang banyak, dia lupa harta ini dihasilkan dari hasil yang halal ataupun tidak halal. Dan berapa banyak orang yang mengharapkan hidup dari kehidupan yang dia rasakan, orang kadang-kadang lebih banyak mengeluh daripada dia bersyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ketika kita lihat orang yang bisa badannya kuat, badannya kekar, bagi orang yang badannya kecil kadang-kadang, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku ini orang yang kecil? Tetapi mereka itu badannya bisa besar dan sebagainya. Padahal ketika kita lihat berapa banyak penyakit yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam segi ini, ketika kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita terima, apapun yang kita rasakan sekarang ini, adalah bagaimana kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan lebih tahu, Allah akan lebih memahami apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Cuma kadang-kadang di antara kita ini banyak berharap, tetapi tidak tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rencana yang lain. Ketika kita ini berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesuatu hal yang Allah berikan kepada mereka adalah pengennya untuk dirinya pribadi. Ketika orang lain yang mendapatkan nikmat oleh Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru kadang-kadang di antara kita, justru di antara kita ada yang tidak mau kita berikan kepada orang, tapi bukan kepada kita. Ketika Allah memberikan rezeki kepada mereka, kepada kita semuanya, kadang-kadang kita lupa bahwa ada di antara harta yang kita terima, harta yang kita miliki saat ini adalah ada di antaranya milik orang lain. Saking tamak dan rakusnya dari diri kita, maka kadang-kadang di antara kita lupa dengan kita membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Padahal ada di antara kita, hadirin hadirnya Allah wa iyyakum, bahwa ada di antara harta yang kita dapatkan, ada di antara harta yang kita miliki adalah milik orang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu itu bisa jadi jalan orang lain. Ma'asyiral muslimin hadirnya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, marilah kita terima apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati semuanya. Baik itu dari kehidupan, dan baik itu dari kesehatan, baik itu dari kedudukan, baik itu dari harta, dan semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hidup dalam kehidupan yang sekarang ini adalah dengan kehidupan yang benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu pepatah mengatakan, jagalah dirimu sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Yang diantaranya adalah kehidupan sebelum kematian. Artinya, ketika kita ini masih hidup, maka daripada itu kita jaga. Ketika kita masih hidup, jagalah kehidupan ini supaya ketika kita meninggal dunia, kita tidak bisa lagi menjalankan segala apa yang kita bisa lakukan. Ini adalah bagi kita semuanya. Yang selanjutnya adalah jagalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ketika kita orang muda, tenaga masih banyak, tenaga masih kuat, apa yang kita rasakan, maka haruslah kita lakukan hal-hal seperti itu. Nah, ini kadang-kadang di antara kita, nanti saja kalau sudah tua. Nanti kalau kita ini masih punya kesehatan. Sementara kalau orang yang sudah tua akan berbeda kehidupannya dengan orang yang sudah tua. Nah, ini yang selanjutnya adalah masa kayamu sebelum masa miskinmu. Orang ini kadang-kadang masih merasa miskin. Jadi akhirnya ketika orang itu diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita nanti lagi kalau sudah kaya. Sementara kaya itu batasnya sampai mana. Miskin pun sampai mana. Kita tidak tahu bagaimana kita ini menghargai orang itu sampai di mana. Ini ada di antara kita. Ketika kita dapat 5.000, nah kita berikan kepada orang dengan 2.000 rupiah. Dan orang yang punya 1 juta memberikan 5.000, kira-kira prosentasenya lebih banyak mana? Nah, inilah kadang-kadang di antara kita yang lupa dengan hal seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hadirnya Allah wa iyyakum. Janganlah kita itu memberi itu menunggu kita itu kaya. Tetapi bagaimana ketika kita punya kesempatan untuk memberi, itulah yang harus kita laksanakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Artinya apa? Ketika kita punya kesempatan untuk kita melakukan kehidupan yang lebih baik, maka di mana kita punya kesempatan, di mana kita punya, maka itu harus dikerjakan dengan yang baik. Jangan sampai nanti lagi, besok lagi, dan lain sebagainya. Ini adalah perlu yang kita perlu lakukan. Dan yang tadi artinya adalah menunjukkan kepada kehidupan kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang baik di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah termasuk kita ini orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allahumma ij'alna minasyakirin wa baqina li ta'atika wa barik lana fi rizqina waghfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi mimbar agama Islam bersama Bapak Ustadz Haji Abdul Wasi MPDI dengan tema makna syukur yang sesungguhnya. Dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon malam ini.

0: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.
1: Dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Majapahit Cirebon bersama Kang Barudin Sucipto dan juga ada Wa Imlek yang akan menemani kita di edisi kali ini. Ya, pendengar, dalam Majapahit Cirebon kali ini kita akan membahas mengenai jejak langkah kesenian kuda di Cirebon bersama Kang Barudin Sucipto, budayawan dan juga kesenian seniman Cirebon dan juga Wa Imlek selaku bodor di Cirebon. Sudah hadir bersama saya di studio. Anda juga bisa berinteraktif melalui WhatsApp di 081324951935 dan juga telepon di 0231849329 atau 4863774. Sudah hadir bersama kami Wa Imlek dan juga Kang Barudin Sucipto. Pripun kabare Wa Imlek dan juga Kang Akbar?
1: Alhamdulillah.
2: Waras ya, Wak. Tasih.
1: Waras.
2: Sugi beras.
0: Amin.
2: Dengkulnya Akas.
0: Akas. Kalau dengkulnya Akas, Wak Eblek nggak bisa jalan.
2: Nggih. Pakertennya ya, Mas Arul.
0: Nggih.
2: Belum perkara iku, waras sugi beras dengkul Akas. Lamun waras sugi beras dengkule beli bisa mlaku enak beli. Waras dengkule Akas beli beras lipete karo apa?
0: Karo apa?
2: Loh, waras dengkule Akas wong sakit-sakitan bae kenapa? Jadi telung-teluane kudu di
0: tinggo
2: kabeh.
0: Ya. Ya, kita ke Kang Barudin dulu.
1: Okay,
0: ini membahas tentang jejak langkah kesenian kuda di Cirebon. Seperti apa nih Kang Akbar?
1: Baik, terima kasih Mas Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng wengi, wilujeng dalu, Kang Gaya Sedanten Mawon, saudara pendengar, Teng Pudi Mawon Wontene, di mana bay ayana. Alhamdulillah, malam hari ini dalu niki, Mas Arul, kita ambil judul yang memang sebetulnya fenomenal juga. Kita narasi yang dimunculkan itu adalah jejak langkah kesenian kuda. Emang kuda bisa berkesenian tah? Kan itu yang jadi pertanyaan. Nah, tapi tentunya memori kolektif kita, siapapun adanya, apakah itu yang tinggal di Cirebon, baik kota maupun kabupaten, ya, Wak, ya?
2: Iya.
1: Indramayu, Subang, terus kemudian pokoknya wilayah-wilayah panturaan, Brebes, Tegal ke sana, termasuk di wilayah gunung, ya, Kuningan, Ciamis, Sumedang. Pokoknya kalau nyebut kata kuda, apalagi Kuningan misalnya identik dengan kota kuda, kan, gitu ya. Nah, ini tentunya kalau kita bertanya kepada para sepuh generasi old ya, nggak pantarane wae blek kabeh. Pasti kalau ngomongin kesenian yang berlatar atau apa berleber kuda, itu kan tidak sedikit Mas Arul.
0: Okay.
1: Sebut saja yang saya ingat wae ya. Ada kuda hidup, ada kuda kecil, kuda lari,
2: kuda putra,
1: pokoknya banyak. Nah, kita malam hari ini pengen ngajak ngobrol Wa Imlek yang senior kan, senior. Jadi bukan dalam rangka untuk ngebodor, bukan. Kita hitung-hitung ngobrol sambil nyeruput wedang hangat malam hari ini untuk bernostalgia, karena jangan-jangan ada saudara pendengar yang waktu di Sepiti kah, Pak?
2: Oh, ya.
1: Lagi di Sunatnya kan anggap kuda, Pak.
0: Oh, iya.
1: Nah, kalau kuda itu juga identik dengan kekuatan kakinya. Mas Arul. Nah, tapi tentunya apa yang selama ini jadi tontonan kalau bicara di Cirebon sebetulnya kan syarat dengan tuntunan-tuntunan ya.
2: Tuntunan.
1: Dawuh Mbah Sunan Kali kan mekoten, jadi tontonnya itu jadi tuntunan.
2: Tuh, jaban pengennya dituntun.
1: Dituntun dengan kesenian. Diuruki yo ya,
2: diuruki, dipelajari.
1: Nah, malam hari ini saya termasuk sinau sedang belajar ke beliau. Ketika bicara warisan budaya tak benda, Mas Arul, apa yang tadi disebut ada kuda kecil, kuda hidup sebagainya, sebetulnya kayak apa sih
0: bentuknya?
1: Kan bentuknya kulain kan dari yang lahir. Terus mangga seperti itu Mas Arul.
0: Ya, Wa Imlek tadi ini bahasa Indonesia, bahasa Jawaan
1: atau campuran kan
0: campuran. Dua-dua,
2: campur aduk belah, ana semen, ana pasir,
0: jadi adonan ya. Ya Pak Eblek, kulangi sebenarnya pernah nanggap kuda.
3: Wah, oh, ya. Nanggap juga.
0: Tapi kuda laka musik ya Pak Eblek.
2: Kuda apa lu?
0: Kuda biasa.
3: Kuda biasa.
0: Oh, kuda biasa. Oh iya. Nah ini beda apa Pak Eblek? Nih kuda-kuda yang tadi disebutkan sama Kak Akbar itu kayak gimana? Kuda apa? Kuda jantan ya. Kuda kecil, kuda besar gitu.
3: Oke. Sejarahnya apa dikit kau tahu Pak?
2: Punten ya. Nggih. Bendu ingkang kula suwun duka ingkang kula sanggan nyuwun agung pamit pangapunten. Bisi kula kurang sopan omongane kula, pembicaraan saya kurang sreg, kurang masuk hati, ya minta maaf sebesar-besarnya. Begini Mas Arul, masalah kan namanya kuda itu paling kuat. Asal usulnya kuda tuh begini, bahkan sampai sekarang tuh zaman dulu kala kan belum ada kendaraan. Nah maaf ya awal dulu ya. Jadi begini, ada namanya tuh orang sakti, Mandraguna, Toto Sebo Jada Kulit Ganti Sukma Kadangeng Dewa orang terdas kenang paku tumpak ikraning gerinda. Namanya lo Pangeran Kapak.
3: Oh, Pangeran Kapa.
2: No, Pangeran Kapa ku sesumbar kemanikan, sombong, takabur.
3: Sobut
2: pembicaraannya tuh. Maaf ya, Mas Arus, sabar. Barangkali kurang sreg, dia minta maaf 1000 maaf. Tapi menurut jalur kulat cerita, ya maaf ya. Itu yang namanya Pangeran Kapa itu saktinya mandraguna. Tak ada tandingannya, enggak ada yang kuat. Tuh. Tapi sesumbarnya tuh ya itu sombong, takabur. Loh, jadi zaman dahulu kala itu masih make kesangyangannya bisa. Loh, masih kesangyangan bisa kan? Tanah Jawa tuh masih Hindu Buddha semua, belum masuk Islam, ya. Nanti kalau ada Islam wali yang 9 tuh. Jadi begini, sesumbar kemandikan tuh sombongnya takabur. Siapa orangnya? Siapa ya satu kewan apa yang ada nyawanya berani sama saya? Kadang ada yang berani. Saktinya tuh luar biasa. Yang di atas tuh kurang ajar nih. Sesumbar kemandikan.
3: Kapa aku kurang ajar ya.
2: Iya. Kapa? Kamu aja sumbar kemanikan kamu tuh. Nih, kamu tuh bisa kalah kamu tuh. Langit atas, ada langit lagi. Ada kamu yang bisa ngatasin kamu. Jangan coba-coba. Loh, tak pengen tahu kamu orangnya. Namanya Jalma Malwi.
3: Jadi siapa Pak?
2: Jalma Malwi.
3: Malwi.
2: Oh, Malwi. Aduh. Jadi penasaran ki, Pangeran Kapa ki, orangnya gimana sih gagahnya, kekuatannya, kesaktiannya, jadi nyari. Pas muter, pas gak ketemunya sama manusia. Manusia tuh sedang nanam kacang.
3: Oh, nandur kacang.
2: Nandur kacang di sawah. Pas ditanya itu orang petani tuh. Mas, kembali tani, mong tani, ada dong ngomongnya kan kasar. Kita pentakon garos, harus siraki, namun Jawa kak, saya mau tanya sama kamu. Tahu nggak yang namanya Jalma Malwi? Maksudnya tanya Jalma Malwi untuk apa? Orang tani itu bilangnya, bilangnya itu orang sakti mandraguna, paling kuat, ilmunya tinggi. Saya ingin tahu kesaktiannya tuh, nih. Saya nih paling sakti paling kuat tuh. Jadi pengen tahu. Kamu pengen tahu? Loh, maksudnya begitu mau nyoba ilmunya. Ya memang saya tahu orangnya. Tapi sekarang ada di Ujung Kulon.
0: Ujung Kulon Banten.
2: Yo, Ujung Kulon aja Jawa, ya Kulon. Ujung Kulon. Ya udah, gini aja. Saya pengen tahu. Kamu ikut sama saya. Oh. Pakai audisi ilmu tuh, jadi namanya ngaku pangeran, jadi dari zaman pangeran arane jaran,
3: jaran,
2: loh, Jadi jos bentuknya kayak jaran. Cok naik saya. Naik jos. Tapi tolong jangan sampai tutup matahari. Ya. Jangan tutup matahari.
3: Kata orang taninya.
2: Orang ya? Taninya lari jos.
3: Ke kulon.
2: Ke kulon. Pas datang di sana, oh, kamu tuh gimana sih? Udah pindah loh, kan saya bilang jangan sampai
3: matahari terbenam.
2: Kan sudah tutup, orang sudah pindah, kemana pindahnya? Di ujung wetan.
3: Balik lagi ya.
2: Balik lagi, bos, cepet larinya kan cepet. Wah, tolong jangan sampai surup lagi, terbuka.
3: Jangan matahari terbit ya.
2: Iya, pas datang ke sana, lah kamu tuh gimana sih? Udah pindah lagi tuh orangnya, jarmal maluinya. Pindahnya kemana? Ke ujung utara. Lari ke utara. Tolong nih, jangan sampai kemalaman. Datang di sana, lah maksa pindah lagi ke selatan. Lodi tempo ya capek.
3: Bolak-balik
2: nggak makan nggak minum. Ya, akhirnya datang ke selatan, jreng. Loh, orangnya sudah pindah lagi. Jadi sudah gini aja. Tolong taruh saya lagi di sana tempat saya. Loh, jadi enggak dapat, udah capek tuh. Enggak makan, enggak minum kan sakit jadinya tuh. Sakit, enggak makan, enggak minum. Jadi taruh lagi tempat yang tadi saya nanam kacang
3: tuh para wijaya. Oh, kapannya ya, Pak?
2: Iya. Tapi itu yang positif beli kapan? Ya nanti sayanya mau usul dulu. Sekarang adanya di mana? Wah, manusia tuh kurang ajar ini. Batinnya tuh merawan saya. Jadi, nanti saya naik ke atas mau usul dulu. Jadi buat dadung. Dadung tuh tali leher
3: tali buat kuda nyangcang kuda tuh
2: ya? Iya nyangcang kuda terus kaki apa
3: iya.
2: Pas naik ke pohon yang
3: tapal kuda
2: iya pakai batu turun udah tahu udah diusulkan udah tapi saya ingin tahu orangnya gimana ada pangeran kapannya tuh ya udah ikut sama saya so kamu kepalanya masuk sini
3: ke siapa
2: ya kok dadung dong
3: dadung ya
2: kakinya masuk semua pas turun batunya ditajong
3: tapal kudanya di
2: iya
3: kakinya ya
2: yang banjir sama batu tuh jadi gantung kan
3: iya
2: turun capek kan nih petaninya tuh ya bawa pentung hantam pengen tahu jarmal malui ya saya jarmal malui itu manusia
3: ya.
2: Yang namanya jarmal malui saya kamu coba dan ampun seribu sampun kula badhe manut ning sampean pitung turunane kula lo bakal ngawula ngabdi ning sampean mungkulan jalu kurip ya ki ngaren jarmal malui ku ya kita wonge manusia. Oh, jadi ampun-ampunan ditunduk. Punten ya, Mas Arul.
3: Yeah,
2: sampai sekarang tuh ya, zaman dulu kalau kan kerajaan-kerajaan tuh enggak ada mobil, enggak ada motor kan.
3: Iya.
2: Pakainya kuda.
3: Jaran semua ya, Pak.
2: Kuda. Nah, terus sampai sekarang turunnya agama Islam di tanah Jawa, akhirnya diadakan seniman. Oh, Mas Arul. Senimannya apa? Ay seniman itu ya pun maaf ya, menyebarkan agama Islam bukan sama Ustadz Kiai, sama seni. Yang jadi pangeran panggungnya siapa? Gusti Sunan Kalijaga. Pertama Raden Said, Brandaloka Jaya, Sarip Abdurrahman, ya. Pangeran Panggung Tata Sunan Kalijaga Putra Adipati
3: Walatikta
2: saking Tuban. Nah, terus turun-turunnya tadi orang muslim pengen kesenian. Keceriaannya orang muslim gimana sih? Berat. Oh, genjring dong. Genjring dong.
3: Kuda itu kan ideng-ideng genjringnya, Pak.
2: Iya. Pas ada yuda nasional sudah merdeka, ya.
3: Iya.
2: Akhirnya yang nama jaran itu diganti namanya kuda. Sampai kesenian tuh ya, maaf ya. Untulan, rudatan itu punyanya orang muslim. Contoh. Iya. Akhirnya mainnya tuh bukan sama tangan. Kaki semua.
3: Kaki semua ya, kekuatan kaki kayak jaran ya, Pak.
2: Ya. Kuda tuh
3: inspirasinya.
2: Simbolnya, dekornya ada yang rombongan kuda kecil ada, kuda putra ada, kuda hidup ada, kuda lari ada, loh, kuda hitam, kuda putih, loh.
3: Itu kalau niki, Pak, amun kalau berdasarkan wilayah, nah kuda-kuda niku tempun di mawon, Pak, di mana saja sebetulnya? Awal-awalnya Kang White Black Uning nggak, Pak?
2: Nah, yang White Black tahu? Sing
3: Selangcang. Oh, Selangcang dulu. Nah, apa nama grupnya di sana, Pak?
2: Kuda Lari.
3: Kuda Lari.
2: Bulannya karena tembakan.
3: Kuda Lari.
2: Jadi saya taruh kuda hidup.
3: Kalau Bu Lilis waktu nyanyi kan gitu ya.
2: Kuda hidup. Kuda hidup Wadas gitu.
3: Kalisari. Oh, Kaliwadas, Tegalsari itu. Dari Selangcang ke
0: Kaliwadas.
3: Kaliwadas, ya.
2: Ya, waktu ya, saya kecil tuh, ya. Saya tahu tuh.
3: Di Kaliwadas itu apa, Pak? Kuda apa?
2: Apa?
3: Kuda hidup.
2: Ngide.
3: Di Wadas.
2: Wadas namanya kuda hidup.
3: Oh, Wadas atau Kaliwadas, Pak?
2: Ya Wadas, Pak. Ya.
3: Kalau Wadas kan di Tegalsari, Tegalsari ya, bukan di Sumber. Oh,
0: bukan
3: ya.
0: Kaliwadas,
2: bukan si Wadas. Iya. Ya. Kuda hidup, kuda lari. Loh, tempatnya
3: kono. Iya.
2: Hasil seni Tegalsari.
3: Oh iya.
2: Pimpinannya Mamang Sanusi. Pelatih Mas Tura Kumi.
3: Ding. Pokok-pokok bimbing.
2: Zaman dulu kala kan ada kuntulan, ada rudatan pertama tuh. Enggak ada dangdut tuh.
3: Oh iya, iya, enggak ada.
2: Perempuan tuh yang kecil-kecil tuh.
3: Oh, kan pencaya, rudat.
2: Rudatannya kan pakainya agama Islam. Yang udahmu Islam semua.
3: Masih ingat, Pak,
2: lagu-lagunya
3: apa, Pak?
2: Pertama, Kak. Pertama kuntulan, Kak.

0: Allahul alim pong pong pong pong pong pong pong pong. Oh
1: iya
0: bro, akhirnya kok iku wong muslim pun
1: iya
0: arul akhirnya segala kangaran kuda iku kok kekuatane ane ning sikil. Jaman bengen dulu kala jamane kerajaan belum ada mobil, belum ada kendaraan, belum ada motor. Pakainya kuda. Oh tapi kangaran namanya senopati panglima ya kudanya kang gaga. Contoh kayak daerah Jawa Tengah arane Gagak Kerimang. Paling gua suara kudanya. Tapi kalau di Cirebon di Kuningan arane Cempuris.
1: Cempuris.
0: Kuda Kuningan.
1: Kuda
0: Kuningan. Sekarang Kuningan itu kuda.
1: Kota kuda.
0: Oh. Kuda kan simbolnya.
1: Iya.
0: Nah, itu. Jadi namanya kuda itu ya kendaraan lah.
1: Iya.
0: Loh, Mas Arul zaman sekarang sih tadi saya numpak Grab. Pakai lep. Zaman dulu kala sih pakainya kuda.
1: Jalan ya.
0: Sampai sekarang ya Mas Arul. Di macam-macam kuda di namanya orang Sunda ya. Kuda renggong.
1: Itu Sunda yang
0: Sunda.
1: Kuda renggong.
0: Kuda renggong. Karena aran genjring jare wong Cirebon tapi jare wong Sunda arane bode.
1: Bode. Oh, bode itu genjring.
0: Genjring.
1: Kata orang Sunda.
0: Iya. Ewa.
1: Oh, iya.
0: Pakainya lo bode. Lah, kuda. Lah ya pakai kuda kan saya kebisa. Lagi kuda tuh akhirnya jadi kuda renggong.
1: Oh, kuda renggong. Iya.
0: Digawe singkat lagi. Go tulak balak. Dari kulit. Namanya kuda lumping.
1: Oh, kuda lumping. Jaran lumping ya.
0: Iya, kuda lumping lah menjadi pengennya jaran lumping. Jaran wong wetane jaran kepang.
1: Oh, iya iya. Kuda kabeh wae.
0: Ya kuda kabeh. Loh, punten Mas.
1: Iya.
0: Menurut ning hitungan lho, ya punten kun kok. Pokoknya ada barangkali wong ada kang Persia beda ya mangga
1: ngobrol sarang-sarangnya.
0: Iya, blinding ini kersa Mas Harul. Hari kuda zaman bengen ku dibutuh nangan tadi wis si janji sama Jalmal Malu itu.
1: Mau mengabdi ya.
0: Iya, saya ampun tujuh turunan, saya nggak berani main ini, saya mau ngabdi, saya turunan saya ngabdi sama semua sama Jalma Melui. Akhirnya yang di pasar-pasar belum ada angkot kan. Pakainya delman kan.
1: Kuda
0: enggak, pakainya kuda enggak.
1: Kuda, iya.
0: Kuda. Belum ada angkot tuh, kuda semua. Oh, dari ke orang di pasar tuh Mas apa? Loh, pakainya kuda. Nah, itu. Makanya namanya kuda tuh kuat. Contoh main sulapnya aja tuh ya.
1: Yang kuda-kuda
0: terus namanya kuda.
1: Apa angkat kuda kecil tuh ya?
0: Ya kuda kecil udah hidup.
1: Oh, kuda hidup sama ya, Bu.
0: Angkatnya tuh sama kaki.
1: Blak-blak
0: tapak darah sampai
1: sepeda motor.
0: Dalam jare wong Sunda sih taraje. Jare wong kita
1: Anda.
0: Kak orangnya tuh perempuan kan?
1: Perempuan.
0: Kakinya gini.
1: Iya.
0: Anda tuh naik ke kaki tuh. Terus ada orangnya yang naik ke sana diangkat bisa dibolak-balik gini. Yang kuda, kuda kuat.
1: Terinspirasi kuda ya,
0: kuda kuat, kuda kok. Zaman dulu kala kuda tuh
1: kuat.
0: Jadi mangga apa mereka angkutan lah,
1: angkutan.
2: Ya, ini kudanya ini kuda beneran atau kayak kuda lumping gitu sebenarnya?
0: Nun.
2: Pak Wahiblek.
0: Kuda lumping apa kuda punah?
2: Ya tadi yang dikatakan tadi kuda
1: hidup,
2: kuda putra atau kuda hidup.
1: Oh, itu nama-nama sanggar ya, Pak.
0: Itu lamunan sanggar kan namanya.
2: Oh, oke.
1: Yang identik dengan kuda.
0: Namanya kuda.
2: Ya, kesenian ini keseniannya itu menggunakan kuda yang hidup atau kuda yang pakai kayak jantilan gitu.
0: Nah, makanya saya kan tadi kan bilang kalau kuda yang untuk sulapan main tuh ya. Kakinya kan kuat kuda tuh. Jadi main bode.
1: Jadi yang diambil spiritnya aja wa ya. Kudanya enggak ikut.
2: Enggak ikut.
0: Ikut.
1: Semangat kudanya.
0: Iya, contoh. Supaya ringan. Jaran lumping, kuda lumping.
1: Ya.
0: Oh, ya dah. Kuda lumping. kudanya sih nggak ada, cuman apa tadi tuh
1: spiritnya, semangatnya,
0: semangatnya aja.
1: Sarah kuda.
0: Oke. Itu.
1: Kalau di mobil kan berapa ribu tenaga kuda.
0: Nah, RPM lah, Pak ya.
2: Iya.
0: Oke. Zaman dulu kala ya. Dari Tuban sampai ke Majapahit itu pakainya apa?
2: Kuda.
0: Kuda. Dari Cirebon ke Pejajaran pakainya apa?
2: Iya.
1: Kuda.
0: Kuda. Jadi kuda tuh lalu kendaraan.
1: Kendaraan.
2: Iya.
1: Mobilitas ya.
0: Iya. Makanya ada dinamakan kuda itu kuat.
2: Oke.
0: Ngabdiin masyarakat Jerman malu itu manusia. Karena manusia itu punya agama. Loh, semuanya hidup tuh enggak ada yang punya agama, yang punya agama tuh manusia, yang dekat sama Gusti Allah tuh manusia. Makanya jangan sumbar ke manigan dan apa? Kamu tuh ada langit lagi,
1: ada langit
0: tuh.
1: Lagi.
0: Ya. Ada kamu yang ngayuni, kamu yang akan kamu tuh namanya Jalma Malui.
1: Jalma Malui.
0: Nah, gitu.
2: Iya. Ya ini ya. Kalau bisa kalau ngobrolin soal kesenian kuda, ada juga kesenian yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timuran.
1: Iya.
2: Ya. Itu mirip nggak sebenarnya?
0: Sama. Yang dinamain itu namanya ya. Ya Majapahit kemana sih, Jawa Timur kan?
1: Iya.
0: Ya sama. Mungkin beda omongannya.
1: Iya.
0: Ramonan itu kok apa namanya kak? Lain koki, lain masakan. Iya. Gitu. Maksudnya konon Mas Arul. Okay. Ya maaf dari Semenoko. Bulannya kula si wong nasional baik. Lantaran saya itu SD kelas 4. Jadi ditamat di SDP lo. Tapi ya punten. Ana mengkanan-mengkanan ku ya sering dikerongokaken. Jare wong Cirebon mirengaken. Kang Eca dilepetaken, kang boten Eca ya boten dilepetaken. Boten mawon kula singgi.
1: Jadi balik lagi, Wak. Mau tadi tuh celangcang ya. Itu kuda apa?
0: Kuda lari.
1: Sanggarnya kuda lari.
0: Kuda lari.
1: Nah, setelah itu di Wadas.
0: Wadas Tegalsari itu
1: Tegalsari.
0: Kuda hidup.
1: Ya. Nah, terus kemana lagi saat itu, Pak?
0: Kuda Putra
1: di mana, Pak?
0: Kedongdong Susukan.
1: Kuda Putra namanya, Pak.
0: Kuda Putra.
1: Pak. Nah, terus apa lagi, Pak?
0: Kuda kecil Bayalangu.
1: Bayalangu ya, Bu Lilis Kasiri ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kuda hitam Cengkuang
1: tuh di
0: Pasar Minggu Ngalor.
1: Oh, Pasar Minggu Ngalor ya ini. Kita sambil teleponing lihat.
0: Terus kuda putihnya Gintung Kidul.
1: Kuda putihnya Gintung
0: Kidul.
1: Terus mana lagi, Pak?
0: Ake berapa?
1: Ake kuda lumpingnya dulu Walahar ya, ada kuda
0: Walahar
1: lumping, kuda perempuan.
0: Perempuan
1: di Panongan juga ada. Di

0: di 0231 489 3259, 8493259 atau 486374 hingga pukul 21 malam nanti kita akan membahas mengenai kesenian kuda ya. Baik itu tadi ya dikatakan kuda lumping dan juga kuda-kuda lain yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Ya, ini kalau ngomongin soal kesenian kuda sepertinya sudah jarang orang yang nanggap kuda tadi ya, kuda lumping dan lain sebagainya. Kenapa nih, Wak?
1: Nah, menurut nih hitungan punten ya Mas Harun. Iya, iya. Ya punten maksudnya ya.
0: Iya, Pak.
1: Zaman sekian sendal kanggo kacamata, kacamata kanggo sendal, Mas Harun. Wis kesenian Cirebon ki.
0: Iya.
1: Nyebar nang agama Islam ku karo seni golongan topeng, wayang kulit.
0: Yeah.
1: Topeng wayang kulit terus golongan muslime lu genjring ka mau ka kuda mau ka.
0: Kuda-kudaan itu, Pak.
1: Lah, jaman kin kualik Mas Arul.
0: Napa? Yeah.
1: Kualik kele. Jaman bengen kiki ngomongnya mengkenen. Okay. Jaman dulu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Bahasa Indonesia bisa ya.
0: Bisa.
1: Oh, jaman dulu ada wayang. Ya Mas Akbar.
0: Iya,
1: Mas Akbar ada wayang. Di mana? Heeh. Di daerah Kalintanjung. Kalintanjung.
0: Iya.
1: Dulu ya. Dalangnya siapa? Ya kan?
0: Tang ledek ya, Pak.
1: Iya, dalangnya siapa? Tapi sekarang Mas Akbar ada wayang di mana? Di Kalintanjung. Sekarang nih, sindennya siapa?
0: Oh, nanya yang sinden bukan.
1: Sinden bukan wayang. Bukan dalang maksudnya.
2: Urusannya minta lagu nantinya.
1: Nah, ini
2: jaluk panyuwun lagu.
1: Zaman dulu kala. Zaman dulu saya masih kecil loh, tanyanya kan dalang dulu. Dalangnya siapa? Dalangnya Mas Akbar. Loh, oh ya saya mau lihat lah.
0: Iya.
1: Lah, kan ceritanya kan enak. Zaman dulu kala sinden itu diatur di dalang. Contoh. Dalang itu istilahnya kan namun imam kan imam tajuk, imam masjid, namun supir mobil bus kan supire.
0: Supire, iya.
1: Loh. Jadi yang di belakang tuh makmum itu apa namanya?
0: Penumpangnya kalau
1: iya di bus. Lah makanya zaman sekarang tanyanya tuh sinden. Padahal sih dulu tuh sinden tuh bagaimana dalang? Contoh ceritanya sedih. Ya sedih lagi sindennya tuh. Tapi bisa cari uang sih bisa, Mas Akbar. Contoh dalangnya tuh wayangnya tuh sedih nangis. Seidah beli. Pakainya tuh tapi
2: Bisher
1: Saida. Jadi cerita jalannya nembang jalan. Nyanyi lho. Contoh wayang lakon Prabu Partajumuna sedih keboncang ning laut kah? Nangis ora. Nangis ku sindene ku aduh mamaku ya neman katon nemane yang sayang katon sayange. Aduh Allah. Saya ketemu
0: langsung jalan-jalan
1: seketemu Mas Arul zaman banget kan ngadu di dalam bareng sekikin takutnya sinden contoh wayang tembe jejer jejer toli pansaniti Mas Akbar
0: iya baru bukan pertama ya
1: wonten penyuwun lagu wonten penyuwun lagu saking Mas Arul lagunya tetep demen disambung mali ke Mas Akbar turuning pawon
0: kapan wayangan ya woy?
1: Mending rong lagu Mas Arul sampai pitung lagu 10 lagu lakonnya primen kun ku ceritanya ku lah serok contoh bagian dalangnya kan bagus tapi sindirnya paduan baik ya dalang yang bagus yang baik
0: yang
1: ceritanya tapi sindennya gak baik lah, gak bagus gak ada yang datang tapi dalangnya Mas Arul bisa memindahkan wayang bisa maca surat ya udah asal sindennya kaji itu ya kaji ini
0: kalau cara Cirebon ya Wak ini ngobrol canda Cirebon
1: Seskino terus kualik sendal mau kacamata, kacamata mau sendal. Yang buktinya kenyataan. Sekian, wong hajatan, aku mikir dua kali.
0: Apa yang dipikir?
1: Kan dipikirnya makanya naik lagu sih yang dipikir-pikir. Mau lanang enaknya dewek ya. Hari ini mikir dua kali makanya Mas Arul. Nanggap sandal.

0: di Warak tempatnya kudu gede.
1: Iya. Yeah.
0: Kedua kali wonge sa RW.
1: Sa RW ya.
0: Lah nanggap parling sa RT wonge. Bareng nanggap organ.
1: Mengloro. Yeah.
0: Tak hitung kayak kabeh wong 17.
2: Eh wong main polio ya.
0: Loh, wong 17. Nggih. Lamun bayar kan murah, makani ya setitik, ngerokok ya sedikit. Contoh. Punten ya. Darang organ ge.
1: Iya. Yeah.
0: Penyanyi 4.
1: Iya, yeah, 4.
0: MC 1 berapa?
1: 5.
0: Musisi. Kendang, suling, melodi,
1: keyboard,
0: tamburin, ya boleh. Yeah. Tadi bilang 4. Empat sama lima, kalau lima seberapa?
1: Sembilan.
0: Ditambah lagi, kalau peralatan sound, peralatan panggung.
1: Iya.
0: Dua. Ya, kok 17 lah paling banyak.
1: Kalau paling banyak,
0: oke. 17. Lo 17. Rokok ya cukup satu
2: bos. Seslop ya.
0: Ya seslop sih 10.
2: Oh ya 10. Oh ya
0: sebos ya.
2: Oh sebos, oh iya iya.
0: Loh. Kalau sandiwara,
2: lo beli ngerokok, Pak.
0: Sandiwara untuk hitung-hitung lo ada 80-nya.
1: Itu semuanya krunya.
0: Iya, jadi rokok tuh kalau siang malam tuh saya pernah main sandiwara ya. Siang malam tuh jatah saya tuh 2 bungkus.
1: Satu untuk siang.
0: Iya.
1: Malam satu juga.
0: Iya, 2 bungkus saya tuh main sandiwara tuh. Tarling tuh siang malam tuh.
1: Rokok filter.
0: Ya rokok siang
2: selera
0: BAT.
2: Apa saja ya, Pak ya?
0: Buk tenang satu mbas alias gratis.
2: Sedikasinya.
0: Sedikasinya. Yang saya enggak minta-minta. Alhamdulillah dikasih makan, dikasih rokok, kasih kopi, kasih minum kan udah enak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang penting kita doa wong seniman, wong hajate sehat. Wong pajengane, wong obenge sehat kabeh. Alhamdulillah. Lo menurut kula sih mukono lo Mas Arul. Pulane sampean dua anak wadon beli.
2: Wah, ada siap nanggap nih, Pak.
0: Eh? Ya pun tadi ki Mas Arul. Aja kamu
1: ya,
0: kok kamu itu tutup
1: badan kabe, Pak.
2: Oh, perempuan semua Arul, Pak.
0: Tolong aja dadi penyanyi dangdut.
1: Kenapa?
0: Penyanyi dangdut itu modalnya bisa titik Mas.
2: Oh iya, Pak. Yang ini yang seru-seru tuh
0: ya. Contoh modalnya ya. Di sini tiki Mas Arul, lepton, sukton, derton, kongton, puton, dikaton, nangkabe, didumek, diwil, disenggol, sawere, rongewu, ping 10 pira.
1: Rongpulewo.
0: Lamun ping rongpulu pira.
1: Batang bulu.
0: Lamun bisa Mas Arul dua anak wadon dadia sinden.
2: Ini sekedar komparasi apa ya.
0: Nah, kalau sinden tuh Mas Arul modalnya sedikit. Cuman
1: sanggul.
0: Gelungan wis sanggul wis ban Vespa tuh. Wah. Contoh. Di duwil disenggol enggak? Cuman di tengah kan?
2: Enggak ada duwil di tengah.
1: Enggak ada yang, nyampe ya.
0: Iya, nyambati orang apa? Mama mandor, mama kuwu, dalan-dalan saya ketemu. Loh, ini kono Mas Arul. Ini komedian nih Mas Arul.
2: Jadi memang apa yang disampaikan Way Black ini Mas Arul itu kan realitas ya. Dunia entertain di kita di Cirebon ataupun di tempat-tempat lain mengalami hal yang demikian. Jadi terkadang ketika bicara wayang ya terancam punah ataupun tidak lagi
1: kuda-kudaan.
2: Karena juga memang masyarakatnya juga tidak lagi terbiasa. Gitu tuh Mas Arul. Jadi inilah sebenarnya PR bersama.
1: Terbiasa karena apa?
2: Apa?
1: Terbiasa
2: ya karena mungkin keadaan, ekonomi, macam-macam multitafsir kan. Padahal hampir semua jenis kesenian tradisional di kita itu kan, termasuk yang tadi diobrolkan di awal kayak yang hari, malam hari ini hanya dengan menempelkan kata kuda saja.
0: Kuda, iya.
2: Itu bisa kemana-mana.
0: Bisa kemana-mana.
2: Oh, kuda hidup, kuda lari. Legend-legend ini
1: masalahnya. Oh, itu sanggarnya.
2: Ya sanggar-sanggarnya. Kalau dalam konteks regulasi kita itu bisa jadi warisan budaya tak benda. Cuma kan ketika bicara warisan budaya tak benda apa? Karena contoh ini sekedar ilustrasi ya, sekedar gambaran,
0: gambaran
2: ya. Yang mungkin Way Black nanti yang bisa bercerita Mas Arul. Tentunya kalau dalam dunia panggung ya atraksi itu kan ada yang disebut sulap.
0: Sulap,
2: ya,
0: benar.
2: Sulap atau apa? Tapi kalau di dunia seni panggung yang berlatar apa dengan brand kuda ini, ada salah satunya yang saya masih ingat betul, yang namanya siklus pertumbuhan sebuah pohon, sebuah tanaman, dari biji ya, maksudnya, dari biji itu kan lama ya, Mak.
0: Lama.
2: Pirang-pirang dina, nandul toli daun cukup, meletek, apa gitu, bercukul tunas, terus batangnya keluar ya, disiram tiap hari, baru muncul apa daunnya. Nah, tapi di atraksi kuda kecil itu ada yang begini, Sajogeden.
1: Sajogeden itu apa?
2: Sajogeden itu cuma dalam hitungan waktu penari atraksi kudanya nembang dan nyanyi, sudah jadi,
0: sudah cukup.
2: Sudah tumbuh.
0: Jadi contoh biji,
2: biji kacang,
0: ditaruh di ember tanahnya tuh, coba jos, lah hari kan bari lagu-lagu, lagu jos udah tumbuh,
1: beneran tumbuh,
2: nah.
1: Saya baru tahu bener,
0: iya,
2: beneran tumbuh,
0: ajari wong Cirebonnya
2: sulapan,
1: ini mistis apa gimana kan?
2: Ya keahlian, bukan mistis.
0: Ya keahlian.
1: Ya, saya dulu pernah saudara ini tahun 90-an kalau saya 90-an akhir itu nanggap kuda lumping.
2: Kuda lumping.
1: Atraksinya itu ya kayak jandilan itu
0: makan beling. Ya itu.
1: Ini apakah ini bagian dari atraksi atau memang si kuda ini punya hal mistis
2: atau
1: gitu?
2: Atau nyurup cuma kesurupan kuda?
0: Memang. Maaf ya. Ada orang bilang ada yang nyurup, ada, lo maaf lo, tapi ya maaf ya, yang beling dimakan kan, lo, tapi kan nggak apa-apa, tapi buktinya, dalam cara kita wong Cirebon kan sulapan,
2: atraksi,
0: benar.
2: Artinya si pelaku itu punya apa pengetahuan ataupun teknologi tersendiri, yang apa tentunya kalau bicara kekinian kan psikologi bagaimana memanfaatkan otak kiri atau otak kanan gitu tuh melewati paku ya Maya
0: ya benar
2: melewati bara api
0: tambang tuh jalan tuh
1: nggak jatuh ya
0: nggak jatuh
1: keseimbangan
0: pakai setangkon macam bambu kecil tuh jalan ya
2: jadi artinya tanpa kita sadari untuk membaca atraksi kesenian tradisional di kita saja butuh disiplin ilmu lain. Itu yang kadang-kadang kita seringkali nganggep remeh lah kadang mengkonon ya atau lagi memberikan apa stigma. Ini jangan-jangan ini enggak sesuai kan. Begitu Mas.
1: Oke. Ya, ini kalau secara pertunjukan ada apa aja dari mulainya pertunjukan sampai akhir itu isinya apa saja Kak Waiblek?
0: Maksudnya
1: kayak
2: kalau manggung yang kuda-kudaan itu tuh biasanya apa aja, Mas?
1: Nah, acaranya tuh kalau sini rundown acaranya
2: urutan
1: daftar acaranya lah
0: urutannya pertama kuntulan
1: kuntulan apa
0: anak-anak perempuan dan kecil-kecil kan kuntulan rudatan lah itu dari kuntulan rudatan terus zaman dulu kan belum ada dangdut
1: genjringan
0: terus main itu blak-blak di kaki tuh terus tapak darah sampai main tambang tadi kan sulapan ya
2: atraksi sirkus kalau ada sirkus rakyat lah gitu tuh.
0: Nanti kalau jam 12 baru bodor metu
1: ada bodornya juga Pak
0: ya ada
1: soalnya dulu waktu saudara tuh langsung itu jadi
2: langsung atraksi ya
1: iya ditunggu-tunggu tuh atraksi tadi sulapan tadi makan beling gitu tuh
0: iya ada
1: langsung kalau setelah itu udah selesai gitu.
0: Iya tapi maaf ya kalau saya ikut dulu waktu di Genjring tuh ya
1: iya
0: ya jam 3:30 udah berhenti.
1: 3:30 malam.
0: Pagi. Loh, jadi kan adzan subuh. Loh, udah berhenti sudah beres semua. Tapi waktu dulu kan saya bilang kan kuntulan rudatan sudah selesai. Rudatan tuh ada banyak itu.
2: Rudatan.
0: Yang lagunya kan beda-beda. Kadang-kadang asolaimunala. Alal muka tamili imama arisallahul alimnya udah kayak bong muslim tadi kuntulan nyanyian tuh beda-beda tariannya gini kayak jurus pencaksilat itu beda-beda
1: Ya. Ini Wai Black dan juga Kang Akbar ini ada yang ikut bergabung dari di Kuningan, Pak Diri di Kuningan. Selamat malam RRI. Ini berkaitan dengan kesenian, sebab apresiasi masyarakat meningkat, maka setiap kesenian harus terus berinovasi, terus berinovasi terus. Hatur nuwun sehat. Nah, ini kalau dalam era modern ini ada tidak modifikasi atau inovasi di kesenian kuda-kudaan ini, Akbar atau Wai Black?
2: Kalau inovasi ngikuti zaman, mah.
1: Ngikutin zaman.
2: Yeah. Nah, di sanggar-sanggar itu kan untuk tren kayak gini ada yang menyesuaikan. Cuma memang kadang-kala para pelaku seni ini, misalnya meresponnya tidak lagi pakai gejreng, pakainya dangdut, kan kata namanya. Yeah. Jadi apa inovasi atau kreativitasnya seperti itu, tapi memang masih dalam batas-batas atau koridor-koridor yang memang kemudian kalau seni pertunjukan itu kan target utamanya kan apa enak ditonton.
1: Iya, iya, iya. Hiburannya.
2: Hibur, karena menghibur ya, Maya.
0: Iya,
2: tontonan. Makanya jangan salahkan misalnya apa-apa yang datang dari luar sekarang ini yang kemudian kembali menjajah bangsa kita dengan ya mohon maaf bisa dengan gaya Koreanya ataupun gaya Eropanya dulu dan sebagainya, karena seni ini ya memang candu ya bikin orang terlena Mas Arul, bisa membuat orang terlena. Nah, yang menjadi menarik ketika tadi misalnya ada kuntulan ya, kuntulan apa dan sebagainya, rudatan, pencakan itu tuh Mas. Nah, menurut Pak almarhum Pak Abidin Asli, karena almarhum Pak Haji Asli itu kan pelaku seni Sidapurna, Pak.
0: Sidapurna.
2: Genjring Sidapurna.
0: Warnanya ketimpringan.
2: Oh, ketimpringan ya, ketimpringan.
0: Penganten.
2: Nah, jadi kita tahu bahwa ketika era penjajahan, para pejuang-pejuang kita juga menggunakan media seni, Mas Arul, untuk melakukan penyamaran. Agar tidak kedetek, tidak ketahuan sama penjajah. Manggung padahal saya lagi implang-implang maya lagi inta-inte kin ke markasnya ning dilawangi bahwa nyerangan. Nah, seperti itu. Jadi itulah kenapa kemudian banyak kesenian tradisi di kita termasuk yang identik dengan dakwah dan sebagainya ya. Punya rekam jejak atau punya latar yang bagus karena nyambung dengan kesejarahan kita, Mas Arul. Jadi betul bahwa yang namanya perjuangan memerdekakan bangsa ini ya, Mas Arul ya, saya jadi ngomong kayak apa nih, mau Agustusan soalnya. Itu memang bukan kerja gampang, kerja kolektif. Yang namanya berjuang itu kerja kolektifnya. Oh, tidak hanya agungnya Pak Pun dan orang-orang yang berseragam dan bersenjata saja. Para pelaku seni pun bisa menjadi pejuang. Para juru dakwah pun bisa jadi pejuang, ya Maya. Para guru-guru di sekolah pun juga sama. Jadi semuanya terlibat, Mas. Dan perjalanannya malam hari kita berbincang di seputar kesenian yang diberi nama kuda tadi.
1: Nah, ini kalau kita lihat dari pertunjukan di Jawa sana, itu banyak sekali modifikasi yang dilakukan oleh kesenian tersebut.
2: Betul.
1: Untuk saat ini, para sanggar ini apakah sudah berusaha atau memang tidak mau untuk merubah pakem yang sudah ada gitu?
2: Jadi kalau yang namanya kesenian itu sebetulnya hukum adatnya dinamis, Mas Arul. Jadi contoh kalau kita nonton topeng dulu mungkin era 70-an 60-an pakaiannya bukan seperti ini, Maya. Cukup kain batik ya, terus selendang. Tapi sekarang ada sobra, ada apa macam-macam gitu. Jadi kesenian ini dinamis. Nah, yang kemudian kita kenal dengan nama pepakem, aturan baku berkesenian, itu memang juga bagian tersendiri. Tetapi ketika bicara dinamika berkesenian itu pasti dinamis. Nah, pasti dinamisnya ini orang kan tempatnya lupa ya. Latihannya si sarangnya mah ya. Mangkat KB ning palimanan, begitu balik mau ku tes capang apa dikit ya. Karena lupa kemudian kan dianya saking telaten, saking rajinnya melakukan inovasi. Improvisasi kalau dalam bahasa musik jazz itu ada kreativitas spontan yang kemudian dilakukan oleh para pelaku seni. Jadi bagi saya sih enggak masalah. Pakemnya tetap dijaga.
1: tapi ada inovasi tersendiri.
2: Inovasi barunya juga tetap kita hormati.
1: Gitu. Nih, untuk saat ini sanggar-sanggar mana saja yang masih bertahan nih Wayblek?
0: Maaf ya, yang kita bahas pasal kuda, sekarang itu sudah nggak ada.
1: Oh, sama sekali nggak ada, Pak?
0: Nggak ada.
1: Oke.
0: Punten ya. Sekarang lo, ya maaf ya, saya tahu sampai sekarang tuh nggak ada. Apalagi, ya maaf lagi ya. Pimpinannya orang-orang, maafkan masalah saya nih. Saya sebetulnya nangis saya itu. Karena teman saya yang jadi bodor sudah enggak ada semua.
1: Oh, tinggal Wak Iblet.
0: Iya, maaf ya.
1: Ini yang angkatannya Wak Iblet.
0: Iya, terus apalagi pimpinan-pimpinan ketua-ketua.
2: Oh, sanggar ya, sudah enggak ada.
0: Iya, kan sanggar kan ada pimpinan, ada ketuanya, sudah meninggal semua. Jadi yang melanjutkan tuh enggak adanya apa. Sekarang zamannya dangdut. Jare kula wong bodoh sih akeh sorogan. Sorogan rogan.
2: Organ.
0: Organ. Wani kula kudu ngomong Mas Sarul. Lamun gelem nangis sih gluntungan kula. Kula iki mendi-mendi kuwi selang kebature iki Mas Sarul. Enggak ada temannya.
1: Ini diskusi soal kesenian
0: ya. Kesenian tuh enggak ada. Maaf ya Mas Sarul, bahas masalah gitu tuh. Saya wilayah Cirebon aja tuh yang sama saya tuh sudah meninggal semua. Dari perbatasan Majalengka Cidenak Budur. Namanya Jaretot Kompak. Goblak terus kedong-dong tuh, ya kuntring, kuyur, kandeg, sungai, gak ada.
1: Sudah gak ada.
0: Sampai jalan lagi ke Kebon Turi.
2: Kebon Turi ya,
0: Pak. Longsor.
2: Ini nama-nama
0: bodor. Bodor. Terus Lung Benda, Tegal Karang, Komprang, Kompor. Ada apa, ninggal semua. Sampai Bayalangu, Kontrak, Subur, Bayong, Tron.
1: Ya gak ada.
0: Terus Jemaras, Dongol, Goyot, Jablon, Radenan, Kolor, Jibrok, Cangkringnya Tono, Gamelnya Sawer, Toler, KKP Karigula deh.
1: Oke.
0: Lo, lah zaman sekini pun ten Mas Arul.
1: Iya. Ya.
0: Tarling bahkan hampir punah. Di punah mana punah lah.
1: Sudah nggak ada.
2: Terakhir Kang Epen nggak ada Pak.
0: Lo,
2: Sega Jamblang.
0: Contoh seri panggung kia, Cirebon, Kang Kaji Ajib, Kang Ato, Kang Maman, Kang Juju,
2: Juju
0: sampai tekan terakhir Pepen Apendi pecah maklulu. Sindene akeh. Jadi kula punten ya. Kari dewekan bae kula. Kalau gelem nangis gluntungan, gluntungan kula. Ulane punten digawe hiburan nih Kang Akbar. Lho. Yang pinginane seng di kampus tekan kah?
2: Iya.
0: Rebo kah? Ya karuan kok bodoh wong bae wong kembuju kabeh.
1: Iya. Kang Akbar, ini kenapa akhirnya? Ya kan kalau di Jawa Timur Jawa lah pokoknya. Itu masih bertahan kesenian kuda-kudaan ini. Di Cirebon kenapa bisa?
2: Jadi kembali ini sebetulnya lebih ke aspek psikologi. Jadi memang kalau membaca Cirebon ya, Mak. Jadi Cirebon itu okelah kalau bicara usia kabar bahwa kita pernah dijajah sampai 350 tahun walaupun debatable gitu ya dan sebagainya. Nah, tapi bagi pengalaman Cirebon ya. Cirebon itu kalau ibarat raja yang kehilangan mahkota. Kalau ibarat kerajaan yang kehilangan wilayahnya.
0: Wilayah.
2: Gitu tuh. Kehilangan wayah. Nah, sementara rakyat yang diampunya ya wah, yang dibina oleh ketika era kesultanan atau kerajaan ini mereka masih mendengar ya. Oh, saya tuh dulu wilayah Kesultanan Cirebon atau Kerajaan Cirebon. Rajanya dulu Sunan Gunung Jati dan seterusnya ya. Nah, begitu melihat keratonnya ya, misalnya oh Cirebon kok sekarang keratonnya jadi 4, itu bagaimana Mas? Misalnya kan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang kemudian kenapa saya menduga ini sekedar dugaan bahwa sejak tahun 1670-an Mas Arul. Masyarakat di Cirebon itu sudah kehilangan
1: identitas
2: pimpinannya,
1: oh, okay.
2: Sudah kehilangan wong atua. Sunan Gunung Jati kan mengatakan kalau apa guru ratu itu kan wong atua karo makomnya derajatnya sama dengan orang tua, ngerti nggak mak? Jadi guru itu kan ya guru-guru kita, ratu itu pemimpin. Nah, ketika kita di Cirebon juga mengalami nasib yang sama dengan daerah-daerah lain yang apa raja atau sultannya dilengserkan oleh company, oleh penjajah. Dan kalaupun masih ada keratonnya itu hanya sebatas
1: simbolis.
2: Atau dalam bahasa konyol ya lumayan kanggo ngerewang-rewang penjajah pada era itu kan era ya, itu, ya. Jadi ini yang tragisnya itu sehingga lamun nembang gak, masyarakat akhirnya arep jaluk tulung-tulung ning sapa kan gitu Pak. Nah, akhirnya masyarakat di Cirebon itu kan berjibaku sendiri. Nah, itu berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun terjadi. Makanya kemudian ketika bicara penguatan masyarakat sipil, kalau pakai baca teori yang sekarang ya misalnya, jadi kita bisa mengecek kalau di Cirebon itu kan kemandirian masyarakatnya ya, itu memang apa kalau bahasa guyon dewe kan beteteg gitu kan gitu toh.
1: Iya iya betul.
2: Bagaimana pasar jabur ya masyarakatnya kuat mak. Hanya gara-gara bisa gawe kerupuk melarat ya. Bisa gawe apa makanan-makanan ya, kecil makanan ringan gitu ya. Bagaimana di tetangganya sendal ya. Bagaimana di panembahannya batik kan gitu. Itu semuanya dengan kekuatan-kekuatan termasuk di tuk ya.
1: Tuk
2: emping gara-gara bisa gawe keterampilan membuat bisa ngurupi wong sekampung. Nah itu kalau boleh dikata karena memang lama ditinggal para sepuh tadi. Apakah yang dari keraton
1: sosok yang
2: betul
1: yang menjadi apa ya menjadi
2: panutan
1: dan juga bisa melindungi gitu ya Kak Akbar ya.
2: Walaupun misalnya ada versi lain yang mengatakan terkadang para pionirnya yang namanya apa yang kang ngawiti kan wong kang ngerti, ya belum mungkin bisa ngawiti lah muna beli ngerti kan gitu. Jadi dalam ranah kesejarahan juga, jadi menariknya Cirebon itu apa? Ketika kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang ada itu misalnya dirampas oleh kolonial ya, tetapi para putra wayahnya itu kan berserakan di mana-mana masalah. Yang konsen ke agama ya jadi natagama kan gitu ya. Yang kekesenian jadi nata budaya dan sebagainya, semuanya tetap eksis walaupun dengan misalnya ada yang melakukan perubahan-perubahan identitas. Tadinya pangeran siapa namanya ya, jadi nama-nama kampung gitu. Jadi ada begitu-begitunya kalau di Cirebon.
1: Ya kalau kita mencoba untuk membangkitkan lagi kesenian jaranan ini kuda di Cirebon, apakah akan ada yang menuntunnya gitu Kak Bar atau mungkin Wak Iblek?
2: Kalau bicara siapa yang menuntun, saya menemukan satu istilah bahwa pendekatan pentahelik istilahnya itu perlu dihadirkan di Cirebon ini. Artinya pendekatan pentahelik begini, RRI bersedia ya Ma, RRI kersa nadai kula-kulaan kangge ngobrol bab budaya. Itu termasuk salah satu tuh media. Nah, sekarang media yang lainnya bagaimana? Mau tidak? Karena kesenian kan tidak satu ya. Seniman kan tidak satu, budayawan juga tidak satu ataupun apalah pekerja seni juga tidak satu. Nah, terus kemudian akademisinya. Kampus-kampus kanting Cirebon kang pating tlek-tek le. Purun boten menyediakan waktu barang sejam saja untuk diskusi budaya. Ya. Kan profesor pirang-pirang ya Pak ya.
1: Di sini enggak ada fakultas kebudayaan.
2: Nah, belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi artinya ketika bicara muatan lokal. Masa sih sekelas sarjana ya, sekelas master, sekelas doktor atau profesor mah ya. Langkah titen-titene ka. Ya amun jari Cirebon sih tingelingnya Pak ya.
1: Tingeling
2: banget. Kemudian juga teman-teman pengusahanya. Nah, pabrik pirang-pirang. Pebisnis banyak. Tapi mari kita tinjau sejauh mana kemudian mereka kepada kesenian tradisional.
1: Iya, iya.
2: Jangan sampai ketika punah geger,
0: ya boya,
2: benar. Harus langkah geger ibur, ya. Panyalahna wo goro-gorokin, goro-gorokin. Nah.
0: Iya, saling menyalahkan jadinya.
2: Ya. Nah, nah, yang prinsip laginya para pelakunya.
1: Iya.
2: Pola kaderisasinya bagaimana, manajemennya bagaimana, termasuk inovasinya, Mas Arum.
1: Iya, iya.
2: Jadi itu sebenarnya yang dihadirkan. Karena ketika kesenian itu dinamis, contoh faktor yang kemudian tidak boleh hilang itu apa yang disebut dengan kuratorial.
1: Apa tuh kan?
2: Kin ke kulaku gambarku bagus tak beli, jogetku bener tak beli, nembangku fals tak beli. Nah itu harus ada yang mengkoreksi.
1: Iya, iya.
2: Nah bakal dikoreksi nih uang, dikritik.
0: Dikritik.
2: Aja mengkerek ya kerupuk kayak orang.
0: Kerupuk kenang baju.
2: Tapi harus tetap semangat. Karena bagi orang panggung ya, ya.
0: Benar.
2: Ya dikeproki biasa. Diserawati kawa. Yeah. Blenak, blenak, ya pun biasa, ya wa ya.
0: Ya punten ya, kalau potong dikitnya mas.
1: Mangga, mangga, wa.
0: Kula lulamunan tekad bulat, wong dadi seniman, siap dipoyok.
2: Siap dipoyok ya.
0: Lamun dipoyok tulis cilik ati mengkeret ga?
2: Tidak di.
0: Contoh, lamun dipoyok, wah weblek bodorane blenak, jangan kecil ati. Saya kaca lagi, punya kaca kan?
1: Iya.
0: Atau yang kurang. Loh. Kalau kecil hati, ya nggak bisa lanjut. Ya Mas Apar. Jadi saya siap dipoyok. Jangan saya menilai bagus dulu. Jelek dulu, besak dulu. Wah, buturannya weblak, blenak itu dan ini. Ada cilik hati, jangan kecil hati. Ayo semangat. Apanya yang kurang? Maaf ya, memang Mas Akbar. Ya.
1: Yeah.
0: Kalau orang jadi bodor itu ya gayanya tuh banyak. Gayanya mata gimana? Gayanya kuping gimana? Gayanya hidung gimana? Mulut gimana? Gaya tangan gimana? Kaki kok harus gaya semua. Tapi jangan ada yang ngomong nggak enak, blenak nggak enak.
1: Yeah.
0: Jangan kecil hati.
2: Dipoyok sudah biasa ya?
0: Sudah biasa. Loh, jadi belajar lagi, semangat. Nah, ya Mas Sabar.
2: Betul, Pak.
0: Harus semangat. Jangan kecil hati.
1: Siap, oke.
0: Okay.
1: Ya, Kang Akbar mungkin untuk mengakhiri Majapahit kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Mungkin untuk para masyarakat, pelaku seni, dan juga pemerintah. Agar kesenian kuda ini tetap eksis gitu. Di Cirebon khususnya.
2: Baik, terima kasih Mas Arul. Semoga semua kesenian tradisi di kita ya, Ma. Sakit dados tuan rumah, Ma. Aja jadi tamu.
0: Iya.
2: Ya kan? Jadi tuan rumah tuh dihormati, dihargai, dipepantes lah katanya. Jadi ini yang sebetulnya yang menjadi harapan Mas Arul. Jadi di closing statement ini saya lebih banyak berharap karena bicara warisan budaya tak benda ini hilangnya itu kadang nggak kerasa.
0: Emangnya nggak kerasa?
2: Pelaku seninya masih ada, ya Maya?
0: Masih.
2: Tapi yongan langkah kang nanggap?
0: Langkah si nanggap.
2: Oh ya sama aja dengan punah Mas Arul.
0: Contoh, namun saya jualan,
2: tidak ada yang beli ya Maya?
0: Jualannya tuh apem dan serabi, tapi nggak ada yang beli, ya tutup.
1: Tutup karena nggak balik modal.
0: Nggak balik modal.
2: Nah semuanya harus bareng-bareng, ikhlas ridho untuk bersama-sama membangun ya Maya, kerjasama dan sama-sama kerja. Inilah yang kemudian perlahan misalnya kalau saya termasuk meyakini begini, ketika bicara kuda masih diobrolkan Mak, Daluneki termasuk masih diobrolkan. Bahkan masih diomong-omong berarti masih ana, Pak.
0: Masih
2: ana. Karena enggak mungkin kita membicarakan sesuatu yang tidak ada. Gitu, Pak. Cuma ini baru keyakinan. Nah, saya harap semoga kita semua yang punya kelapangan rezeki, waktu dan ketertarikan nanggapa. Saudara segera para pelaku seni kuda ini, pokoknya apa saja. Apakah kuda lumbingnya ya Mak atau kuda renggongnya macam-macam.
0: Ya maaf ya, zaman sekarang lu yang make tuh bukan kuda untuk persulapan kah ya?
2: Iya.
0: Apa namanya? Namanya apa? Sulap tuh apa namanya? Atraksi.
2: Atraksi.
0: Sekarang lu pakainya udah ke udahnya aja, udah renggong tuh, yang ngarak-ngarak untuk anak sunat tuh, udah renggong.
1: Di Bima ada juga.
0: Iya. Jadi langsung kudanya ini sih, bukan atraksinya.
2: Bukan kesenian. Jadi ya mangga semuanya terlibat ya, jangan saling menyalahkan. Tapi mari kita kembali usung hasanah kesenian tradisi kita ini bisa agar bisa menjadi tuan rumah bagi kita semua. Okay. Itu Mas Arul.
1: Terima kasih Wae Black dan juga Kang Akbar atas waktunya. Mudah-mudahan kesenian kuda di Cirebon kembali bisa eksis kembali dan juga bisa memberi manfaat bagi para pelaku seni dan juga lain-lainnya. Demikian untuk Macapat kali ini. Terima kasih lagi-lagi. Saya tutup untuk Macapat kali ini dan sampai jumpa lagi di minggu depan tentunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Ini penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Saksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

dari Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti Sandiwara Radio untuk sesi kali ini. Dan juga nanti saya masih menemani Anda dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini tentunya.

Ya, mendengar sekalian, nanti kita akan mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Maafkan Aku Belum Memaafkan, produksi RRI Banda Aceh. Saya masih menemani Anda di Cirebon malam ini.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
0: Tidak. Tapi hari ini kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi

0: Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dan pendengar, dilansir dari RRI.co.id, Presiden akan mengumpulkan gubernur dan bupati. Ini akan membahas mengenai program Indonesia Asri. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat khusus bersama seluruh gubernur dan juga bupati untuk membahas program Indonesia Asri. Program ini akan difokuskan pada upaya mewujudkan lingkungan aman, sehat, bersih, dan indah di seluruh wilayah Indonesia. Presiden mengatakan pembangunan nasional tidak hanya fokus pada hilirisasi industri dan ketahanan pangan. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari tamuruna.
2: RRI Prasa, dikenal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Pendengar, dilansir dari rr.co.id, Indonesia dan juga Tunisia memperkuat diplomasi budaya melalui rencana produksi film bersama yang mengangkat sejarah persahabatan kedua negara. Kolaborasi tersebut diharapkan membuka peluang kerjasama yang lebih luas ke pertukaran sineas, musik, film, serta festival internasional. Rencana tersebut dibahas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama Duta Besar Tunisia Mohamed Trabelsi dan delegasi film perfilman Tunisia. Keduanya tersebut bertemu di kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta Selatan Rabu 29 Juli 2026. Dan kerjasama diawali produksi film dokumenter hasil kolaborasi Kedutaan Besar Tunisia, produksi film negara FPN dan TVRI. Dokumenter tersebut mengisahkan perjalanan seorang pelukis Tunisia yang memiliki ikatan sejarah dengan Indonesia serta semangat konferensi Asia Afrika. Dengan selanjutnya kita akan mengikuti jazz music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 untuk menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami, dan selanjutnya kali ini kita akan mengikuti renungan malam. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai filosofi pensil. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama. Dan kita berjumpa lagi tentunya.

Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pensil kayu sederhana yang tergeletak di meja Anda? Mungkin kita sering menganggapnya sepele ya. Namun jika kita mau merenung, ada 5 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari sebatang pensil yang menjalani hidup yang lebih bermakna. Pelajaran pertama adalah bahwa pensil ini tahu ia bisa melakukan hal-hal besar, namun hanya jika ia membiarkan dirinya dipegang oleh tangan seseorang. Begitupun dengan kita. Kita diciptakan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Namun kita perlu memiliki kerendahan hati untuk dibimbing. Baik itu oleh sang pencipta, mentor, atau nilai-nilai kebenaran yang kita yakini. Pelajaran kedua adalah proses diraut. Dari waktu ke waktu, pensil harus berhenti menulis dan diraut. Bagi pensil, ini adalah proses yang menyakitkan. Namun setelah diraut, pensil ini menjadi jauh lebih tajam dan siap menulis kembali dengan lebih presisi. Dalam hidup, kita sering mengalami rautan berupa masalah, kegagalan, atau kritik yang pedas. Rasanya menyakitkan, bukan? Tapi ingatlah, proses itu ada untuk membuang bagian tumpul dalam karakter kita agar kita kembali tajam dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pelajaran ketiga dari pensil adalah keberadaan penghapus. Pensil mengizinkan kita untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hidup, membuat kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Memiliki kemampuan untuk meminta maaf, memperbaiki diri, dan menghapus penyesalan masa lalu adalah kekuatan yang luar biasa. Selama nafas masih ada, kita selalu punya kesempatan untuk menulis ulang bab kehidupan kita. Pelajaran keempat, bagian terpenting dari sebuah pensil bukanlah kayu luarnya yang indah, melainkan grafit di dalamnya. Begitu juga dengan manusia. Penampilan fisik, harta, dan gelar mungkin menarik perhatian. Namun yang menentukan kualitas hidup kita adalah apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Karakter adalah inti untuk menentukan jejak apa yang akan kita tinggalkan. Dalam pelajaran terakhir, pensil selalu meninggalkan jejak. Apapun yang kita lakukan, sadarilah bahwa setiap tindakan, ucapan, dan keputusan kita akan meninggalkan bekas di hati orang lain dan di dunia ini. Pastikan jejak yang ditinggalkan adalah jejak yang menginspirasi, jejak yang membawa kebaikan, dan jejak yang layak untuk diingat. Jadilah pensil yang menulis cerita indah di hari ini.

Saudara pendengar, ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026, melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon. Apa kabar Anda pendengar? Bersama saya Piana Wansa dampingi pengarah dan Kesamara akan bersama-sama Anda pendengar untuk mengawali pagi hari ini di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Bogor. Untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, dan dari RRI Bandung, mohon maaf, dari RRI Bandung bersama presenter Alan Albana MIKOM dengan mengambil tema menyegarkan kembali bersama kewajiban bersama dalam rumah tangga bersama narasumber Alustad Haji Tatang Heriana MAG. Kami akan hadirkan saat lagi tentu pendengar siaran berjaringan Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon untuk pagi hari ini.
1: Ihi wa mawala. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Taya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Pau Bandung dan jaringan Cirebon, Bogor dan yang lainnya. Semoga semuanya sehat walafiat di hari terakhir di bulan Juli ini Kang Lan ya. 31 Juli 2026. Besok lusa kita sedang memasuki 1 Agustus,
2: insyaallah.
1: Hari bulan yang menjadi sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Di hari proklamasi yang ke-81, mudah-mudahan negeri kita tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya
1: Allah. Mirsa Mutiara Pagi RRI Berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon dan yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja kita mengingatkan kembali, menyegarkan kembali kewajiban kita bersama dalam berumah tangga. Tentu saja bagi kita suami istri hal ini seringkali diabaikan. Seringkali kita karena kesibukan masing-masing, karena kesibukan aktivitas kita, sehingga hal yang sangat mendasar seringkali terabaikan. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita merekonstruksi kembali penataan kewajiban kita bersama dalam membangun rumah tangga kita. Karena pertama Kang Alan, para ahli menjelaskan kalau di dunia ini ada sorga, maka sorga itu adalah rumah tangga yang bahagia. Dan kalau di dunia ini ada neraka, maka neraka itu adalah rumah tangga yang gagal. Nah, oleh karena itulah maka pagi hari ini di akhir bulan Juli kita mencoba menyegarkan kembali agar kita tidak lupa begitu. Ya, karena sekali lagi kita seringkali karena kehidupan kita seperti mekanik begitu, begitu terprogram dengan kesibukan, sehingga kewajiban-kewajiban kita di tengah-tengah rumah tangga seringkali kita mengabaikannya atau terabaikan dengan tersingkirkan, termarginalkan oleh aktivitas kita. Apa saja Kang Alan di antara kewajiban bersama dalam rumah tangga wabil khusus suami istri? Tentu yang pertama setiap pasangan memahami hak dan kewajibannya terlebih dahulu. Apa kewajiban suami yang menjadi hak istri dan apa kewajiban istri yang menjadi hak suami. Ini pun seringkali dilupakan. Nah, setelah semuanya memahami hak dan kewajiban itu, maka perhatikan yang bersifat kohesivitas ini, yang bersifat keberjamaahan ini, yang bersifat kumulatif ini. Yang pertama, kewajiban bersama dalam berumah tangga adalah bersyukur. Bersyukur pertama kita diberikan pasangan hidup oleh Allah. maka kita harus menganggap bahwa pasangan hidup kita ini adalah amanah Allah. Pasangan hidup kita adalah nikmat dari Allah. Karena ini nikmat, maka harus disyukuri. Kalau nikmat tidak bisa disyukuri, bisa berubah menjadi laknat. Ini sehingga rumah tangga yang diharapkan menjadi kebahagiaan, bahkan menjadi medan pertempuran. Ini sering kita menemukan atau mendatangi oleh pasangan suami istri atau salah satunya yang berkonsultasi ke kita, menyebutkan betapa mengerikan rumah tangganya begitu ya. Nah, oleh karena itu maka apa itu bersyukur, Kang Alan, menyegarkan kembali bahwa bersyukur dalam arti dalam koridor berzikir. Berzikir artinya berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadi dalam rumah tangga tentu saja kita harus berbuat, bersikap, bertindak seperti yang diinginkan oleh Allah. Lebih jauh ya Kang Alan, bersyukur itu ternyata dalam konteks personality yang kita ketahui, bahwa bersyukur itu pertama Kang Alan mengikat nikmat yang sudah ada pada diri kita sehingga tidak hilang. Yang kedua, bersyukur itu menarik nikmat yang baru agar supaya datang. Begitu. Itulah makna dari pesan Al-Quran, wa idda addana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil hasyid. Jadi kenapa kita diharuskan bersyukur? Ternyata bersyukur itu ternyata memiliki software-nya itu mengikat nikmat yang sudah ada sehingga bertahan dalam diri kita, keluarga kita, sehingga tidak lepas, dan sekaligus menjadi magnet untuk mengundang nikmat baru bagi kehidupan kita. Itulah kenapa Allah memerintahkan bersyukur, Allah mengajarkan supaya kita bersyukur. Ternyata itu. Maka kalau Allah menjelaskan la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi bahasa sederhananya Kang Alan, Allah itu pasti benar lah begitu. Ya, Allah itu pasti benar ketika mengajarkan tentang perintah-perintahnya. Makanya kita diwajibkan untuk mengimaninya, kita untuk meyakininya, karena ajaran Allah itu mutlak benar, mustahil salah. Meskipun cara kita memahami juga bisa berbeda-beda. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban bersama dalam rumah tangga adalah bersabar. Jadi terkadang dua hal ini mudah diucapkan, agak sulit direalisasikan. Kan seringkali lebih banyak emosinya. Ya. Jadi Al-Quran juga mengajarkan di Quran Surah Luqman ayat 17, wasbiru ala ma asobaka inna dhalika min ajmil umur. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi bersabar itu bukan berarti fatalism, bersabar itu bukan berarti nerimo, tapi bersabar itu artinya memaksimalkan ikhtiar. Itu yang kita ambil maknanya dari peristiwa Siti Hajar alaihissalam. Ketika dilanda peristiwa Siti Hajar ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, kemudian Ismail kecil menangis, apa dia menyerah? Tidak. Maka dia pun memaksimalkan ikhtiarnya. Maka hari ini atau saat ini kita pun mengamalkan peristiwa itu lewat sa'i, Safa dan Marwah. Jadi sabar dalam konteks ini adalah memastikan kita menyempurnakan ikhtiar. Gitu ya. Jadi sabar itu dalam sedikitnya dalam tiga hal Kang Alan. Sabar ala musibat. Yang kedua, sabar ala maksiat. Yang ketiga, sabar ala taat gitu. Jadi sabar ala taat untuk terus konsisten menjalankan perintah Allah. Sabar ala maksiat mencegah diri agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Seringkali maksiat itu boleh jadi sangat indah. Nikmat maksiat itu mungkin sangat menyenangkan sesuai dengan hawa nafsu. Tapi bagaimana kita menahan diri untuk tidak melakukan itu? Nah, itu proses sabarnya itu. Sehingga kita ikhtiar untuk bisa keluar jadi zona kemaksiatan. Ini adalah bentuk sabar. Ikhtiar kita agar tidak terjebak di kubangan kemaksiatan. Ya. Apa di antaranya dalam kehidupan rumah tangga itu kan Alan? Tidak bisa dihindari keheul ka pamajikan
2: kesel gitu maksudnya
1: kesel kasal laki ya gitu. Bahkan seringkali saya menyampaikan ke Alan dengan bentuk mungkin guyon orang Sunda begitu. Ibu-ibu teh sagapeun ningali sakal ningali salakina mah hayang nyekek gitu kan Alan. Karena ada saja hal-hal yang bisa membuat kita ini frekuensi kita jadi tidak sejalan dengan pasangan hidup kita. Nah, ini juga memerlukan kualifikasi kesabaran yang tidak enteng begitu. Tapi ini harus diperhatikan bahwa ini bagian dari kewajiban kita dalam berumah tangga. Yang ketiga, Kang Alan, adalah bertawakal. Jadi tawakal itu menyempurnakan semua ikhtiar kita. Kemudian kita meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada setiap kita. Maka kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita setelah kita menyempurnakan ikhtiar usaha segala macam, maka itu adalah yang terbaik bagi setiap kita. Quran Surah Al-Imran ayat 159 mengajarkan itu kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi manakala kita sudah membulatkan tekad, kita sudah menyempurnakan ikhtiar, kita sudah berusaha secara maksimal, parameter lahiriah, parameter batiniah sudah kita kerahkan, usaha lahiriah sudah kita lakukan, berdoa sudah kita maksimalkan, apa ujungnya? Fatawakkal 'alallah. Bertawakal kepada, sebab tidak semua yang kita inginkan, yang ekspektasi kita itu tidak semuanya harus bisa diwujudkan seketika, karena Allah yang maha tahu tentang yang terbaik bagi setiap kita. Ini yang seringkali orang sudah nyebatkan orang teh sok teu sabaran begitu. Hayang nate pok torolong begitu. Itu yang sering kita rindukan. Nah, ini juga kangalan seringkali kita menganggap bahwa usaha kita itu dianggap sia-sia. Tapi yakini pastikan Kang Alan, tidak ada satupun dalam hidup ini yang sia-sia. Yang keempat adalah musyawarah dalam menyelesaikan segala persoalan. Ini yang seringkali juga ini cenderung dalam rumah tangga itu ada yang otoritatif. Bukan apa, kumaha bapak weh, istrina, kumaha mamah weh, kumaha ibu. Ternyata hal-hal seperti itu ada yang diam aja. Kenapa? Sebab apapun alasannya bertengkar itu jelek lah. Al-Quran memberi panduan ternyata dalam hal ini. Wa'amuruhum suro bainahum, dan urusan mereka, segala persoalan mereka sejatinya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, termasuk dalam rumah tangga. Ini di Asy-Syura ayat 38. Di Ali Imran 159 juga Allah memberikan panduan itu, wasawirhum bil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini itu, dalam segala kehidupan termasuk dengan suami istri. memang ada wilayah-wilayah dalam rumah tangga itu yang menjadi otoritas suami, begitu kan? Hmm. Ada juga yang menjadi otoritas istri. Jadi kalau urusan dapur, pemilu ikut campur, mata kiri weheun. Ada wilayah-wilayah otoritatif, begitu kan? Jangan sampai segala diatur ke salakina, begitu, atau segala diatur ke bapak jikanana, sehingga cenderung tidak punya kewenangan dalam rumah tangga ini. Ini pernah musyawarah barangkali, tapi bukan harus musyawarah pakai surat undangan
2: gitu. RT RW.
1: Oh, misalnya begini, ibu, mama, ini surat undangannya, nanti malam kita musyawarah. Cuma dua orang berdua tuh ribet-ribet.
2: Formal.
1: Itu bukan seperti itu. Ya, tidak mesti diformalkan seperti itu. Jadi ini penting juga karena ini untuk memudahkan menunjukkan adanya komunikasi yang hangat. Karena dari sekian banyak yang kita temukan di lapangan, begitu, boleh jadi kita sendiri dalam rumah tangga ngalang yang datang konsultasi ke kantor-kantor kita itu kecenderungan kegagalan komunikasi. Ya, dah si mama mah tangga bejaan, dah si mama mah nyanda kue keputusan sorangan, begitu. Itulah yang sering kali diobrolkan, begitu. Diadu renyomkan lah di kita gitu, di ketika mereka berkonsultasi dengan kita. Yang kelima, Kang Alan, kewajiban bersama suami istri yang tidak boleh diabaikan adalah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bahwa tolong menolong ini bukan hanya dalam konteks yang lebih besar tapi dalam koridor yang kecil sekalipun. Ini jadi kita di tengah-tengah kesibukan seorang suami juga harus mengerti kesibukan istri. Di rumah, mengurus rumah itu tidak mudah ternyata. Ya, urusan dapur aja enggak selesai-selesai. Jadi jangan sampai seorang istri ini di istilah kasarnya diperbudak gitu. Ataupun sebaliknya kepada suaminya. Ini diantara kewajiban bersama yang harus dapat diperhatikan. Sedikitnya ada 15 kanalan ini. Ya. Nanti akan kita dialogkan di hal-hal yang lainnya. Tapi sebenarnya tidak, 5 hal ini harus mendapat perhatian dari setiap kita untuk memastikan ajegnya, tegaknya, utuhnya ikatan rumah tangga kita. Sekali lagi, poinnya adalah bahwa siapapun yang sukses rumah tangganya akan melahirkan generasi yang sukses dalam hidupnya. Kalau di dunia ini, sekali lagi meminjam istilah para sastrawan, para psikolog menjelaskan, di dunia ada surga, surga itu rumah tangga yang bahagia. Kalau di dunia ini ada neraka, maka neraka itulah rumah tangga yang berantakan. Oleh karena itu, semoga sebagian kecil yang kita ketahui disampaikan di media ini mengingatkan kembali kepada setiap kita agar memperhatikan kewajiban-kewajiban bersama dalam membangun keutuhan, tegaknya juga rumah tangga yang bisa menjadi teladan bagi kita, juga anak cucu kita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih juga Pak Ustaz. Dan tentunya untuk Anda pendengar di Bandung, Bogor maupun juga Cirebon, silakan Anda bisa juga bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau Anda juga bisa melalui line telepon kami. Ada Teh Rizka, ya, dicek dulu Teh Rizka, semuanya sudah diangkat ya. Oke, line teleponnya di 0227275551, ataupun juga bisa menggunakan line telepon kami di 0227200996. Ini sudah banyak yang menonton juga, Pak, di channel YouTube kita ya. Ada Aki Gazi, ada Ibu Maliha juga, kemudian ada Ibu Neni ya, ada Kang Nur Sodik juga, dan Pak Mahmud ya. Bismillah, Pak Mahmud Syam DKM Jami Cuci mana menyimak sukses katanya Pak Ustad ya. Ada Kang Nur Sodik, assalamualaikum Pak Ustad. Kang Alan menyimak juga di Cipanas Cianjur.
1: Alhamdulillah.
2: Ada menyimak juga. Ada Aki Gezi Mancok katanya, assalamualaikum Pak Aki, Kang Alan semoga sehat walafiat. Silaturahmi juga untuk Bu Indra di Cirebon katanya, buat Pak Onoy juga di Ciparigi Bogor, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Di Majalengka ini ya, di Cipendei juga hadir katanya, Cikalong Wetan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Sebarang-barang menyimak ya pada Pak Aki hari ini. Kita akan cek dulu ada WhatsApp yang sudah masuk juga. Ada dari Sumedang juga nih menyimak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di Mutiara Pagi berjaringan hari ini dengan Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya, karena Pak Ustad, pertanyaannya adalah kehidupan di dunia ini memang beraneka, namun bila dihubungkan dengan konsep agama, tentunya konsep ini bukan harus jadi patokan yang absolut, karena suatu konsep katanya belum tentu pas dan cocok untuk sebagian, dan cocok untuk sebagian, dan terlepas dari itu proses kesabaran serta ikhtiar yang harus dibuat. Konsepnya bukan hasil yang harus seperti konsepnya. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustad tentang hal ini? Yang terakhir, wilayah hukum agama dan hukum negara itu sebaiknya seperti apa ya menurut Pak Ustad? Atas penjelasannya, terima kasih Pak Ustad.
1: Terima kasih. Pak siapa ini?
2: Ini adalah Pak Onoy dari Ciparigi Bogor. Tapi sebelum Pak Onoy dijawab, ada juga Pak Kasmu di Subang yang sudah masuk juga di line telepon kami.
1: Iya.
2: Oke. Assalamualaikum, silakan Pak Kasmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz Tatan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak Kasmu Manco tiap pagi RRI seluruh Indonesia. Berguna bagi bangsa negara Indonesia. Bila-bila ada media RRI, makanya mudah-mudahan jangan sampai hilang RRI di negeri ini. Mudah-mudahan.
1: Amin.
2: Amin. Bangga Pak Kasmu.
3: Ya, judulnya masalah kaum wanita gitu.
2: Menyegarkan kembali kewajiban bersama dalam rumah tangga.
3: Oh iya, mudah-mudahan we masalah rumah tangga sakinah mawadah warohmah.
2: Amin.
3: Mohon. Sekarang mudah-mudahan imah pageuh pakai beuteuh barang dahar seubeuh minangka eubeuh. Gitu. Udah bae gereueuh. Subuh-subuh nyara heuseuh.
2: Tiris bagus mah. Subuhkeun nyeuseuh mah.
3: Ya, mudah-mudahan milih wanita teh aya wanita wadah nyataat hartina wanita. Awewe watek wani itu tah. Itu heli. Istri iman sejati itu taat. Mudah-mudahan yang saya tanyakan, yang bagaimana wanita yang paling bagus sejati padati itu terapi manuk japati atau putri tapi mana saya apa itu yang kenalan
2: bangga bangasu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri wanita yang baik itu seperti apa Ustaz ya? Mungkin barangkali ada yang belum menikah lagi menikah, atau menikah yang kedua kalinya Pak Ustaz. Menjadi pilihan mungkin Pak Ustaz. Dikatakan sebagai seorang wanita gitu ya. Bangga Pak Ustaz sekantaran tadi dengan konsep menurut agama dan hukum negara sebaiknya seperti apa dalam sudut pandang pernikahan tuh.
1: Baik. Yang pertama ini dari Pak siapa dulu nih, Pak Onoy dulu ya?
2: Pak Onoy dulu di Ciparigi Bogor.
1: Pertama begini, bahwa ajaran agama itu mutlak benar mustahil salah. Wabil khusus Al-Quran. Al-Quran itu salah menjadi sumber utama dalam ajaran Islam yang mutlak benar mustahil salah. Meskipun tentu saja pemahaman kita terhadap Al-Quran memiliki keterbatasan, ya. Nah, pemahaman kita itu tidak mutlak benar, tapi Al-Qurannya mutlak benar. Gitu. Pemahaman kita yang tidak mutlak, mungkin boleh jadi pemahaman kita itu relatif. Ini yang seringkali kita menemukan perbedaan-perbedaan sudut pandang atau pemahaman setiap orang terhadap objek yang sama, karena memang keterbatasan kemampuan kita untuk bisa memahami secara sempurna pesan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hukum agama dan hukum negara itu adalah senapas, sejalan. Hanya tinggal kita bagaimana memetakannya. Bahwa hukum agama adalah memiliki otoritas kebenaran mutlak dalam kehidupan ini. Kemudian hukum negara memastikan bahwa para pihak mendapat jaminan dalam negara itu, seperti halnya pernikahan itu. Pernikahan secara syariat terpenuhi syarat rukunnya, itu sah, Kang Alan. Tapi untuk pembuktian bahwa keabsahannya bisa dicatatkan dalam negara, ya harus pakai surat nikah dari lembaga yang diberikan otoritas untuk itu. Jadi maka dalam istilah ibadah itu, Kang Alan, ibadah itu tahapannya pertama ada sah, ya, kemudian ada tamam, cukup, ada juga akmal, sempurna. Ya, tapi semua ibadah harus dilakukan melalui pintu sah. Kalau tidak sah, tidak bisa dianggap cukup. Ya, jadi istilahnya itu ada sah, ada tamam, ada akmal atau al-aula. Itu tahapannya. Nah, hukum agama, hukum negara sebetulnya seirama, saling menguatkan. Jadi meskipun dicatatkan pernikahannya resmi, ada catatannya dibuat, mungkin bodong, mungkin secara legal formal tercatat, tapi tidak terpenuhi syarat rukunnya dalam ajaran Islam, maka pernikahan itu adalah batal. Ya, ini yang juga yang harus diperhatikan. Jadi saya suka menyebutnya ini tidak berhadapan, tidak bertentangan, tapi saling menguatkan, saling mengukuhkan dengan otoritas masing-masing. Ini yang seringkali kita ini berhanyut penting masahwe menurut agama. Tidak begitu. Seperti halnya kita naik kendaraan, bisa naik motor, naik mobil, bisa. Boga SIM itu. Nah itu masalahnya.
2: Surat izin mondok.
1: Jadi bukan masalah. Jadi yang siapa yang bisa mengendari kendaraan ini? Tentu saja yang bisa mengendarai kendaraan ini. Nah, tapi setiap orang yang bisa mengendarai, dia punya legalitas, keabsahan tidak, gitu, kelayakan. Nah, ini, jadi naik kendaraan bisa. Siapapun silahkan saja. Hanya ada aturannya, harus punya surat izin mengemudinya. Nikahnya sah. Nih hukum negara kan begitu. Iya. Nah, paling tidak begitu. Ya. Yang sederhananya. Kemudian Pak Kasmo, kesepuhan kita ini. Wanita yang baik kadang-kadang bukan masalah relatif ini, Kang Alan. Yang baik dalam arti bisa fisik, bisa rohani. Yang ideal tentu baik lahirna, baik batina. Lahirnya baik, gelis, tapi karakterna galak, alabatan nenek lampir kan. Misalnya begitu. Atau punya suami cakep begitu. Tapi tiap hari menyakitkan hati.
2: Nyeri hati, woi.
1: Nyeri hati. Nah, tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan kepada kita tentang empat hal, ya. Jadi kalau kita memilih pasangan hidup kita, perempuan yang akan menjadi pasangan hidup kita, bukan hanya perempuan tentu saja, laki-laki juga harus sama. Sebab boleh jadi bahwa perempuan baik buruknya itu bergantung suaminya yang memberikan keteladanan, Kang Ale. Jadi dengan bahasa sederhana, ulah nyalahkeun pamajikan. Pastikan kita

0: nikahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dikawini karena empat perkara, lima liha mereka yang berharta. Aku harus orang kaya, bukan, ternyata lima liha itu mereka yang mampu memanage harta. Sebab pun dia dari keturunan kaya, tapi dia tidak bisa memanage, bisa habis tuh hartanya. Bahasa sederhana nama benghar tapi belegug kan juga. Benghar tapi belegug. Atau hidupnya boros. Nah, jadi lima liha itu kemampuan memanage harta dengan baik. Jadi meskipun dari orang yang sederhana, tapi kemampuan memanage harta, boleh jadi dia menjadi orang yang sukses dalam rumah tangganya. Gitu, lima liha. Wali hasabiha, yaitu dari keturunan yang baik-baik. Jadi babat, bebet, bobot. Artinya setiap kita harus memperhatikan perilaku sikap kita, karena orang Sunda gak ada filosofi gini, Kang Alan. Orang tua kita menasihati dulu, masih ingat lah tahun 70-80 gitu. Ulah sok itu singnya katurunan, bising matak, pi omongan. Itu budak saha eta siap, kacau bapaknya kan. Padahal budak mata soleh pisan.
1: Tapi gara-gara itu,
0: jadi ini harus diperhatikan. Jadi setiap kita harus menjaga integritas diri kita, jadi membawa nama baik pribadi kita, itu akan membawa keselamatan bagi anak cucu kita. Jadi orang Sunda nyebatna ulah sok itu singnya keturunan.
1: Gitu ya.
0: Ya. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, yaitu yang memiliki kecantikan, kecakapan. Wajah boleh saja, tapi Rasul ngasih tahu, kalau kamu memilih pasangan karena hartanya, maka siap-siap kamu akan diperbudak oleh harta. Kalau kalian memilih karena keturunan darah biru, darah merah, darah kuning begitu, maka siap keturunan itu memperbudak kalian, memperbudak anda begitu. Wali jamaliha, kalau kalian karena memilih pasangan hidup karena kecantikan, kecakapannya, siap saja kamu pun diperbudak oleh kecantikan.
1: Si nyeri hati wae. Ada cawig-wig di mata cenah bosan.
0: Nah, maka yang keempat, wali diniha, maka pastikan wali diniha yang memiliki kualifikasi keagamaan. Saya ingin menyederhanakan, mudah-mudahan tidak berlebihan, Kang Alan. Wali diniha itu, din itu satu akar kata dari kata dain yang artinya utang. Jadi orang yang beragama adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih, ini cirong. Bukan mereka yang hafal Quran, bagus. Mereka yang rajin sholat, bagus. Tapi intinya, saya harus memegacawahi, mudah-mudahan tidak berlebihan. Orang yang paham agama adalah orang yang tahu berterima kasih.
1: Masya Allah.
0: Jadi istri yang baik adalah istri yang tahu berterima kasih kepada pasangan hidupnya. Suami yang baik adalah suami yang tahu berterima kasih kepada istrinya. Itu saja. Sederhananya.
1: Baik, ya. Baik. Ada yang sudah masuk juga, pesan ada Pak Khobir di line telepon. Assalamualaikum Pak Khobir.
0: Mangga.
2: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang tugas.
1: Teman-teman Pak Khobir,
2: Pak Kiai.
0: Siap.
2: Pak Kiai, ini mohon maaf sebelumnya. Sudah berdasarkan musyawarah suami istri karena faktor ekonomi, maka istrinya itu diizinkan untuk bekerja sebagai pekerja wanita di luar negeri, yang tentunya juga Pak Kiai ini tidak sebentar, 1 bulan 2 bulan, tapi 2 tahun. Nah, karena memang terlalu lama, ini sang suami ini yang menunggu dengan anaknya itu juga tersiksa batinnya. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ini seperti apa nih Pak Ustaz, kalau situasi kondisinya seperti ini?
0: Baik. Yang pertama, gejala ini memang menjadi perhatian kita semua. Apakah boleh hal ini dilakukan

0: bisa boleh, bisa tidak boleh begitu ya. Bisa boleh, bisa tidak boleh, Kang Alan. Sebatas pengetahuan saya, sebatas pengetahuan yang saya miliki kaitan dengan ini. Pertama, ketika ini sudah dimusyawarahkan, ini sudah diputuskan, ini sudah disepakati, maka kewajiban kita adalah mentaati kesepakatan itu. Maka Al-Quran menyebutkan salah satunya bahwa ketika kita sudah berjanji, ketika kita sudah memutuskan kesepakatan, ini janji kita, maka Al-Quran menyebutnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad, janji-janji itu. Hal ini tentu saja tidak mudah bagi seorang suami ditinggal oleh istrinya ataupun sebaliknya. Maka menjaga komitmen bersama untuk menjaga keutuhan rumah tangga, kalau jalan ini harus ditempuh, maka tatawakkal ala Allah, gitu. Bertawakal kepada Allah. Karena jalan ini diputuskan bersama, maka setiap kita harus menyepakati dan menjaga komitmen bersama dalam rumah tangga ini. Jadi Pak Khobir, memang ini hal yang banyak melanda saudara kita, baik wabil khusus di pedesaan begitu, wabil khusus di perkampungan. Hal-hal seperti ini sangat cenderung. Ini tentu harapan kita dipastikan bahwa agar para istri tidak bekerja di luar negeri begitu, maka atau menjadi apa namanya migran gitu ya, pekerja migran dengan segala risiko yang didapatkan oleh mereka, maka kewajiban negara memastikan rakyatnya sejahtera, itu sebetulnya. Memastikan rakyatnya sejahtera sehingga mereka bisa bekerja di dalam negerinya. Karena di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita bisa bekerja dekat dengan rumah kita.
1: Okay. Ya, gitu. Ada Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat senang mendengar ceramahnya kembali pagi ini. Saya mau bertanya, jika sebuah keluarga yang hidupnya terkendala dengan soal ekonomi dan membuat kebutuhannya terganggu, dan bahkan tidak sedikit yang akhirnya memilih bercerai, si istri tidak bisa menerima keadaan, ingin hidup lebih baik lagi, apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut selain sabar dan tawakal kepada Allah? Mohon pencerahannya Pak Ustaz Tata, hatun Kang Alan sami-sami. Ada yang juga sudah telepon juga, ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Kang Alan dan Neng Rizka.
1: Terhun Bu Indra. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tos badai disebabkan lengkap teh tos diputus.
1: Wah, kamu itu.
2: Dari tadi saya dengarkan ya, saya pernah merasakan begini, menurut yang saya dapat Ustaz. Segala urusan tetek bengekah, dari mulai mencari nafkah sampai menyediakan makanan, pakaian, rumah yang nyaman, itu adalah tugas suami.
1: Iya.
2: Tugas perempuan itu atau seorang istri hanyalah satu, mendidik anak. Iya, oleh yang apa diharapkan bakal menjadi pengganti kami-kami ini nanti. Itu pula sebabnya dalam bahasa Arab ibu itu disebut ummi, satu akar kata dengan imam, sama-sama pemimpin. Nah, tapi dalam kenyataannya keadaannya kan, maaf, artinya suami cari nafkah. Sudah, kalau sudah bisa mendatangkan nafkah ke keluarga, sudah cukup. Lalu segala hal pikpuk-pikpuk itu diurus oleh istri. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang mengenai ini? Terima kasih. Terima kasih pula Kang Alan dan Neng Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Wah, ini Pak Ustaz nyambung ya dengan yang tadi Pak Ustaz. Bangga Pak Ustaz.
0: Baik. Pertama Ibu Reni ya. Di mana tadi Ibu Reni tadi?
1: Di Perumbun
0: Cirebon juga.
1: Cirebon
0: ya. Sama-sama Cirebon ya. Memang seringkali perceraian itu salah satunya adalah faktor ekonomi. Sehingga ada anekdot begini, Kang Alan. Kuliah di fakultas apapun dan di perguruan tinggi manapun, masalahnya sama. Tantangannya ekonomi.
1: Bukan hanya di fakultas ekonomi saja ya, tantangannya ekonomi ya. Mau jurusan apapun itu.
0: Ujiannya satu, masalah ekonomi. Ekonomi. Ya. Dari sekian banyak alasan gugat cerai yang dilakukan, karena ada dua istilah, ada talak, ada cerai gugat. Ya. Ya, kalau istri yang mengajukan nama cerai gugat, itu alasannya paling banyak memang masalah ekonomi. Ini cukup memprihatinkan. Meskipun kita bisa menutup mata, pertanyaannya adalah kalau setelah berpisah apakah ekonominya akan jadi lebih baik? Gitu ya. Keduaan gaya ripuh kemasorangan. Nah, satu itu. Ini yang seringkali kita dilanda ketidaksabaran boleh jadi. Namun demikian, intinya dalam rumah tangga, Kang Alan, sebatas yang saya ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah, tujuan berumah tangga itu bersatu harus mendatangkan kebaikan, berpisah pun harus mendatangkan kebaikan. Ya, jadi ketika berumah tangga tidak lagi mendatangkan kebaikan, tidak lagi menjadi ibadah, maka memutuskan itu bisa menjadi jalan keluar. Sehingga Rasul menyebutkan dan menjelaskan kepada kita abgadul halal indallahi at-talak, bahwa satu perkara yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian. Kalau bahaya yang sederhana, selama bisa dipertahankan dan bisa bersama untuk memberikan jalan keluar, maka menjaga keutuhan rumah tangga jauh lebih penting. Dengan syarat bersatu harus mendatangkan kebaikan, berpisah pun harus jadi jalan kebaikan. Kalau berpisah jadi kebaikan apa? Tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti. Ini akan menjadi kebaikan, begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan masalah ekonomi ini Al-Quran banyak memberikan taukan kepada kita. Apa kuncinya agar ekonomi kita baik? Pribadi orang yang takwa, menjadi pribadi yang takwa. Itu jamin Al-Quran begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, merealisasikan, memetakan, mengimplementasikan pesan ayat ini yang seringkali kita memiliki keterbatasan memaknainya begitu. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan bahwa bagi orang yang takwa akan diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitannya. Ya, kalau demikian boleh jadi kita belum jadi pribadi yang takwa. Apa solusinya menurut agama? Pastikan bahwa kita menjadi pribadi yang takwa yang dijamin oleh Allah diberikan jalan keluar. Gitu normatifnya menurut ajaran Al-Quran.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Ustaz sekaligus kesimpulan ya. Dari Majalengka itu ya, ada Ibu Cucu. Assalamualaikum. gimana nih kalau di rumah tangga tuh kurang berkomunikasi, lu gue katanya. Banyak yang begitu Pak Ustadz, kan dalam agama tuh baiti janati ya, tapi malah sebaliknya, mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Nama dikit Pak Ustadz bilang harus ada kebersamaan, tapi nggak ada sifat-sifat itu teh. Gitu, mau nggak Pak Ustadz sekaligus kesimpulan kita Pak Ustadz, 3 menit
0: ya. Pertama juga nyambung dengan Ibu Indra ya di Cirebon, bahwa betul suami itu, tugas suami itu adalah mengcover seluruh kewajiban istri. Jadi karena nikah itu pelimpahan kewenangan Pak Alan, tanggung jawab orang tua dipindahkan kepada suami begitu. Nah, maka fungsi istri itu cuman satu sebetulnya, dua. Satu, hamil dan melahirkan. Namun tetiasa diwakilkan kan saja. Yang kedua, kewajibannya taat kepada suami. Jadi betul tadi sahabat Ibu Ida itu mencuci, mengepel, memasak itu kewajiban suami sebetulnya. Kan istri wajibnya taat kata suami kepada suami, kecek suami teh nyese gitu. Pas musim hujan kenteng bocor mama naik benar ke kenteng,
1: bentuk ketaatan itu maksudnya.
0: Itu ketaatan. Tentu tidak begitu gitu banget kagalannya, tapi kita para suami harus tahu diri, bahwa harus paham bahwa semua kewajiban dalam rumah tangga itu tugas suami sebetulnya, masuk mendidik, memberikan keteladanan. Nah, oleh karena itu, maka kaitan dengan pesan ibu cucu, bahwa dalam rumah tangga mudah-mudahan tidak ada istilah lulu gue-gue, karena ikatan pernikahan itu adalah membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan. Kalau sudah kayak begitu, maka fungsi rumah tangganya sudah hilang begitu ya. Fungsi rumah tangganya sudah tidak lagi tegak dengan baik. Maka tugasnya adalah memperbaiki konstruksi rumah tangganya, bangunan komunikasinya. Karena pernikahan dalam Islam itu disebut misakun golido, perjanjian agung, perjanjian berat, perjanjian dahsyat. Bukan hanya di dunia, tapi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karena bagi seorang muslim meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Maka segala yang apa yang kita tanam di dunia ini itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Oleh karena itu, pastikan bahwa ibadah yang paling besar, yang paling banyak pahalanya adalah rumah tangga. Oleh karenanya, setan tidak takut dengan ibadah sholat. Setan tidak begitu terganggu dengan ibadah haji yang lainnya. Tapi setan punya energi yang sangat besar menggagalkan rumah tangga. Jadi ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah rumah tangga. Maka orang yang bisa sukses rumah tangganya, ini adalah ibadah yang paling besar, yang paling dahsyat. Oleh karena itu, semoga kita, anak cucu kita, Allah berikan anugerah jalan keluar dari setiap kesulitan, sehingga rumah tangga kita berkahi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Ini saja barangkali Kang Alan. Alhamdulillah sana sini, mohon maaf. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG, terima kasih. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda ya, ada Kang Al-Fatih, ada Bu Kurnia juga ya di Garut, ada Ibu Eis juga. Assalamualaikum Pak Ustadz Mutiara pagi Cikadu, Tawis Manco, hatur nuhun ya. Ada Ibu Indra juga, Ibu Nani juga, hatur nuhun sudah penyimak ya. Ada Pak Ono, Teh Tiawati, Bu Retno, Kang Hamid juga, Ibu Dia di Sumedang, Ibu Juju juga terima kasih, Aki Gaji, dan juga tadi ada Ibu Indra, ada juga Pak Kasmo, Pak Hobir yang sudah menyimak juga. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda dan menjadi pengingat kita semua, mobil khusus juga untuk Alan dan Rizka yang ada di studio. Mudah-mudahan tentunya dengan topik menyegarkan kembali kewajiban bersama dalam rumah tangga bisa membuat rumah tangga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai berjumpa kembali tentunya di Mutiara Pagi Berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Saya Alan Albana. Masih juga membersamai Anda hingga nanti menyelam pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Jadi kalau kaitan dengan Jati Luhur ya, terutama sistem Tarum Timur, kalau kita bicara Indramayu, Subang, Rawang, ini kan dari saluran Tarum Timur. Jadi untuk ketersediaan air, kebetulan kalau di wilayah Sungai Citarum ini ada tiga.
2: Paling dominan itu sebenarnya ekonomi ya. Seperti misalnya satu semester 2026 ini, yang berasaskan ekonomi itu 2212 itu, alasan ekonomi. Kemudian memang di bawahnya yang kurang lebih hampir 1000, itu alasannya 924.
0: Ya, pendengar, sebelum kami hantarkan seluruhan berita dari pagi untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sehari berita. Di antaranya, BBWS Citarum pastikan stok air Jatiluhur aman hingga Desember 2026. Persoalan ekonomi menjadi penyebab utama perceraian yang ada di Cirebon. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita dari pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. BBWS Citarum memastikan stok air Jatiluhur aman hingga Desember 2026.
1: Jadi terkait dengan kandalan air di tiga waduk tersebut, bahwa sampai Desember itu sebenarnya ketersediaan air cukup gitu ya.
3: Balai Besar Sungai BBWS Citarum memastikan ketersediaan air di sistem waduk Jatiluhur masih mencukupi hingga akhir 2026. Meski demikian, tantangan utama saat ini bukan pada stok air, melainkan distribusi air menuju area pesawahan di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas PLT Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Mazdi, mengatakan bahwa hasil simulasi operasi tiga waduk utama di Citarum menunjukkan pasokan air masih aman hingga Desember 2026. Menurutnya, pengelolaan waduk dilakukan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan irigasi, air baku, hingga pembangkit listrik.
1: Jadi kalau kaitan dengan Jatiluhur ya, terutama sistem Tarum Timur, kalau kita bicara Indramayu, Subang, Rawang, ini kan dari saluran Tarum Timur. Jadi untuk ketersediaan air, kebetulan kalau di wilayah Sungai Citarum ini ada tiga waduk kaskade ya. Jadi dari Kaleng Hulu ada Saguling, kemudian Tirata, dan yang terakhir Jatiluhur. Nah, yang ketiga waktu ini kita tiap bulan koordinasi pengelolaannya kaitan dengan pola operasi pemberian airnya ke hilir, ke irigasi, air baku termasuk juga listrik. Kami sudah simulasi terkait dengan kandalan air di tiga waktu tersebut, bahwa sampai Desember itu sebenarnya ketersediaan air cukup gitu ya. Memang PR-nya adalah sinkronisasi terkait dengan pola pengelolaannya. Ini tiga waduk ini harus sinergi gitu ya, inline gitu, selaras, karena untuk pemenuhan di hilir.
3: Ia menjelaskan sistem irigasi menuju Indramayu berasal dari Waduk Jatiluhur yang dialirkan melalui saluran Tarum Timur hingga Bendung Salma Dharma sebelum didistribusikan ke sejumlah saluran sekunder. Menurutnya, kondisi di lapangan menjadi lebih kompleks karena musim tanam yang semula diperkirakan berlangsung bertahap justru terjadi hampir bersamaan. Akibatnya kebutuhan air meningkat drastis dalam waktu yang sama. BBWS Citarum bersama Perum Jasa Tirta PJT T2 terus melakukan koordinasi agar distribusi air dapat berjalan optimal melalui pengaturan pola operasi dan sistem gilir air. Aura Aulia melaporkan.
0: Guru Besar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum harus dibangun di atas nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, bukan sekedar mengedepankan simbol dan identitas formal. Hal itu disampaikan dalam talk show Problematika Penegakan Hukum di Indonesia yang digelar DPD IKA UII Cirebon Raya di Kota Cirebon. Profesor Mahfud mengatakan, berbagai perangkat hukum di Indonesia seperti hukum pidana, perdata maupun tata negara dapat berjalan selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan tersebut dapat terwujud apabila hukum dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan bersama. Dalam paparannya, Mahfud MD juga mengajak peserta merenungkan pesan moral dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Menurutnya, setiap amanah dan kepemimpinan harus diraih melalui proses yang benar, jujur, dan sesuai aturan sehingga memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga dalam proses mencapainya. Karena itu, seluruh penyelenggara negara harus menjaga integritas sejak awal agar kepercayaan publik terpelihara. Mahfud MD juga menegaskan, hukum akan mampu menghadirkan rasa keadilan apabila dibangun di atas nilai moral universal. Penegakan hukum tidak cukup berorientasi pada prosedur, tapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif yang memberikan manfaat bagi seluruh warga. Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber menyebut ekonomi menjadi penyebab utama perceraian yang ada di Cirebon.
2: Yang berasaskan ekonomi itu 2212 itu alasan ekonomi.
4: Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber mewajibkan setiap perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebelum memasuki tahap putusan. Ketentuan tersebut merupakan amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber Ishak Lubis mengatakan persoalan ekonomi masih menjadi faktor yang paling dominan dalam perkara perceraian di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, permasalahan ekonomi tidak hanya dipengaruhi rendahnya penghasilan, tetapi juga perbedaan harapan antara suami dan istri.
2: Yang paling dominan itu sebenarnya ekonomi ya. Seperti misalnya satu semester 2026 ini, yang berasaskan ekonomi itu 2212 itu alasan ekonomi. Kemudian memang di bawahnya yang kurang lebih hampir 1000 itu alasannya 924. Ya. Kemudian di bawahnya lagi salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Artinya biasanya sih yang meninggal itu laki-laki ya. Itu ada 63 kasus gitu ya. Kemudian kekerasan sih dalam satu semester itu cuma ada 6 gitu ya.
4: Ishak menjelaskan setelah gugatan perceraian didaftarkan, pengadilan tidak serta-merta memutus perkara tersebut. Apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat hadir, keduanya wajib mengikuti proses mediasi yang dipimpin mediator hakim maupun mediator non-hakim. Ia menegaskan mediasi merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan dalam setiap perkara perceraian. Jika proses tersebut tidak dilakukan, putusan pengadilan dapat dinyatakan batal demi hukum. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Penyidik Kejari Indramayu memanggil Dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu Haji Nurpan sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut terkait kasus aduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi belanja rutin Perumdam TDA tahun anggaran 2026 senilai 39 miliar rupiah. Nurpan diperiksa oleh penyidik kejaksaan selama 7 jam. Selain Nurpan, jaksa penyidik juga memeriksa dua orang petinggi lainnya di perusahaan plat merah tersebut milik pemerintah Kabupaten Indramayu, yakni manajer produksi Supriyadi dan mantan manajer umum Sopandi. Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat penting ini dilakukan secara maraton oleh pihak kejaksaan. Kejari Indramayu dimungkinkan akan memanggil pejabat lain terkait dugaan pengembangan dana belanja rutin senilai 39 rupiah tersebut. Belanja rutin yang dipersoalkan meliputi pengadaan meteran air, pipa, aksesori, dan bahan kimia. Dirut Perumdam TDA Indramayu Nurpan saat dikonfirmasi membenarkan dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan perusahaan. Ia menjalani pemeriksaan untuk memberikan keterangan terkait pelaksanaan tugas pokoknya. Nurpan mengaku telah menjelaskan secara detail 21 pertanyaan yang diajukan oleh dua orang jaksa penyidik. Pertanyaan berfokus pada aduan warga mengenai kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan pada Juni hingga Oktober 2025 sebelum dirinya masuk ke Perumdam Tirta Dharma Ayu Indramayu. Proses inovasi menjadi kunci pengembangan produk olahan keju UMKM Cirebon.
5: Seperti makaroni dan bahan baku utamanya adalah keju. Inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan produk pangan olahan agar memiliki karakter yang berbeda di tengah persaingan usaha. Proses tersebut membutuhkan waktu serta berbagai tahap uji coba sebelum menghasilkan produk yang sesuai. Owner Mak Cis, Indah Lestari Ningsih, mengatakan produk yang dikembangkan berasal dari ide sederhana setelah menemukan camilan serupa di luar daerah. Pengalaman tersebut mendorongnya melakukan berbagai percobaan untuk menghasilkan produk dengan karakter berbeda.
6: Mengenalkan lakoni keju di pikiran mereka, ikoni sebelaknya, makanya saya jelasin kalau ini itu adalah kue kering sebenarnya. Kue kering yang dibentuk seperti makaroni, yang dicetak seperti makaroni, dan bahan baku utamanya adalah keju.
5: Indah menjelaskan proses pengembangan dilakukan secara mandiri dengan mempelajari berbagai bahan baku yang tersedia. Seluruh tahapan dilakukan melalui serangkaian percobaan hingga memperoleh formulasi yang dianggapnya sesuai. Ia mengatakan setiap produk memerlukan identitas rasa agar memiliki ciri khas tersendiri di tengah beragam produk sejenis. Karakter tersebut menjadi bagian penting dalam membangun konsistensi mutu produk olahan pangan. Rena Safira melaporkan.
0: Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Haji Rohmat Ardian, mendorong pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mempercepat penyelesaian Perda RT/RW. Menurutnya, pengesahan aturan mengenai rencana tata ruang wilayah tersebut sangat krusial bagi kepastian pembangunan daerah. Hal itu diungkapkan Rahmat usai menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di Desa Cigadung, Kuningan. Menurutnya, percepatan pengesahan RT/RW sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, serta mendorong pembukaan lapangan kerja baru di daerah. Kejelasan status ruang dinilai menjadi faktor penentu masuknya pelaku usaha ke daerah. Tanpa kepastian zonasi dan perizinan yang jelas, ekspansi ekonomi serta penyerapan tenaga kerja lokal dikhawatirkan tertahan. Dorongan percepatan regulasi diharapkan dapat memperkuat daya tarik investasi lokal secara berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus menjadi solusi konkret dalam menekan laju migrasi tenaga kerja keluar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Rahmat juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kuningan atas upaya menekan angka pengangguran terbuka di daerah. Apresiasi secara khusus disampaikan atas kehadiran jajaran eksekutif yang mendampingi kegiatan resesnya. DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon perkuat edukasi dan konseling untuk tekan angka perceraian.
7: Ada ribuan anak-anak Kabupaten Cirebon yang terancam kehilangan pengasuhan secara utuh.
8: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPK BP 3A Kabupaten Cirebon, menilai tingginya angka perceraian pada semester pertama 2026 bukan hanya persoalan hukum, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak luas terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumber, tercatat sebanyak 4.311 perkara perceraian diterima sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan di balik ribuan perkara tersebut terdapat ribuan keluarga yang kehilangan keutuhan. Menurutnya, dampak terbesar dirasakan anak-anak yang berpotensi kehilangan pengasuhan secara utuh serta perempuan yang rentan menghadapi persoalan ekonomi pasca perceraian. Ia menegaskan peran DPP KBP 3A lebih difokuskan pada upaya pencegahan sebelum perceraian terjadi melalui penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, dinas juga memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak ketika konflik rumah tangga telah berujung pada perceraian.
7: Melihat data dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumber bahwa ada 4.311 perkara perceraian itu dalam semester pertama ya, Januari sampai Juni 2020 26 ini, tentu ini angka yang membuat kita miris dan prihatin. Ini adalah angka yang sangat besar untuk Kabupaten Cirebon. Bukan sekedar angka hukum, tapi dampak sosial. Namun kami di DPP KBP 3A ingin mengajak masyarakat melihat angka 4.311 ini bukan sekedar statistik atau tumpukan berkas di meja hijau pengadilan agama saja. Di balik 4.311 angka tersebut, ada 4.311 pasang suami istri yang berpisah. Ada ribuan perempuan yang terancam kerentanan ekonomi. Dan yang paling krusial adalah ada ribuan anak-anak Kabupaten Cirebon yang terancam kehilangan pengasuhan secara utuh.
8: Indra Fitriani mengatakan, untuk menekan angka perceraian, DPP KBP 3A menggencarkan edukasi kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan bersama Kantor Urusan Agama KUA, pemerintah desa, serta program bina keluarga remaja. DPP KBP 3A menyediakan layanan konseling keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga. Tak hanya itu, DPP KBP 3A juga melibatkan motekar di seluruh kecamatan dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, untuk mendampingi keluarga yang mengalami persoalan lebih berat, termasuk kasus yang berdampak pada anak. Pihaknya mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru memilih perceraian ketika menghadapi konflik rumah tangga. Ia menghimbau pasangan suami istri memanfaatkan layanan konseling yang telah disediakan pemerintah demi menjaga keutuhan keluarga dan masa depan anak. Sabila Nurul Fadilah melaporkan.
0: Di tengah upaya percepatan pengentasan kemiskinan, Kabupaten Majalengka mencatatkan tonggak baru dalam sejarah pembangunan sosial. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau Ruti Lahu tahun 2026 mencapai angka masif, menandai langkah agresif pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menyebut capaian tersebut sebagai rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, pemerintah Kabupaten Majalengka mengalokasikan bantuan keuangan desa sebesar 34,5 miliar rupiah. Dana tersebut diarahkan secara khusus untuk pembangunan rumah tidak layak huni dengan skema 5 unit per desa masing-masing senilai 20 juta rupiah. Dengan total 343 desa, program ini menghasilkan sekitar 1.715 unit rumah layak huni baru yang tersebar di wilayah Kabupaten Majalengka. Tidak hanya mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga menggalang kolaborasi lintas sektor. Dukungan penuh datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP yang menyumbangkan 2.150 unit rumah. Selain itu, bantuan tambahan mengalir dari berbagai pihak seperti Boy Tohir 250 unit, Basnas, serta Bank BJB melalui program CSR yang jika di total mencapai 4.500 rumah terbangun di tahun 2026. Berita daerah ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Pelaku usaha diminta memahami perbedaan komisi legal dengan suap demi menghindari pelanggaran hukum.
9: Kalau komisi selama itu diperjanjikan, selama itu sah secara legal, sah secara legal itu dari awal memang tidak mempengaruhi suatu putusan.
10: Praktik pemberian komisi dalam dunia usaha kerap disalahartikan sebagai suap, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hukum pidana. Komisi merupakan bentuk imbalan yang sah sepanjang diberikan secara transparan, berdasarkan perjanjian dan tidak mempengaruhi kewenangan atau keputusan pihak tertentu. Hal tersebut dijelaskan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ sekaligus Direktur Panaripta Law Firm Siska Karina
3: Ia menjelaskan bahwa hukum tidak melarang adanya komisi dalam aktivitas bisnis selama memenuhi unsur legalitas dan tidak digunakan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Sebaliknya, menurutnya, suatu pemberian berubah menjadi suap apabila dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi kewenangan seseorang sehingga keputusan yang seharusnya diambil secara objektif berubah karena adanya imbalan tertentu.
9: Komisi-komisi itu apa? Itu sesuatu yang halal, yang legal. Jadi hukum itu dalam hukum bisnis tidak ada atau tidak mengharamkan apa itu komisi selama jelas. Selama itu ada perjanjiannya, selama itu tidak mempengaruhi suatu putusan, bukan untuk suatu kewenangan. Misalnya gini, saya bantu mbaknya jual tanah, dapat fee dan komisi, iya, karena saya tidak mempengaruhi putusan apapun. Jadi bentuk jasa layanan yang memang sudah diberikan, itu komisi namanya. Tapi kalau suap itu akan menimbulkan apa? Yang tadinya harusnya A, karena dia punya kewenangan, yang diberinya itu punya kewenangan, punya hak untuk memberikan suatu keputusan, jadinya putusannya B. Nah, itu adalah suap. Kalau komisi selama itu diperjanjikan, selama itu sah secara legal, sah secara legal itu dari awal memang tidak mempengaruhi suatu putusan.
3: Ia menambahkan bahwa legalitas komisi juga harus dibuktikan melalui administrasi perusahaan yang transparan. Komisi harus dicatat dalam pembukuan, memiliki dasar perjanjian yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan apabila sewaktu-waktu dilakukan audit. Ia menegaskan bahwa garis pembeda antara komisi dan suap sebenarnya sangat jelas apabila dilihat dari tujuan pemberian, adanya pengaruh terhadap kewenangan serta transparansi prosesnya. Karena itu pelaku usaha maupun masyarakat diminta memahami ketentuan hukum agar tidak terjerat tindak pidana korupsi akibat praktik yang selama ini dianggap biasa. Aura Aulia melaporkan.
0: Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menegaskan komitmennya dalam mendukung penataan kawasan Sungai Sukalila yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah Kota Cirebon. Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar sekaligus menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Komitmen itu disampaikan AKBP Bimantoro saat mendampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo meninjau progres pembangunan kawasan Sukalila. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan yang tengah dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. AKBP Bimantoro mengatakan Polres Cirebon Kota mendukung setiap program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Pembangunan kawasan publik harus dibarengi dengan penguatan aspek keamanan agar warga dapat beraktivitas dengan nyaman. Ia menilai penataan Sungai Sukalila tidak hanya mempercantik wajah Kota Cirebon, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan sektor pariwisata, serta memperkuat interaksi sosial masyarakat. Karena itu, Polres akan terus bersinergi dengan pemerintah Kota Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga situasi Kamtibmas. Lebih lanjut, AKBP Bimantoro menegaskan dukungan kepolisian terhadap pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui pengamanan kegiatan di lapangan. Pihaknya juga membangun koordinasi intensif dengan Pemda agar setiap tahapan proyek berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Aktivis peduli sungai menjelaskan perbaikan Sungai Cirebon harus berjalan dari hulu hingga hilir.
11: Jadi ya mungkin di arah perbaikan harus kontinu, tidak bisa sepiak-piak.
4: Aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah kota dan kabupaten Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Namun upaya tersebut dinilai harus dilakukan secara berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Menurutnya salah satu langkah yang dinilai positif adalah penataan saluran drainase di kawasan Sukalila yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.
11: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan jadikannya drainasenya di Sukalila jadi suatu percontohan, misalnya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat. Tapi kalau secara garis besarnya, jujur karena kita di hilir, otomatis kita jadi pembuangan, tempat buang. Jadi ya mungkin di arah perbaikan harus kontinu, tidak bisa sepihak-pihak.
4: Bambang menjelaskan, posisi Cirebon sebagai wilayah hilir membuat daerah tersebut menerima dampak dari berbagai aktivitas di wilayah hulu. Karena itu, kerusakan yang terjadi di bagian atas sungai akan berpengaruh langsung terhadap kondisi di bagian bawah. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sungai. Menurutnya, pengelolaan sungai memiliki persoalan yang kompleks sehingga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup mendorong kolaborasi jaga kelestarian sungai Cirebon.
12: Kondisinya agak serius, berat tuh, agak buruk tingkat pencemarannya.
5: Kualitas sungai di Kota Cirebon masih menghadapi tantangan akibat tingginya aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan. Limbah domestik dan kepadatan penduduk menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi lingkungan sungai. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno, mengatakan kondisi sungai perkotaan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah pegunungan. Posisi sungai yang berada menuju muara turut mempengaruhi kualitas air sepanjang alirannya.
12: 13 titik sungai yang kita pantau kualitas airnya, dan kondisi di Kota Cirebon itu posisinya sedang. Ya, kondisinya sedang. Ada sedikit yang memang agak kondisinya agak serius, berat tuh, agak buruk tingkat pencemarannya, tidak bisa dipungkiri kan cemaran di Kota Cirebon itu.
5: Teguh menjelaskan sungai Kota Cirebon menerima beban pencemaran dari berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan padat penduduk. Kondisi tersebut membuat pengelolaan kualitas air memerlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan. Ia menuturkan sungai memiliki fungsi penting sebagai penopang kehidupan, sehingga kelestariannya harus terus dijaga bersama. Pengendalian pencemaran dilakukan melalui pemantauan kualitas air, sekaligus pembinaan kepada berbagai pihak terkait. Rena Safira melaporkan.
0: Laporan Rena Safira tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwarsa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, ya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka.

0: Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Udara pagi yang sejuk seperti saat ini pendengar, mengingatkan kita saat kita berada di hutan atau di pinggir hutan gitu pendengar ya. Pagi-pagi gitu, hutannya masih asri, kemudian kita sudah bisa menghirup udara segar di pagi hari. Gak ada duanya deh hidup di Indonesia ini sebenarnya pendengar ya. Apabila kita bisa menjaga hutan-hutan yang ada di dekat kita pendengar. Hari ini pendengar, hari penjaga hutan sedunia di tanggal 31 Juli 2026 ini pendengar. Dan hutan bukan sekedar hamparan pepohonan yang menghijau. Hutan adalah rumah bagi kehidupan kita bersama. Tempat air disimpan, udara yang begitu bersih, tanah yang bisa dijaga, dan berbagai makhluk hidup menemukan tempat untuk bertahan, hidup, dan berkembang biak. Namun ketika musim kemarau datang, ketika matahari terasa semakin terik dan hujan tidak kunjung turun, hutan menghadapi ujian yang tidak ringan. Daun-daun mulai mengering, sumber-sumber mata air juga berkurang, dan resiko kebakaran hutan pun semakin besar. Di tengah kondisi seperti inilah, kita kembali diingatkan akan pentingnya hutan yang setiap hari dijaga oleh para penjaga hutan. Para penjaga hutan bukan saja para penjaga hutan yang tentunya juga dibayar oleh Kementerian Kehutanan atau juga oleh berbagai pihak ya pendengar ya. Tapi penjaga hutan adalah kita bersama. Masyarakat sekitar kawasan hutan, relawan hingga semua pihak yang peduli terhadap kelestarian alam. Apakah Anda begitu juga? Sangat peduli terhadap kelestarian alam termasuk hutan? Dan Hari Penjaga Hutan Sedunia ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan sekaligus mengingatkan bahwa menjaga hutan bukan hanya tugas para penjaga hutan, tapi juga mereka yang ada di kawasan hutan, dan menjaga hutan adalah tanggung jawab kita bersama. Sebab seperti yang tadi saya hadirkan pendengar, bahwa ketika hutan terjaga, air tetap mengalir. Ketika hutan lestari, udara tetap bersih. Dan ketika hutan kita selamat dari kerusakan dan kebakaran, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan kehidupan kita sendiri. Bukan begitu pendengar? Jadi sampai kapan Anda tetap tidak peduli pada hutan? Atau sekarang Anda sudah mulai peduli pada hutan? Dan ketika musim kemarau, pasti Anda akan mengeluh terkait dengan panasnya suasana yang ada di sekitar Anda. Coba kalau di hutan, hutannya terjaga, hutannya begitu asri dan lain sebagainya, pasti Anda akan pindah ke pinggiran hutan ataupun tengah hutan yang pendengar ya, untuk menghindari kemarau yang panas seperti saat ini pendengar.

0: menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kemarau boleh saja datang dan pergi, tetapi kita jangan sampai kepedulian kita sendiri dan kepedulian kita bersama terhadap hutan ikut mengering seperti halnya kemarau yang selalu datang dan pergi. Dan dengan kita menjaga hutan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan sederhana. Tidak membakar lahan sembarangan, tidak membuang sampah di kawasan hutan, menghemat air, menjaga pepohonan, dan ikut mencegah terjadinya kebakaran hutan. Karena hutan hari ini adalah kehidupan untuk hari esok. Dan selamat memperingati hari penjaga hutan sedunia. Dan penjaga hutan sedunia adalah kita bersama yang bisa bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak